0: Untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya diskresi kita harus lakukan ya, untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutlah, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas akan panen 31 koma sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden. Penambahan.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter, water bombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan operasi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB ada berapa modifikasi?
8: Ada lima
11: ya, tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
7: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
9: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
12: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
13: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
14: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk kita langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya

aku ingin. Liodra, tiganya kau.

0: lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Jaya Cipagurai. Di suara warga kali ini, bagaimana penanganan karhutla atau kabut asap di daerah Anda? Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini, pendengar, melalui telepon 0565-27447. Atau Anda juga mungkin mau menginformasikan bagaimana situasi di daerah Anda terkait kabut asap ini, gitu ya. Atau mungkin ada yang terbakar di sekitaran Anda. Terus seperti apa penanganannya? Menurut Anda bagaimana sih pendapat Anda ya, penanganan karhutla sejauh ini yang ada gitu ya, yang Anda lihat seperti apa gitu ya. Nah, bisa juga bagaimana pendapat Anda, silakan kirimkan pendapat Anda, juga bisa melalui WhatsApp 0856 0857 5447 40, dan juga Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0565 27447 mengenai karhutla. Bagaimana menurut Anda atau pendapat Anda penanganan karhutla sejauh ini ya, kalau Anda melihatnya seperti apa?

Tahukah Anda siapa manusia pertama yang bisa masuk ke dalam sumur zam-zam di kota suci Mekah? Ketika menyelam ke dasar sumur zam-zam, orang ini menemukan keajaiban luar biasa yang membuat seluruh dunia takjub. Dilansir dari Telisik Sejarah, pada tahun 1971, pemerintah Arab Saudi mengutus seorang insinyur untuk masuk ke sumur zam-zam. Insinyur itu bernama Yahya Hamzah Kosak, ditugaskan masuk ke sumur zam-zam untuk melakukan penelitian sekaligus pembersihan. Dengan alat selam lengkap, Yahya memasuki sumur kemudian menyelam hingga kedalaman 30 meter. Yahya pun menemukan keajaiban luar biasa yang menjadi jawaban mengapa sumur zam-zam tak pernah kering padahal setiap harinya jutaan liter air diambil dari sumur zam-zam. Rupanya Yahya melihat dua sumber air utama, yaitu dari bawah Ka'bah dan dari batuan yang ada di sekitar Bukit Sofa. Selain itu, ada banyak cabang-cabang kecil lainnya yang menjadi sumber air yang menurut para ilmuwan berasal dari sumber air terbarukan. Jadi, walaupun diambil sebanyak apapun air dari sumur zam-zam, diyakini tidak akan pernah kering.

0: Kamu tahu Pomo nggak, Yan?
1: Tahu lah. Kenapa, San?
0: Sekarang ada lagi loh, Jomo.
1: Jomo? Apa lagi itu? Jomblo modern maksud kamu?
0: Ih, bukan lagi. Joy of missing out. Nih ya, misalnya kalau kita menemukan kesenangan dan kepuasan memilih untuk melewatkan suatu aktivitas dan memprioritaskan perawatan diri, konsep ini membantu melatih kita untuk bisa memilih sesuatu yang ingin diikuti, bukan memilih apa yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti FOMO. Nah, ini nih, Yan, dilansir dari Cleveland Clinic. Kemudian juga pilihan konsep yang lebih baik karena dapat memberikan rasa nyaman dan menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, Yan. Konsep Jomo juga dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari semua media sosial misalnya, mulai merawat diri, terhubung kembali dengan momen yang tengah dilakukan, dan belajar mencoba menghargai kedamaian dan kesendirian gitu, Yan.
1: Oh, aku banget itu. Thank you ya.
0: Oke.

0: Baik, pendengar, kita berharap penanganan Karhutla segera Karhutla ini segera padam dan juga kita senantiasa waspada juga. Nah, pendengar, untuk Anda di kesempatan ini akan kami hadirkan beragam informasi-informasi lain ya. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Halimah. Halimah, mau kemana?

0: kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Jangan protes pada proses. Renungan inspiratif tentang kehidupan, karya Hamdi M. Zen. Kategori buku ini merupakan buku motivasi. Pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam buku ini pastinya banyak sekali. Saat kamu membaca buku ini, kamu akan melihat perspektif berbeda dalam melihat sesuatu. Salah satunya, melihat dunia pendidikan dari sudut berbeda. Jika selama ini kita beranggapan bahwa sekolah dan belajar tinggi bisa menjamin menjadi seseorang dan menjadi pribadi yang baik, kenyataannya tidak selalu demikian. Disinilah kita diajak untuk menganalisis dan melihat segala sesuatu dari sisi yang pastinya unik dan menyadarkan pembaca untuk merenung ulang. Secara garis besar, buku ini menekankan pada proses kehidupan yang dijalani. Membicarakan proses, seringkali kita akan dihadapkan pada masalah kesabaran. Kesabaran kita diuji, ada yang sabar dan terus belajar. Hasil baik dan buruk, semuanya dipelajari dan dipahami sebaik-baik mungkin. Benar-benar menikmati proses dan melihat hasil akhirnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Pendengar, informasi pertama ya, juara bertahan Barcelona mengawali kompetisi La Liga dengan kemenangan 5 gol tanpa balas atas LC. Pertandingan perdana yang penuh dominasi tersebut berlangsung di Stadion Martinez Pirello hari Senin 24 Agustus 2026. Rafinha membuka keunggulan tim tamu melalui eksekusi penalti di menit ke-14 usai dilanggar Victor Hirsch. Karim Adeyemi menggandakan keunggulan melalui gol debutnya usai menerima umpan silang Rafinha pada menit ke-45. Manajer Hansi Flick memasukkan Anthony Gordon pada menit ke-65 menambah daya gedor serangan tim. Gordon langsung memberikan assist bagi gol kedua Rafinha yang tercipta pada menit ke-67. Pertandingan juga diawali secara penghormatan khusus bagi Martial Vina yang genap menginjakan usia ke-80 tahun. Skuad Barcelona menurunkan susunan 4 pemain bertahan untuk mengamankan area pertahanan dari gempuran lawan. Gavi yang mengawali di tengah terpaksa keluar lapangan akibat mengalami cedera sebelum jeda babak pertama. Penjaga gawang Joan Garcia sukses menjaga kerapian lini belakang hingga laga berakhir tanpa kebobolan. Informasi ini pendengar dilansir dari laman rri.co.id.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya

dingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Pendengar, masih dilansir dari rri.co.id, KONI Pusat menilai bowling memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian sport tourism and sport industry Indonesia. Hal itu disampaikan Waketum 1 KONI Pusat Suwarno saat menghadiri 25th Asian Junior Tenfing Bowling Championship 2026. Suwarno mengapresiasi PBPBI yang mampu membuat Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan bowling junior tingkat Asia. Menurutnya, penyelenggara kejuaraan internasional membutuhkan persiapan matang dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Hal itu dikatakannya Minggu 23 Agustus 2026. Perwakilan Asian Bowling Federation, Vivian Law, mengatakan Indonesia kembali menjadi tuan rumah kompetisi internasional bowling setelah 8 tahun. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bowling Indonesia PBPBI Agus Muhammad Bahran menilai bowling berkembang melalui kolaborasi komunitas. Bowling Indonesia berkembang sangat cepat, hal tersebut tentunya ada peran dari komunitas. Menurut Agus, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem bowling Indonesia sehingga bowling semakin dikenal luas dan memiliki lingkungan kompetisi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pendengar, bisa Anda simak di laman rri.co.id.

nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Pendengar, Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino. Langkah antisipatif pemerintah kali ini dinilai jauh lebih siap dibanding saat menghadapi krisis iklim sebelumnya. Pada periode fenomena El Nino 2023-2024, impor beras tercatat sampai menyentuh 7 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kesiapan pangan nasional. Pernyataan resmi mengenai stok beras darurat tersebut disampaikan dalam siaran pers di Jakarta pada Sabtu 22 Agustus 2026. Amran mengutarakan evolusi penanganan krisis pangan yang melanda tanah air pada beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman berharga tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara mandiri dalam jangka panjang. Badan Pangan Nasional menyalurkan beras cadangan secara bertahap ke berbagai daerah hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran komoditas beras tersebut difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga pasar di musim kemarau. Selanjutnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

Resensi buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta kali ini dilansir dari rri.co.id telah beredar di media sosial Facebook. Maksud kami di komdigi.co.id ya, dilansir dari komdigi.co.id, beredar di media sosial Facebook. Video mengklaim menampilkan detik-detik air surut dan bunyi sirene yang menandakan tsunami bakal terjadi di NTT. Beredar di media sosial pada pertengahan Agustus 2026. Video itu muncul setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah NTT dan sekitarnya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dilansir dari Kompas tersebut, video tersebut sama persis dengan unggahan akun Instagram @brutality_of_naturex pada 30 Mei 2026 dan juga Natureof Disaster pada 26 Juni 2026. Hal ini menunjukkan bahwa video sudah beredar sebelum insiden gempa dan peringatan dini tsunami di NTT terjadi pada 15 Agustus 2026. Jadi pendengar, untuk Anda tetap berhati-hati dengan informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya dan pastikan informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar. Sharing dulu sebelum share.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Ikuti Mutiara Pagi, membahas seputar ilmu pengetahuan agama di Pro 1 RRI Sintang.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan secara langsung di dalam Al-Quran tentang karakter hamba-hamba pilihannya.
3: Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa larangan janganlah
4: hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Setiap manusia tanpa terkecuali pasti akan melewati fase-fase.
1: Simak acaranya pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sintang. Acara ini bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang.
5: Ya, pendengar pagi ini, halo RRI ya. Kami hadirkan, kami ajak Anda juga pendengar untuk ada yang ingin melaporkan permasalahan-permasalahan suara Anda adalah permasalahan Anda mudah-mudahan bisa teratasi ya. Dan mau gabung silahkan, boleh ya. Informasiin aja misalnya permasalahan apapun itu yang ada di sekeliling Anda, mudah-mudahan kita bisa tersambung bersama orang-orang yang memang berkompeten di dalamnya untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan keluhan-keluhan Anda. Silahkan saja bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0565 27447 atau di line telepon line WhatsApp ya 0857 5047 40 untuk Anda pagi ini yang ingin berbagi permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu mungkin bagaimana karhutlah atau sekarang kan pemadaman-pemadaman terus dilakukan ya, gencar dilakukan. Kemudian bagaimana juga harga sembako, mungkin gas, boras dan lain-lain. Silakan juga mendengar di kesempatan pagi hari ini atau permasalahan lainnya ya, silakan kami undang Anda mendengar di pagi hari ini. Nah, kemudian kalau tadi ada juga mungkin mendengar ya berita pagi gitu ya. Di balik kemarau kering yang menyusut ya di Kabupaten Sintang, ada juga membawa berkah. Misalnya nelayan lokal mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak dan gede-gede ya kalau kita melihatnya gitu ya. Nah, mungkin kalau di daerah Anda seperti apa? Ada di sungai ikannya melimpah ruah kah atau mungkin di sekitar Anda gitu ya. Silakan juga pendengar dimanapun Anda berada, ini juga apel-apel telah dilakukan beberapa polsek ya, diantaranya juga misalnya Polsek Belimbing menggelar kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla pada Sabtu kemarin ya, Sabtu lalu lah ya. Sebagai langkah kesiapan personel serta memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menghadapi kebakaran yang terjadi di Kecamatan Belimbing. Nah, Kapolsek Belimbing ya, Jeffrey Manurung menekankan pentingnya sinergitas dalam komunikasi antara Polri, TNI, pihak kecamatan, pemerintah desa, dan perusahaan dalam menghadapi karhutla ini. Nah, gimana pendengar untuk Anda di daerah Anda? Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Apabila misalnya di sekitar Anda, apakah air juga mungkin seperti apa ya? Ini kan musim kemarau ya, ada juga bulan yang kering gitu ya. Nah, mungkin Anda juga bisa menginformasikan kepada kami, siapa tahu yang tidak bisa dijangkau oleh pihak-pihak terkait gitu ya. Nah, misalnya kemarau panjang memicu krisis air bersih di Sintang, membuat warga mengandalkan sumur dan tampungan hujan terpaksa harus membeli air gitu. Apakah Anda sudah membeli air? seperti apa gitu ya. Ini juga menjadi keprihatinan juga ya buat kita. Kan lumayan harganya ya, kalau di rumahnya ada berapa orang gitu, airnya setangki pun habis mungkin satu hari gitu ya. Itu kan lumayan juga ya untuk intis ekonomi di tengah-tengah ekonomi seperti saat ini ya. Ya, kan pendengar, Anda kami undang di line telepon 0505-27447 atau melalui line telepon 0565-24477.

0: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Ya, pendengar, masih kami undang Anda di kesempatan pagi hari ini di acara Halo RRI ya. Buat Anda pendengar yang punya permasalahan-permasalahan di sekitaran Anda gitu ya. Ya silahkan aja, siapa tahu mungkin ada jalan berlubang besar gitu ya. Atau ada pohon tumbang mungkin gitu ya, karena angin atau karena apa gitu ya. Silakan aja pendengar di line telepon 0565-24477. Ya untuk Anda silakan yang mau bergabung di kesempatan ini. Nah, juga bagaimana mungkin yang membeli air karena sudah kekeringan di rumahnya ya. Apakah airnya juga tersedia yang kita beli? Ya, beli di mana? Pengen tahu juga ya, beli di mana gitu. Nah, ada misalnya di beberapa tempat gitu ya. Nah, silakan juga yang mau bergabung di Halo RRI kali ini di telepon 0565-24477. Ya, pada pagi hari ini silakan informasikan-informasikan aja, mana tahu kita bisa menyambungkannya dengan pihak-pihak tertentu gitu ya, untuk menjawab permasalahan-permasalahan Anda. Silakan di pagi hari ini ya menginformasikannya, atau juga misalnya di daerah dekat terlihat kebakaran gitu ya, boleh juga diinformasikan ya, seperti apa gitu ya. Dan permasalahan-permasalahannya semoga sih gak ada masalah-masalah ya. Gak ada masalah-masalah yang timbul gitu ya. Nah, kayak misalnya kalau titik api atau hotspot itu ya, Babinsa Koramil 3 Ketengo Hilir tuh langsung terjun ke lapangan guna melakukan penanganan taktis karhutlah di wilayah desa Ketungau, Nanga Ketungau pada Sabtu 22 Agustus 2020. Nah, menggunakan peralatan pemadam terbaru, personel Babinsa bersama instansi terkait dan masyarakat peduli api bergotong royong memadamkan bara api yang tersembunyi di bawah tanah gambut. Nanramil 03 Ketungau Hilir, Peltu Pegai Regino menegaskan patroli penanganan dan penanganan karhutla akan terus diintensifkan secara berkala. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi di dekat-dekat Anda gitu ya. Dan harus waspada terhadap api nih pendengar ya.

dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak.
2: Baik, selamat malam peningat siaran Dayak Desa. Hadir lagi di ruang lingkup kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
3: Abah nih, tiap malam gak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
4: Karena bagus, Ani. Ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Enak Abah dengarnya. Walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
3: Bahas apa aja emangnya, Bah?
4: Banyaklah. Tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya. Salah satunya dengar ragam budaya.
3: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
4: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
3: Iya, Ani gak akan lupa.
4: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
3: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.
5: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
6: Ya, mendengar kalau kita lihat juga dengan adanya kering sungai gitu ya. Jadi banyak juga yang pergi ke sebut saja pantai dadakan gitu ya. Nah, kalau Anda lihat banyak sekali sampah-sampah. Nah, mungkin Anda juga bisa menginformasikan kepada kami ya seperti apa gitu ya. Mungkin yang tinggal di area tersebut juga gitu, atau Anda yang pernah main ke situ gitu, mungkin sampahnya seperti apa gitu ya. Nah, bagi Anda juga pendengar yang mau ikut beres-beres bersih-bersih dengan sampah ya yang ada di sekitaran jembatan di bawah. Nah, ada kerasan nih yang mau mengadakan clean up jam 7 sampai selesai besok hari Selasa. Mau ikutan boleh aja ya di sana. Ya, pendengar karena melihat sampah yang banyak itu ya, jadi kerasa berinisiatif untuk melakukan clean up tersebut. Ini bagus banget nih ya, harus kita dukung ini kalau yang kayak gini yang bagus-bagus. Nah, bagaimana kalau Anda, itu kan kalau di sekitaran itu ya, kalau di sekitar Anda, daerah tempat tinggal Anda, bagaimana sampahnya gitu ya, makin menggunung kah? Makin banyak kah gitu, atau seperti apa? Jangan membuang sampah sembarangan ya, apalagi mungkin ya untuk Anda yang suka main-main ke pasir gitu, tapi ini juga harus tetap berhati-hati ya pendengar, dan juga karena kabut asap masih ada, jadi Anda harus menggunakan masker gitu ya. Dan kalau misalnya memang harus main ke sana gitu ya, apalagi anak-anak, harus dipantau dengan benar-benar agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Jangan kan anak-anak, anak dewasa juga ya. Pokoknya semuanya. Nah, pendengar silakan yang mau bergabung di pagi hari ini, mungkin ada permasalahan-permasalahan di daerah sekitaran Anda, silakan melalui telepon 0565-27447 di pagi hari ini. Area wisata juga gimana? Area wisata di yang pernah Anda kunjungi gitu ya, di Kabupaten Sintang ini ya, baik itu pokoknya area wisata yang pernah Anda kunjungi, gimana Anda melihatnya, apakah ada permasalahan-permasalahan dan lain-lain.
7: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
8: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
7: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317-7284.

Ya, balik lagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami menginformasikan berbagai hal, permasalahan seperti tadi air gitu ya, kebakaran, kemudian informasi-informasi lain ya. Clean up juga nih, bagus ya yang mau dilakukan oleh akar rasa. Yuk kita besok kesana. Nah, bagaimana melihat Anda di sekitaran pantai atau pasir yang muncul di sungai gitu ya? Banyak sampahnya kah atau seperti apa? Kemudian juga permasalahan-permasalahan lainnya, seperti misalnya permasalahan sampah di sekitar Anda, jembatan atau infrastruktur dan lain-lain, silahkan juga bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0565-27447. Atau gimana harga karet sawit mungkin saat ini seperti apa gitu ya. Semoga aja stabil, naik ya kalau bisa, jangan turun. Nah ya, mendengar permasalahan-permasalahan lainnya juga silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0565-27447 ya. Nah, ada Bupati Sintang juga meresmikan 22 proyek pembangunan yang dikerjakan melalui 2025-2026 tahun anggarannya ya. Iya, Bupati menginginkan gitu ya, pembangunan ke depan dilaksanakan dengan skala prioritas, efisien, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Yang lebih penting adalah seberapa besar pembangunan itu dapat dirasakan oleh masyarakat nih. Setuju banget ya dengan Bapak Bupati. Nah, untuk Anda pendengar silahkan melihatnya seperti apa gitu ya. Mungkin ada permasalahan-permasalahan di sekitaran Anda ya, silakan aja bergabung bersama kami pendengar, silakan di pagi hari ini. Melalui WhatsApp juga boleh ya, kalau melalui WhatsApp berarti pakai voice note ya. Nama, alamat, kemudian kirimkan mungkin permasalahan Anda seperti apa gitu ya, boleh ya di pagi hari ini.

0: Baik pendengar, kita akan ini ada yang sudah mengirimkan voice note ya, kita dengar bersama di pagi hari ini.
1: Halo, selamat pagi Kak. Saya Pak Git di Desa Teluk Lansam. Ini mau menyampaikan masalah air bersih nih. Ini kan hari kemarau nih, jadi air kita kan nggak ada nih, sumur-sumur udah kering. Jadi apakah adakah bantuan air bersih dari desa atau dari pihak kecamatan untuk terutama untuk masak lah, nah, itu Kak. Jadi kami mengharapkan lah, gimana punya mengharapkan lah biar ada bantuan dari pihak pemerintah lah untuk masak terutama. Yang lain bisa lah untuk itu kan, untuk mandi apa gak bisa. Nah, mungkin ini aja Kak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Git sudah menghubungi kami ya dengan permasalahan air ya pendengar di Teluk Lansam. Mudah-mudahan nanti kita bisa tim kami mencoba untuk menghubungi orang-orang yang berkompeten untuk menjawab permasalahan dari Pak Git di Teluk Lansam. Sekali lagi terima kasih Pak Git atas informasinya. Mudah-mudahan bantuan segera datang ya, terutama bantuan air. Air ini kan gak bisa digantikan oleh apapun ya Pak ya, sangat penting dan krusial sekali. Terima kasih Pak Git. Dan juga pendengar, Anda yang mau bergabung bersama kami silakan juga di kesempatan pagi hari ini, seperti mungkin Pak Git barusan, kalau Pak Git di Teluk Lansam ya, sumur-sumur kering sama Pak, banyak juga di sini yang sudah kering-kering gitu ya, dan bahkan beberapa yang membeli juga gitu ya, seperti tadi juga informasi dalam berita sudah terpaksa harus membeli gitu karena memang sumur dah kering gitu ya. Nah, mudah-mudahan informasi dari Pak Git di Teluk Lansam bisa apa namanya bisa disampaikan. Nanti tim RRI akan mencoba mencari bagaimana agar bisa mendapatkan bantuan atau adakah bantuan tersebut gitu ya kepada pihak-pihak terkait. Sekali lagi terima kasih Pak Git untuk informasinya, dan pendengar silakan untuk Anda yang juga yang punya permasalahan kami undang di Halo RRI pagi ini di line telepon 0565244477 atau juga silakan pendengar melalui WhatsApp ya, seperti Pak Git tadi mengirimkan voice note-nya di line telepon 0565 maksud kami 0857 5047 40.

0: Awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
1: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, hingga di sini Halo RRI, dan nanti ada rekan Astri bersama Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Pak Git ya, yang ada di Teluk Lansam yang bergabung bersama kami. Tunggu jawabannya ya Pak ya. Mudah-mudahan kita, dan saya berdoa semoga segera cepat dapat bantuan air bersih ya, terutama untuk masak ya Pak ya. Terima kasih untuk Anda semuanya juga yang telah mendengar dan berpartisipasi. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang

0: bangsa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pukul 10 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat, saya Astri menemani Anda di Sintang siang ini dari sekarang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya mendengar dengan ragam hiburan dan juga informasi, masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini. Dan mendengar cuaca seperti biasa ya, panas, namun terik mataharinya tertutup oleh kabut asap ya, tapi kalau kita merasakan ya benar-benar cuaca di luar itu panas sekali ya. Jadi mungkin bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putih. Untuk yang beraktivitas di dalam ruangan juga jangan lupa perbanyak minum air putih ya, karena memang di musim panas, di musim kemarau seperti ini, kita lebih banyak berkeringat. Dan mendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di siang ini, tetap bersama kami di 102,5 MHz.

0: Asosiasi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19. Selain Freud dan juga Jung, buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: sih.
1: Keputusan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Ibu kok mau jadi kepala desa? Jarang-jarang
2: Bu Juli ya, Bu, dengerin ya, apa sih? Mentang-mentang udah selesai kerjaan rumah.
3: Ini loh Bu, acara pengurus taman gender dan inklusi di Persatuan RI Sintang. Di dalamnya ada kisah inspirasi dari wanita-wanita aktif dan produktif. Terus kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Misalnya nih ya, dari perlindungan perempuan, hak perempuan, tips-tips dari perempuan sukses, kesetaraan gender, dan lain-lain tentunya masih banyak lagi Bu.
2: Menarik nih, emang jam berapa dan hari apa aja Bu Juli?
3: Tiap Senin jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga, selain pengurus taman gender, ada juga siaran inklusi yang menarik banget untuk kita simak, Bu.
2: Makasih Bah infonya.
3: Ya jangan lupa ya, pengurus taman gender dan inklusi di RRI Sintang.
2: Ya, mendengar informasi di siang ini di mana sebanyak 6 pesawat TNI Angkatan Udara TNI AU diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan juga Kalimantan. Pesawat terbang dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 24 Agustus 2026 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pesawat membawa total 31 ton logistik siap makan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Adapun rincian lokasi yakni 3 pesawat menuju NTT dengan tujuan Labuan Bajo dan Maumere. Pada saat yang sama, 3 pesawat TNI AU lainnya diterbangkan menuju Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Ketiga pesawat tersebut membawa 500 unit mesin pompa air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla, khususnya di kawasan lahan gambut. Seskap Teddy menjelaskan, setiap mesin pompa air dilengkapi dengan selang atau pipa sepanjang 1 km. Peralatan tersebut diharapkan dapat mendukung petugas menjangkau sumber air dan juga memperkuat upaya pemadaman kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut yang membutuhkan penanganan intensif. Seskap Teddy menegaskan Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara tepat dan terpadu. Kepala Negara juga meminta seluruh unsur terkait memastikan bantuan yang dikirim pemerintah benar-benar tiba dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dan ia juga menegaskan pengiriman bantuan merupakan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar informasi ya selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meminta negara-negara tetangga untuk tidak saling menyalahkan terkait dengan dampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan, termasuk Malaysia dan juga Singapura. PLT Kepala Pusat Data dan Informasi Kapusdatin BNPB Berton Panjaitan mengatakan karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Karena itu penanganan karhutla perlu dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan upaya pengendalian, bukan memperdebatkan sumber asap. Berton mengatakan pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap kemungkinan dampak asap lintas batas. Namun ia menegaskan, Indonesia telah mengerahkan sumber daya besar untuk mengendalikan karhutla. Dan menurutnya penanganan karhutla dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari pemadaman darat, patroli dan pemadaman udara, weather bombing, operasi modifikasi cuaca, hingga penguatan operasi TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat. Pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dan Berton juga menyebut pemerintah telah mengerahkan 52 pesawat untuk operasi penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Dari jumlah tersebut sebanyak 30 pesawat beroperasi di wilayah Kalimantan dan 22 pesawat lainnya ditempatkan di Sumatera. Kekuatan TNI Angkatan Udara juga ditambah untuk memperkuat operasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan. Dan ia juga menambahkan pergerakan asap juga harus dianalisis berdasarkan data meteorologi. Sejumlah faktor yang diperhatikan antara lain arah dan kecepatan angin, kondisi atmosfer, serta hasil pemantauan satelit, dan juga kondisi di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pengendalian titik api dapat dilakukan lebih cepat, sekaligus menekan potensi penyebaran asap ke wilayah negara tetangga. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
3: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
2: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
3: di RRI Sintang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, dibalik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun, hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan. Karena siapa sangka, jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the keeper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Quipper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsell-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Quipper ke arahnya. Hinsell-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsell-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinsell-Wood mencetak 2 gol bagi Brighton.

0: mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
1: Ya,
0: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris, unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami
3: sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan. Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball, and this is normally not our game.
3: Inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start, 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna, 5 gol tercipta, tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if

0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
1: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
2: Baik, pendengar, saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mimur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
3: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
4: Oh ya.
3: 41 juta. Kita siram.
4: Hanya dengan 5
3: hari. Lima hari, iya.
4: Iya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari dokter untuk mobil.
3: Kemarin, iya. Iya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. So, tapi sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
4: Berapa alat eskavator?
3: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
4: eskavator itu tidak terlalu besar.
3: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
4: Jadi 5 tambah 2.
3: Makin banyak semakin bagus. Awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air
4: Kemudian kemarin kami laporkan, kami juga sudah dibentuk di CNTB yang diminta oleh TNI. Kami sudah siapkan
2: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa provinsi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut, dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau. Tepatnya Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah, dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jalim Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol Apal Cicce di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Perancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up Fils.
4: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
5: First, I have to start with you, Francis.
6: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
4: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
7: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
4: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tur, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2000

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Walaupun berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Selamat siang mendengar, demikian telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan mendengar, saat ini pukul 11 lebihnya 33 menit waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan lagu Islami ke ruang dengar Anda hingga nanti dikumandangkannya azan juhur pada pukul 11 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 11 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan juhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Demikian telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Jangan pernah mengambil sebuah keputusan dalam keadaan marah, dan jangan buat janji dalam keadaan gembira. Barang siapa menyalakan api fitnah, dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Jadilah orang yang dermawan, tetapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Angin tidak berhembus untuk menggoyahkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Ali bin Abi Thalib.

0: Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini kami hadirkan lagu Islami ruang dengar Anda. Selanjutnya informasi di Santai Siang akan kami hadirkan dan juga lagu hiburan untuk Anda. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 08217284 3604, Ati 08963177.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
2: Begitu tara apa-apa kong Cipa.
1: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

0: Selamat siang pendengar, masih di Pro 1 RRI ya, Sintang, dan selamat menikmati makan siang Anda di hari ini ya, ataupun juga selamat menikmati istirahat siang Anda di siang hari ini. Nah pendengar, kalau kita melihat perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia ya, yang berlaku hari ini Senin 24 Agustus 2026, di mana BMKG menyampaikan perkiraan cuaca untuk seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG ya, untuk di Sumatera, Palembang dan Tanjung Pinang untuk cuaca hari ini berawan, kemudian Banda Aceh, Jambi dan Pangkal Pinang berawan tebal. Pekanbaru, Bengkulu dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, Padang hujan dengan intensitas sedang dan Medan hujan dengan intensitas sedang. Kemudian kita beralih ke Pulau Jawa, Serang, Jakarta dan Surabaya cerah berawan, Bandung dan Semarang berawan, Yogyakarta berawan tebal. Kemudian kita ke Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan, Kupang berawan tebal. Selanjutnya Kalimantan, Samarinda berawan, Pontianak hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selor hujan disertai petir, Palangkaraya udara kabur, Banjarmasin berkabut. Selanjutnya di Sulawesi, Manado cerah berawan, Makassar dan Gorontalo berawan, Palu berawan tebal, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, dan Kendari berkabut. Kemudian yang terakhir, Maluku dan Papua, Manokwari dan Jayapura berawan, Ternate, Ambon, Sorong dan Merauke berawan tebal, Nabire dan Jayawijaya berkabut. Itu dia pendengar, perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia yang berlaku hari ini Senin 24 Agustus 2026.
1: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI.

0: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.

bisa tiba-tiba nangis? Anda pernah nggak mengalami hal ini? Nggak hujan, panas, nggak ada kabar duka, dan nggak ada problem apapun. Tapi Anda tiba-tiba merasa sedih dan akhirnya Anda menangis. Dan ternyata ini penyebabnya. Yang pertama, depresi. Seseorang yang mengalami depresi diikuti dengan segala perasaan yang tidak enak, seperti perasaan hampa, perasaan tidak berharga, atau perasaan sedih yang mendalam. Jadi, seseorang yang mengalami depresi sering sekali tiba-tiba menangis tanpa sebab. Yang kedua, gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar bisa tiba-tiba nangis tanpa sebab. Bisa seminggu penuh atau dalam jangka waktu yang lama, sedih terus. Yang ketiga, gangguan efektif musiman. Artinya, jika musim tertentu, seseorang bisa merasa sedih, misalkan musim salju atau musim hujan. Yang keempat, perubahan hormon. Jadi, hormon yang berubah bisa membuat seseorang sedih tanpa sebab, seperti hormon kehamilan, hormon PMS, atau pasca melahirkan. Dan yang kelima, distimia. Seseorang yang mengalami distimia ini bisa mengeluarkan rasa sedih dan menangis tanpa sebab. Bedanya, distimia dengan depresi adalah seseorang dengan distimia merasa malas untuk beraktivitas dan pikirannya pesimis. Tetapi, distimia ini cepat hilangnya dan tiba-tiba bisa oke lagi. Terus, bagaimana cara mengatasi kalau Anda tiba-tiba sedih dan nangis? Caranya, konsultasi ke profesional dan cari tahu penyebab sedih dan Anda bisa ditangani dengan cepat.

0: hangat berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Ya, baik mendengar, informasi selanjutnya ya tentang teh herbal. Dan mendengar, teh herbal dapat menjadi pilihan minuman yang menarik bagi orang yang ingin mencoba variasi minuman sehat. Nah, berbagai tanaman seperti jahe, serai, atau juga peppermint ini dapat diolah menjadi minuman dengan aroma yang khas. Rasanya yang ringan juga membuat minuman ini dapat menjadi alternatif dari minuman manis. Namun, manfaat setiap jenis bahan herbal dapat berbeda sehingga konsumsinya tetap perlu dilakukan secara bijak. Nah, pendengar, jahe misalnya sering digunakan sebagai bahan minuman tradisional karena memberikan sensasi hangat. Minuman berbahan jahe dapat dinikmati ketika cuaca sedang dingin ataupun juga hujan. Sementara itu, serai memiliki aroma yang segar yang membuat minuman terasa lebih ringan, dan beberapa orang juga menyukai peppermint karena sensasi segarnya. Nah, berbagai pilihan tersebut tentunya membuat minuman herbal dapat disesuaikan dengan selera masing-masing. Pendengar, agar lebih sehat, minuman herbal sebaiknya tidak diberi gula secara berlebihan. Nah, jika ingin rasa manis, penggunaan pemanis dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga selera. Bahan-bahan segar juga sebaiknya dicuci dengan baik sebelum diolah, dan tentunya kita dapat membuat minuman herbal sendiri dengan cara yang sederhana di rumah. Dan selain lebih hemat, membuat sendiri ini juga memungkinkan kita mengetahui nih bahan apa saja yang digunakan. Nah, menikmati teh herbal tidak harus selalu dikaitkan dengan kegiatan khusus ya. Segelas minuman hangat dapat menemani mungkin ketika Anda sedang membaca buku, bekerja, atau sekedar berbincang bersama dengan keluarga. Nah, momen sederhana tersebut dapat membantu ataupun juga membuat waktu istirahat terasa lebih menyenangkan. Dan yang paling penting, minumlah minuman herbal tetap menjadi bagian dari pola konsumsi yang beragam dan seimbang. Nah, dengan pilihan yang bahan yang tepat, tentunya minuman sederhana pun bisa menjadi teman sehat dalam aktivitas sehari-hari.

0: iklim menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Terus bertambahnya populasi manusia membuat perubahan iklim harus disikapi secara bijak. Maka penting untuk mengetahui ragam faktor dan cara mencegahnya. Penyebab perubahan iklim. 1. Aktivitas manusia. Seperti pemakaian listrik berlebih, penggunaan kendaraan bermotor dan emisi asap pabrik menjadi kontributor utama perubahan iklim. 2. Peningkatan gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer meningkatkan efek rumah kaca. 3. Pemanasan global. Kenaikan suhu bumi disebabkan oleh emisi karbon dioksida dan gas-gas lainnya. 4. Kerusakan hutan. Penebangan hutan secara besar-besaran dan alih fungsi lahan menyebabkan penurunan penyerapan CO2 oleh vegetasi. Pencegahan perubahan iklim. 1. Hemat listrik. Mengurangi konsumsi listrik dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengadopsi praktik efisiensi energi. 2. Hemat air. Memperhatikan penggunaan air secara bijak, misalnya dengan memperbaiki sistem irigasi dan mengurangi limbah air. 3. Menggunakan transportasi massal. Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan. 4. Menggunakan produk ramah lingkungan. Memilih produk-produk yang ramah lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. 5. Menanam pohon. Menanam lebih banyak pohon untuk meningkatkan penyerapan karbon dan memperbaiki kualitas udara. 6. Memperbanyak taman. Membangun dan memperluas taman kota untuk meningkatkan daerah hijau dan meredam efek pemanasan kota. Dengan langkah-langkah ini, ayo kurangi dampak perubahan iklim dan lindungi lingkungan untuk generasi mendatang.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
1: Inilah Warta Siang edisi Senin 24 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Kemarau panjang memicu krisis air bersih di Sintang, Kalimantan Barat. Musim kemarau yang membuat debit air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang menyusut membawa berkah tersendiri bagi nelayan lokal karena mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama di tengah kondisi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Bupati meminta masyarakat untuk menghentikan pembukaan lahan dengan cara membakar serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Bupati Sintang menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Pontianak dalam rangka meninjau lokasi kebakaran sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Menurut Bupati, perhatian Presiden terhadap persoalan karhutla tersebut menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan serius yang membutuhkan kepedulian dan kerjasama seluruh pihak. Kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di Sintang hingga hari ini membuat warga yang mengandalkan sumur dan tampungan hujan terpaksa harus membeli air. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Musim kemarau mulai memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sejumlah warga yang mendapatkan sumber air bersih menggunakan air hujan maupun sumur mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih karena sumur kering. Salah seorang warga Sintang, Korona Sri Hermianti, mengatakan dalam dua pekan ini harus berhemat menggunakan air karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih ia harus membeli. Kondisi tersebut menambah beban pengeluaran terutama karena kebutuhan air terus meningkat selama musim kemarau. Untuk mengatasi keterbatasan air, berbagai upaya penghematan dilakukan. Air bekas bilasan cucian ditampung dan digunakan kembali untuk merendam pakaian atau menyiram tanaman. Anak-anak juga diajarkan mandi menggunakan air secukupnya, misalnya dengan membatasi penggunaan air menggunakan ember, kebiasaan mematikan kran ketika sedang menyabuni tangan maupun mencuci piring juga diterapkan agar tidak ada air yang terbuang sia-sia.
3: Ya, semat air minum itu beli pakai tangki itu khusus anak putri. Ini air mandi untuk itu kemarin di Patu 155, lalu untuk di Sutran itu 350.
4: Berarti udah 500 ya?
3: Iya. Itu tidak sampai satu bulan, baru 8 hari ya, yang habis.
2: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang, Hanif Sultoni, mengatakan kondisi cuaca selama satu bulan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan, namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal 24, 25, dan 27 Agustus 2026 di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khusus Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau.
5: Kondisi cuaca selama satu pekan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan. Namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal berikut, yaitu tanggal 23, 24, 25, dan 27 Agustus di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau. Kemudian di saat seperti ini agar dapat menghemat cadangan air.
2: Kondisi kekeringan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumur dan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menanggapi adanya laporan titik api hotspot, personel Babinsa Koramil 03 Ketungau Hilir langsung terjun ke lapangan guna melakukan penanganan taktis karhutla di wilayah Desa Nangga Ketungau Sabtu 22 Agustus 2026. Dengan menggunakan peralatan pemadam terpadu

0: Du personel Babinsa bersama instansi terkait dan masyarakat peduli api bergotong royong memadamkan bara api tersembunyi di tanah gambut. Dan Ramil 03 Ketengah Hilir Peltu PG Regino menegaskan patroli pengawasan dan penanganan karhutla akan terus diintensifkan secara berkala. Menurutnya, langkah pencegahan ini merupakan komitmen Komando Kewilayahan untuk memastikan wilayah Ketungau Hilir, khususnya Desa Nangga Ketungau, bebas dari ancaman bencana asap.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Cinta.
0: Polsek Blimbing menggelar apel kesiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di halaman apel Polsek Blimbing Sabtu 22 Agustus 2026. Apel tersebut sebagai langkah memastikan kesiapan personel serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi kebakaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Blimbing. Kapolsek Blimbing Ibda Jepri Manurung menekankan pentingnya sinergitas dan komunikasi antar Polri, TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa serta pihak perusahaan dalam menghadapi karhutla. Melalui apel tersebut, Kapolsek berharap seluruh pihak memiliki kesiapan yang sama dalam melaksanakan upaya pencegahan maupun pemadaman karhutla dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Musim kemarau yang membuat debit air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang menyusut, membawa berkah tersendiri bagi nelayan lokal karena mendapatkan tangkapan ikan yang lebih banyak. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Musim kemarau yang membuat debit air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang menyusut membawa berkah tersendiri bagi nelayan lokal. Kondisi sungai yang surut membuat sejumlah nelayan mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak. Salah satunya dirasakan Rituan, nelayan asal Mensiku Pantai Kecamatan Minjai Hulu Kabupaten Sintang yang telah hampir 20 tahun menggantungkan penghasilan dari Sungai Kapuas. Rituan mengaku hasil tangkapannya cenderung meningkat ketika kondisi sungai mengalami surut. Ia mengatakan satu kali hasil tangkapan Rituan bisa mendapatkan sekitar 10 hingga lebih dari 20 kg ikan tergantung kondisi cuaca. Menurutnya kondisi sungai yang surut membuat ikan lebih mudah ditangkap karena ikan-ikan yang biasanya menyebar di perairan akan berkumpul di bagian sungai yang masih memiliki air. Beragam jenis ikan air tawar menjadi hasil tangkapan Rituan. Beberapa di antaranya adalah ikan lais, tapah, baung, bengak, dan pacil yang ditangkap di sepanjang Sungai Kapuas. Dari hasil tangkapan tersebut, Rituan bisa memperoleh pendapatan hingga jutaan rupiah. Dalam sekali penjualan, hasilnya bisa mencapai sekitar 1 juta rupiah, bahkan pada hasil tangkapan terbanyak mampu mencapai sekitar 3.600.000 rupiah.
3: 10 ataupun sampai 20 kilo dalam semalam, cuman tidak pasti, tergantung cuaca lah. Kalau cuacanya bagus, saya bisa dapat 20, kalau dia cuacanya jelek, dapat 10 atau 15 kilo, kadang bisa juga tidak dapat. Kalau yang surut ini banyak ikannya karena udah tidak ada tempat dia untuk lari lagi, pada berkumpul, pakai jaring. Misal keuntungan sampai 1 jutaan, paling banyak ya 3 juta.
2: Rituan mengatakan ia mengandalkan hasil alam Sungai Kapuas sebagai sumber penghasilan. Bagi Rituan dan nelayan lokal lainnya, kondisi Sungai Kapuas yang surut pada musim kemarau menjadi kesempatan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Danindra Sita melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Saya Asri mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 08217284 3604, Ati 08963178.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesatu.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Ya baik, selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Program acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Edisinya hari ini Senin 24 Agustus 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita coba sapa ya, penelpon pertama langsung aja, ada siapa ini? Halo, selamat siang. Prodangdut
1: Dangdut adalah kita, Kak Asri.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Bi Iem, Kak.
0: Dengan Bi Iem, bagaimana kabarnya siang hari ini, Bi Iem?
1: Alhamdulillah sehat, Kakak. Gimana sukarnya, Kak?
0: Sehat juga.
1: Lagunya, Kak, sampai habis disebut ya, Kak.
0: Oke, lagunya ada Ona Sutra, Adakah Cinta, Munafik, Megizet, Ulan Merindu, Nelly Agustin, Cinta Takdir Restui, ada Aksai dan Samila, Undangan Mantan, Siti Badriah, Mengapa, Rido Roma, sama Sengsara Mansur S dan Jamal Mirdad, Cinta Anak Kampung.
1: Yang pertama ya, Kak.
0: Adakah Cinta?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Dikirim untuk Dina sama Leman Amoy di Betang ya, Kak ya.
0: Oke deh.
1: Mereka masih hitungan utanggul katanya sama Keraga. Siang nyam-nyam. Siapa mau beli tanggul bisa ke Betang ya.
0: Mantap.
1: Itu ya, Kak ya.
0: Oke deh.
1: Terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih. Ya, ada Bi Iem di Jetak yang menjadi penelpon pertama kita di siang ini. Di belakangnya Bi Iem. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Sri.
0: Prodangdut
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan
2: Orang Penai.
0: Orang Penai.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya siang hari ini?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar yang bertanya,
0: puji Tuhan Kak Sri baik juga.
2: Syukurlah.
0: Oke, lagunya pilih yang mana nih, Buman?
2: Cinta Tak Restui ada, Kak.
0: Cinta Tak Direstui ada.
2: Iya.
0: Salamnya mungkin?
2: Salamnya buat Kak Sri. Buat Ayub ada di Semeluang, kepada yang itu. Buat Adulka di Meluang juga. Buat pamanaku ayam macin di Sekalong Jaya. Selamat siang Kak Sri.
0: Oke deh, selamat siang juga. Ada warga Penai, ada Boman di Penai ya. Oke, selanjutnya di belakangnya Boman. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut
3: Dangdut adalah kita. Kalau Kakak Sri bawa siaran.
0: Kenapa?
3: Iya, karena orangnya ramah tamah.
0: Orang TJ.
3: Iya, Tanjung Bau. Kalau Kak Asri sama Kak Yusrin yang bawa siaran sama Kak Dewi, aduh, ramai benar.
0: Syukurlah kalau begitu ya.
3: Iya, memang semangat lah, teleponnya pun semangat.
0: Wih, mantap ini.
3: Apakah punya keluarga?
0: Oke, kabar baik Bang Adi, gimana, sehat?
3: Nah, sehat juga.
0: Oke.
3: Udah ngopi belum nih Kak Sri?
0: Ini lagi sambil ngopi.
3: Nih masih banyak nih kopi di sini, nggak bisa kirim lewat udaran.
0: Boleh. lagunya pilih yang mana nih Bang Adi?
3: Dari Mansur S, apa Kak?
0: Dari Mansur S ada Sengsara.
3: Nah, Sengsara aja.
0: Oke deh, spesialnya?
3: Salamnya buat Kakak Asis, keluarga, semoga sehat selalu, menjalankan aktivitas dengan lancar, semoga panjang umur dan murah rezeki.
0: Amin.
3: Buat Pak Jemira juga, semoga sehat selalu di sana, di Lombok, semoga sehat selalu juga, diterimalah benar wa ta'ala bersama keluarganya. Lagunya Bu Bilin Dilempah. Dan buat Ibu Ayub juga di Semeluang, semoga sehat selalu juga.
0: Oke deh.
3: Buat Kakak Asri sama petugas jaga selalu, Tuhan selalu memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan ya Kak Asri. Selamat siang.
0: Selamat siang juga ya. Oke, ada Bang Adi di Tanjung Baung ya. Kita sama-sama jaga kesehatan ya di musim kemarau ini. Tentunya kabut asap, udaranya juga udah nggak sehat juga ya. Jadi sama-sama jaga kesehatan juga. Dan sudah ada beberapa penelpon ya, kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Bagi yang ingin gabung, tahan dulu, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah sama cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
4: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Rilis panggilan sidang nomor 8 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG. Pada hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 8 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG untuk memanggil nama Yoslan Trinanda. Alamat dahulu di Jalan YC Ufang Urai, Gang Damai, Baning Kota Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, hari Rabu, tanggal 23 September 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, dalam perkara Honorius sebagai penggugat 1, Marcelina sebagai penggugat 2, lawan Yoslan Trinanda sebagai tergugat, Notaris dan PPAT Doni Trilaksono SH MKN sebagai turut tergugat 1, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Ceki Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat 2. Demikian, rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia, RRI Sintang, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kita masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali kita terima telepon yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan orang alay.
1: Iya, tapi bukan lebay.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Tapi agak rada-rada gimana ya, Kak Sri? Mungkin karena cuaca kita nih.
0: Iya, karena udaranya
1: ada
0: juga udah gak sehat ini.
1: Ada pelunya. Tenggorokan sakit. Harus. Tapi dibawa minum air putih terus.
0: Memang harus banyak-banyak minum air putih.
1: Anget kuku minum air putihnya. Lagunya?
0: Lagunya ada Mansur S, Sengsara, Munafik, Megizet, Ulan Merindu, Nelly Agustin.
1: Munafik aja.
0: Munafik aja.
1: Okay. Jangan suka-suka Munafik aja ya.
0: Betul.
1: Bahaya soalnya.
0: Enggak boleh ya. No, ya.
1: Betul banget. Jangan suka-suka Munafik ya pendengar ya.
0: Gak boleh kata orang tua ya.
1: Nah betul banget itu. Salamnya untuk itu.
0: Siapa nih?
1: Untuk Cik Jus yang ada di Sungai Rambai.
0: Oke deh.
1: Kata Kak Elin ditunggu undangan makan-makannya.
0: Yes. Dalam rangka
1: Kak Elin ada nagih dia itu.
0: Dalam rangka
1: Kak
0: apa
1: Atri.
0: Dulu nih udah lewat lama jauh nih.
1: Nah itu dia, itu apa namanya, bercanda Pak Cijus, Kak Elin bercanda.
0: Tunggu tahun depan ini lagi ya, lebaran lagi.
1: Bercanda ya Cijus, semoga sehat selalu lah untuk beliau.
0: Oke, amin.
1: Terus untuk semua pendengar yang lagi stacun ya Kak Asri ya.
0: Siap.
1: Lagi live enggak nih?
0: Enggak.
1: Oh,
0: bawa Nindi soalnya ke sini.
1: Oh, pastesan. Ganggu enggak si bocil lu?
0: Oh, lagi main sama anak-anak magang di ssebelah.
1: Senang dia.
0: Itulah.
1: Enggak ada yang ngasuh kakak?
0: Lagi enggak sehat, mau enggak mau ikut yang lain kalau di rumah. Di sini banyak kawannya anak-anak magang tuh.
1: Suka dia ya Kak Istri. Nah, itu aja Kak Sri.
0: Baik.
1: Lagunya Munafik.
0: Oke, siap nanti Kak Sri putarkan Munafik.
1: Yo, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Mbak Yanti di Alay, tapi bukan lebay katanya ya. Oke, masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan silakan masih di 0565247774 atau di 0857500470.

0: Oke, selanjutnya di belakang Mbak Yanti kita coba sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Apa kabar saya?
0: Kabar baik, Mak Neng. Bagaimana kabarnya?
1: Aduh, kabarnya sama deh. BBS.
0: Syukurlah. Gimana? Udah ada hujan belum? Di Empaci?
1: Belum ada, Kak. Belum ada hujan, Kak.
0: Sama lah kita ini.
1: Itulah.
0: Kabut asap semakin tebal.
1: Aja. Itulah, kabut asap, kebakaran di mana-mana. Ya ampun.
0: Semoga lah segera hujan.
1: Kebakaran tuh di mana-mana, kasihan.
0: Iya, benar.
1: Itulah, amin, ya. Lagi ini, Kak, marut kelapa.
0: Wih, mau buat apa nih?
1: Ada deh.
0: Wih, pakai rahasia segala. Kolak kayaknya
1: mau
0: enak
1: aja,
0: ini.
1: Mau banget. Enggak, mau itu buat cendol.
0: Oh gitu, pas lah untuk cuaca yang panas bedengkang.
1: Iya,
0: ini.
1: Panas-panas bedengkang ya. Pengen cendol. Tapi cendolnya enggak aneh-aneh, cuma cincau aja.
0: Ya enggak apa-apa, yang penting dingin.
1: Cincau buat sendiri lagi.
0: Wih, mantap.
1: Enggak beli di pasar, enggak. Kan ada pohonnya tuh, Kak, ada daunnya. Tinggal diremas-remas gitu tuh kan. Adem di perut, enak.
0: Wih, mantap.
1: Iya, itulah, coba waktu itu kesini panas ya buat cendol.
0: Malah hujan.
1: Mana tahu kita tempat cendol nanti lah. Buat cendol sana ya, cendol ya. Ditunggu undangannya nih.
0: Dalam rangka apa dulu ini undangannya?
1: Ya, dalam rangka acara makan-makan lah. Gimana gak di sini dulu tuh?
0: Oke. Okay.
1: Benar. Biasanya enggak ikut.
0: Itulah lagi enggak sehat. Oke, lagu.
1: Sama nenek sini, Dek. Sama nenek sini, Dek.
0: Mau dia. Oke, lagunya apa nih?
1: Lagunya ikut aja lah.
0: Oke, deh, siap.
1: Siapa tadi?
0: Oke.
1: Borong habis aja.
0: Siap.
1: Kasih murah ya. Kan dari borong.
0: Aman.
1: Salamnya untuk semua pendengar RRI, spesialnya buat Kak Asri aja. Oke,
0: makasih.
1: Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, bye.
0: Terima kasih, ada Mak Neng di Empaci ya yang sudah bergabung.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Bakso, bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas

0: kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
1: Bakso, bakso, bakso, bakso.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, Ma, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Langsung aja ya, sudah ada yang bergabung di telepon. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang Kak Asri.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, puji Tuhan bisa masuk Kak Asri. Di kampung nih Kak Asri, gak ada sinyal.
0: Lagi di mana?
1: Masih di kampung nih, besok TW-nya.
0: Oh, lagi di Tanjung Baung.
1: Oh, kabarnya gitu. Kak Asri?
0: Kabar baik, Mama Tegi gimana?
1: Puji Tuhan, sehat semuanya Kak.
0: Syukurlah.
1: Lagunya apa-apa Kak?
0: Lagunya ada undangan mantan Siti Badriah, Mengapa Ridho Roma sama Jamal Mirdad. Cinta apa nih? Cinta anak kampung.
1: Cinta anak kampung aja Kak Asri.
0: Oke deh. Spesialnya?
1: Salamnya untuk Wan Usu di Sambak. Spesialnya untuk Bang Andre, udah masuk ke dia Kak Asri?
0: Bang Andre belum.
1: Untuk dia lagunya. Dan salamnya untuk warga Tanjung Baung yang sedang menetor. Ibu Kita, Ibu Siaparini, Ibu Diana, Mama Diana. Pokok salamnya diborong habis ya Kak Asri.
0: Oke deh.
1: Selamat bertugas Kak Asri, sehat selalu bersama keluarganya. Terima kasih.
0: Selamat siang, terima kasih ada Mama Tegi di Tanjung Baung ya. Oke, di belakangnya Mama Tegi. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan
2: Bu Bilin di Lempah.
0: Ibu Bilin di Lempah, gimana kabarnya siang hari ini?
2: Puji Tuhan baik.
0: Lagi.
2: Gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan baik juga. Lagi apa ini?
2: Lagi buat kue bolu pisang nih Mbak Deka.
0: Wih, mantap. Cocok. Kok kayak ramai?
2: Ada teman.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oke, lagunya?
2: Lagunya yang kedua tadi apa?
0: Mengapa dari Ridho Roma.
2: Ah itu aja Kak. Mengapa kabut tebal begini?
0: Oke.
2: Ya kesini Kak.
0: Boleh nanti OTW habis ini.
2: Main-main sini.
0: Habis siaran nanti langsung sana.
2: Ya kita berujak.
0: Oh saja mantap lah kalau ada rujak.
2: Pakai daun ubi.
0: Wis.
2: Pakai itu buah belimbing.
0: Jadi belior. Oke.
2: Karena saya dengar tuh di terus satu tuh suka rujak lah.
0: Saja kalau udah rujak saja semuanya lah turun.
2: Iya lah.
3: Makan Kak.
0: Ayo, nanti Kak Sri situ sisakan ya.
2: Iya. Lagunya spesial buat Bang Adi Tanjung Baung.
0: Oke deh.
2: Udah masuk kali ya. Udah masuk Bang Adi.
0: Bang Adi udah.
2: Udah Kak. Ya, salamnya buat Bang Andri di Blitar.
0: Oke, siap.
2: Buat Kakak, selamat tugas dan sehat selalu ya Kak.
0: Amin, terima kasih.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih ya. Ada Ibu Bilin di Lempah yang sudah bergabung ya. Selamat siang semuanya, katanya tadi lagi bikin kue ya. Oke, langsung aja nih kita dengarkan beberapa lagu. Ada dari siapa tadi ya? Dari undangan mantan dari Siti Badriah, nanti disusul dengan Ridho Roma. Dan bagi Anda ingin bergabung, tahan dulu, tetap di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
7: joget depan ambulans.
6: Iya.
7: Yang seperti ini dibilang bagus?
6: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
7: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
6: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
7: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
6: Iya.
7: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kita bacakan dulu WA yang sudah masuk di siang hari ini. Yang pertama, selamat siang Kak Asri, selamat siang juga Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari kakek dan cucu Topper dan Roger katanya, kami bertiga di Bukit Jelemu 2 lagi panen buah keranji, wes mantap. Oke, lagunya diborong habis aja Kak. Topper dan Roger kirim pesan sama nenek dan paman Kedi di rumah, semoga tetap sehat. Nenek, nenek joget kita dengar lagu dangdut yang diputar Kak Asri. Mantap. Oke, buat kakak yang udah baca, terima kasih Mayu-Mayu. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Oke, berikutnya selamat siang Kak Asri. Selamat siang juga dangdut adalah kita. Dari Om Rasi di PD ya, Pangeran Diponegoro minta putarin lagu Bulan Merindu. Terima kasih Kak Asri yang udah baca. Terima kasih juga. Ulan merindunya udah Kak Asri putarkan tadi ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di WA. Dan ternyata waktu kita juga tinggal beberapa menit lagi. Terima kasih yang sudah gabung ya. Nantinya kami informasikan juga untuk Anda, azan asar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 14 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan dengan berakhirnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, maka menuntut juga kebersamaan kita di Sintang siang ini bersama saya Asri. Dan di Sintang sore ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi. Akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang menjelang sore.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

0: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
1: Semitau 99 MHz,
2: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
1: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali kita di sore hari ini di UMKM Bicara, dan seperti biasa sudah hadir di studio kita narasumber yang akan membawakan satu tema begitu ya. Dan bagi Anda pendengar, nanti jika ada yang ingin bertanya atau apa saja yang ingin Anda tanyakan, silakan saja, tetapi tidak menyimpang dari tema kita di sore hari ini, di mana tema kita di sore hari ini pendengar, dari dapur ke dunia UMKM Muslimah Penggerak Ekonomi Merdeka. Nah, pendengar, sudah hadir di studio kita kedua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu D. Asmara Dewi Esos MAP, ini sebagai Wakil Ketua IPMI. Selamat sore, Ibu.
3: Selamat sore.
2: Baik, betul ya Bu namanya ya Bu ya, ya betul. Biasanya dipanggil apa Ibu?
3: Dipanggil Bu Dewi.
2: Bu Dewi, ya. Baik, apa kabar Ibu sore hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Baik, nah itu yang pertama narasumber kita di sore hari ini. Selanjutnya ada Ibu Trinity Folianti SP sebagai anggota IPMI. Betul ya Ibu ya?
4: Betul.
2: Baik, apa kabar Ibu?
4: Alhamdulillah, baik.
2: Baik, biasanya dipanggil Ibu apa?
4: Ibu Neti.
2: Oh, Ibu Neti. Baik, nah pendengar, di sore hari ini kedua narasumber kita ada Ibu Neti, ada Ibu Dewi juga di sore hari ini, yang akan berbicara mengenai tema dari dapur ke dunia UMKM Muslimah Penggerak Ekonomi Merdeka. Nah pendengar, nanti sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung juga boleh di 0565247774 atau di 0857-5000-4740. Nah pendengar, langsung saja di sore hari ini begitu ya. Nah jadi sesuai dengan tema kita, ada beberapa pertanyaan yang ingin kita sampaikan kepada kedua narasumber kita. Ada yang ingin kita tanyakan kepada kedua narasumber kita, tentu tidak menyimpang dari tema kita. Nah baik, saya ke Ibu Dewi dulu sebagai Wakil Ketua IPMI. Nah sebenarnya kalau menurut Ibu Dewi, apa sih yang melatar belakangi IPMI ini untuk mendorong perempuan muslimah ini untuk terjun gitu ke dunia UMKM Ibu?
3: Oh ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera baik para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Sintang. Jadi yang mendorong atau melatar belakangi, yang pertama itu ya dengan apa ya, untuk menambah penghasilan keluarga yang pertama. Mm-hmm. Yang kedua, bagi ibu-ibu yang tidak punya pekerjaan lain, mm-hmm, atau bahkan yang sudah punya pekerjaan juga ya, untuk menambah penghasilan keluarga. Jadi dengan seperti saat ini semua pada mahal, jadi kita sebagai wanita juga harus membantu ekonomi keluarga gitu ya.
2: Mm-hmm. Ya. Baik, nah itu salah satu yang bisa melatar belakangi IPMI begitu ya Bu ya. Ya. Nah lalu bagaimana awal perjalanan ibu-ibu muslimah ini dari aktivitas rumah tangga hingga menjadi pelaku usaha Bu?
3: Oh ya, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Mungkin ibu-ibu di luar sana juga bisa mendengar, dan suatu saat nanti bisa bergabung. Yang belum bergabung, jadi kita dari kegiatan EPMI ini, jadi kita memang latar belakang background-nya itu usaha Muslimah Indonesia. Jadi kita merangkul ibu-ibu, baik yang ibu sudah punya usahanya ataupun belum, pingin bergabung silakan, nanti kita sama-sama sharing, kita saling mendukung gitu ya. Biar nanti yang kita yang punya usaha kecil nanti kita bisa ya jadi seperti yang kita harapkan dengan kita bersama-sama dalam kelompok gitu ya. Karena saling mendukung, saling berbagi. Karena setiap usaha itu pasti tidak mudah. Pasti ada jatuh bangunnya ya, kata lagu kita. Kata Megizet itu. Tapi dengan kita melalui kelompok nanti kita bisa sharing apa sih yang membuat kita itu bisa lebih maju dan kegagalannya seperti apa, agar kita ke depan itu bisa memperbaiki. Jadi yang gagal tadi itu bisa mendorong kita untuk lebih semangat lagi gitu.
2: Iya, baik. Terima kasih Bu Dewi untuk penjelasannya. Nah, lalu Bu Dewi, nah menurut Ibu, apa potensi terbesar perempuan dalam mengembangkan usaha dari rumah, Bu?
3: Potensi terbesar itu perempuan ya. Yang pertama itu harus kita punya modal nekat gitu ya, niat gitu ya, niat yang pasti. Yang kedua gitu, kita tidak boleh putus asa. Jadi kadang kita jualan atau punya usaha itu kan tidak langsung maju gitu, tidak langsung, nanti kita butuh prosesnya juga. Jadi kita harus konsisten juga. Kemudian penataan keuangannya juga kita harus bagus gitu ya. Jadi kadang kalau uang yang hasil kita usaha dengan untuk kebutuhan kita di rumah itu, kalau bisa itu jangan disatukan gitu ya. Jadi yang pasti manajemen keuangannya kita juga harus bagus gitu ya, konsisten gitu. Kemudian kita juga apa ya, berusaha untuk produk-produk kita itu disajikan dengan lebih apa, menarik juga gitu. Kemudian dari cita rasanya, kemudian teksturnya juga, kemudian kemasannya juga gitu.
2: Baik, jadi semua itu mendukung ya Bu ya?
3: Iya, mendukung.
2: Baik-baik. Nah lalu Bu, apa nih tantangan paling sering dihadapi perempuan ketika memulai usahanya Bu?
3: Tantangan yang paling utama itu biasanya manajemen waktu. Jadi kita harus juga pandai manajemen waktunya. Nama ibu rumah tangga juga, apalagi yang karyawati ya, ada juga yang pegawai, bahkan kita ada anak, ada suami, yang pasti ada keluarga ya. Setinggi apapun pendidikan, setinggi apapun jabatan, jadi kodrat kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, jadi tidak bisa kita tinggalkan, yaitu memasak, nginem lah bahasanya. Memasak, mencuci. Kemudian jadi kita harus membagi lagi kita untuk melakukan sesuatu usaha, atau ada yang buat kue, menjahit dan berbagai usaha gitu. Jadi kita harus manajemen waktu, itu tantangannya.
2: Baik, itu harus pandai-pandai bagi waktu begitu ya Bu.
3: Bagi waktu.
2: Baik. Nah, lalu Bu, ini bagaimana cara untuk mengatasi keterbatasan modal? Nah, bagi terutama bagi perempuan lah ya yang ingin memulai UMKM-nya nih Bu.
3: Oh ya, kalau keterbatasan modal itu mungkin bisa juga kalau kita itu ya, ada kadang ada koperasi, kalau ada koperasi untuk simpan pinjam, kemudian kita bisa juga nanti bagaimana caranya dengan mengatur keuangannya, kita kan bisa disisikan untuk modal. Kemudian kalau jika kita tidak bisa mengatur dari uang pribadi kita, bagaimana kita usaha meminjamkan, atau itu gunanya dari kelompok. Ada juga kelompok itu kita ada juga simpan pinjam gitu ya, kalau memang apa ya, untuk modal kita.
2: Baik. Nah, lalu nih Bu, jadi kalau selama ini sejauh mana sih dukung pemerintah ini dalam lembaga keuangan untuk diperlukan misalnya memberdayakan UMKM terutama yang muslimah?
3: Oh ya, kalau untuk modal kita sudah dari beberapa bank juga sudah menawarkan. Jadi kita bisa meminjam gitu ya, dengan jumlah yang kecil itu kita tidak perlu ada agunan gitu ya. Atau
2: baik-baik.
3: Ya, jadi kita bisa meminjam bekerja sama dengan bank gitu ya.
2: Baik, berarti sejauh ini IPMI bekerja sama dengan bank ya Bu ya?
3: Ada juga yang sudah bekerja sama, ada juga dia mengelola dengan dari modal sendiri. Bagaimana cara lah, biasa ibu-ibu ini pandai ya.
2: Oke, baik-baik.
3: Kadang dari modal yang sedikit bisa buat apa gitu. Jadi dari untung-untung disimpan.
2: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi lama-lama jadi modalnya juga mungkin cukup.
2: Cukup.
3: Lah, gitu.
2: Ya. Baik-baik. Nah baik, terima kasih Bu Dewi untuk penjelasannya di sore hari ini. Nah pendengar, sekarang kita kita ke Ibu Neti dulu lah ya. Nah kalau Ibu Neti, bagaimana IPMI ini membantu anggotanya meningkatkan kualitas produk dan pemasaran dari IPMI sendiri?
4: Baik Kak, terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera. Di sini kami sama-sama merangkul, sama-sama kita sama-sama memajukan ini, gimana usaha kita ini nanti untuk bisa berkembang. Jadi tidak untuk sendiri gitu. Terus kita di sini kan saling kumpul komunikasi, yang ini kekurangannya di apa, yang ini di dana misalnya, yang ini produknya, tampilannya. Jadi kita sama-sama merangkul. Jadi kita biasanya tuh kita sama-sama tuh ada, kita jual itu produk kita itu melalui TikTok, WhatsApp, Facebook, nah seperti itu. Dan untuk modal ini ya, kalau untuk usaha kita sendiri itu tidak usah terlalu besar lah. Kita bisa dari dapur kita sendiri. Para ibu-ibu ini kan pasti pintar masak semua ya, untuk suami, untuk anak kan. Nah, jadi ya dari hal-hal kecil ini kita bisa berjualannya ke teman-teman terdekat, ke keluarga. Nah dari situ nanti akan dari satu mulut ke mulut, disitulah nanti kita bisa untuk maju bersama.
2: Baik-baik. Nah lalu Bu Neti, di era digital ini, strategi apa yang biasanya dilakukan UMKM Muslimah ini agar produknya itu dikenal lebih luas gitu Bu Neti?
4: Biasa kita dari kemasan kita dulu ya, kita tampilan kita, dari tampilan kita yang udah kita sip, terus kita punya itu halal ya. Dari situ juga kita bisa nanti kita majukannya bersama itu, nanti misalnya sudah lengkap semua, itu kita ke bisa masuk stok ke supermarket, kita ke ya kita ke teman gitu juga lah.
2: Ya. Baik, berarti mungkin peran teman juga ini sebenarnya penting ya Bu Neti ya?
4: Sangat penting peran teman, karena kita kan tidak sendiri gitu ya. Pasti kita kan punya teman, punya kelompok ya masing-masing ini kan. Nah dari situ kan kita zaman sekarang ini kan tidak mungkin tidak punya Instagram, IG tidak mungkin, terus TikTok tidak mungkin, WA, dari Facebook. Dari situ kan dari satu kita membuat status, kita tag kawan-kawan kita. Biasa kawan-kawan kita itu saling membantu. Dia support, dia tag lagi ke kawannya.
2: Jadi berkesinambungan ya Bu ya.
4: Iya benar. Terus kan kebetulan saya dulu kan kerja, setelah itu kan saya punya teman-teman rekan bisnis yang dulu itu, mereka ini membantu kita gitu, menyupport. Ayo gini kita ini sama-sama.
2: Iya baik. Nah baik, nah lalu Bu Neti, nah apakah UMKM perempuan saat ini sudah mampu menjadi sumber pendapatan utamalah bagi keluarga kalau menurut Bu Neti?
4: Kalau menurut saya UMKM sekarang ini sangat membantu ya, karena ibu-ibu sekarang ini lebih pintar ya untuk menghasilkan uang sendiri gitu. Karena apa ya, perempuan itu mandiri secara ekonomi tanpa tetap berpegang pada nilai yang halal seperti itu. Dan mungkin kalau dari modal itu bisa kita gak usah jauh dulu ya, kita dari kita sendiri, dari suami lah ya. Kita perlu dari suami untuk modal. Dari sedikit itu kita berputar. Misalnya kita dapat modal nih, dapat dari suami sendiri nih, ada sisa 500 nih uang belanja, dari situ kita berputar. Dan hasilnya itu kita putar lagi, bukan hasil itu kita untuk beli skincare, itu di stopkan dulu. Nah kalau kita sudah berkembang, baru kita bisa untuk untuk keperluan kita gitu. Karena kita tetap fokuskan itu niatnya kita. Karena kalau sekarang sih sudah banyak ya perempuan-perempuan itu yang membantu suaminya untuk mencari duit gitu. Karena tidak, sekarang itu tidak hanya perempuan itu hanya di rumah, masak, cuci, tidak, mereka sudah pintar. Walaupun hanya dari rumah, mereka bisa menjual produknya. Kalau sekarang ini kan TikTok kan ada yang siaran langsung itu ya, menjual produk seperti itu. Jadi dari situ bisa.
2: Baik. Nah baik, terima kasih Bu Neti untuk penjelasannya. Lalu sebelum kita break, satu lagi nih pertanyaan Bu Neti, bagaimana cara membangun mental pengusaha ya, supaya perempuan itu tidak mudah menyerah ketika usahanya kayak misalnya mengalami apa ya, kegagalan atau apalah gitu.
4: Oh itu mentalnya tuh emang Masya Allah, kita harus punya mental baja ya, jangan menyerah ya. Seperti contoh saya aja ya sendiri ya. kita pertama awal jual itu pasti tidak langsung melejit, pasti jatuh bangun. Hari ini kita laku 10, besok belum tentu laku 10. Laku 5, kita nggak usah nyentuk, nggak usah menyerah. Tetap aja kita jual aja terus tanpa ada rasa malu, rasa gengsi, pokok kita tawarkan, pokok intinya tuh yang dalam pikiran kita itu cuan. Kita akan menghasilkan cuan itu. Jadi tanpa malu dah kita ini, tetap semangat aja, tidak usah apa cun untuk ngadepin mau dibilang orang seperti apa produk kita begini-begini, kita tetap terima dengan legowo. Mungkin ada kekurangan, kita perbaikin. Insya Allah kedepannya kita akan berhasil.
2: Baik, intinya jangan menyerah dulu lah ya Bu.
4: Iya betul, jangan cun lah. Pokok di pikiran tuh cuan. Nah, insya Allah lah itu.
2: Baik. Nah pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi penjelasan dari Ibu Dewi juga Ibu Neti di sore hari ini terkait dengan UMKM Bicara, di mana tema kita dari dapur ke dunia UMKM Muslimah Penggerak Ekonomi Merdeka. Nah nanti akan kita lanjutkan kembali. Pendengar, silakan bagi Anda kalau ada yang ingin bertanya, boleh bergabung bersama kami di sore hari ini di line telepon kami di 0565247774 atau di WhatsApp Pro 1 di 0857504740. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan break terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan dialog kita di sore hari ini.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktek.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita masih bersama kedua narasumber kita, ada Ibu Dewi, ada Ibu Neti juga di sore hari ini, di mana tema kita tadi pendengar, dari dapur ke dunia UMKM, Muslimah Penggerak Ekonomi Merdeka. Nah pendengar, kita lanjutkan kembali di sore hari ini untuk perbincangan kita atau dialog kita di sore hari ini. Nah sekarang saya mau ke Ibu Dewi terlebih dahulu. Ibu Dewi, ini untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana UMKM Muslimah ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, Bu Dewi?
4: Oh iya, terima kasih. Jadi dengan UMKM Muslimah, EPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, jadi kita yang berusaha ini pasti sudah bisa meningkatkan lapangan kerja, apalagi jika kita sudah punya usaha yang lebih maju lagi, karena kita menggunakan tenaga. Ya, seperti kami yang ada kantin, kemudian ada juga buat kue, kemudian ada juga catering nasi-nasi kotak atau pesanan. Jadi kita pasti membutuhkan tenaga gitu ya untuk membantu gitu.
3: Baik. Ya. Oh, berarti kalau yang Ibu Dewi ini ada apa? Catering nasi kotak juga.
4: Ada juga.
3: Oh, begitu. Ya. Berarti kalau misalnya ada kegiatan atau apa bisa pesan begitu ya,
4: bisa,
3: Bu ya.
4: Pesan. Kami juga, Bu Neti juga. Jadi saya juga pesan antar sama teman juga. Jadi kalau saya lagi apa ya sibuk atau ada pesanan yang lain juga bersamaan, saya juga pesan ke Bu Neti juga, itu saling apa ya, membantu kawan kita. Saya juga merasa dibantu jika saya butuh nasi yang cukup banyak gitu kan.
3: Baik-baik. Nah, ini salah satu produk-produk yang bisa dipesan gitu melalui Bu Dewi atau Bu Neti itu apa saja, Bu, selain nasi kotak tadi seperti yang Bu sebutkan?
4: Oh ya, kalau kita nasi kotak, kita juga kue juga gitu. Kalau Bu Neti apa saja ya?
5: Kalau saya tumpeng, biasa untuk acara-acara hari besar gitu ya. Terus saya ada snack box, puding untuk ulang tahun. Seperti itu saya.
4: Oke, baik. Kalau kita juga ada usaha, ada apa ya? Jual-jual yang lain, kadang ada kredit juga, seperti perabot rumah tangga gitu. Baik. Ya kalau saya, jadi sesuai kebutuhan atau pesanan yang pembeli gitu. Jadi kita juga bisa meringankan pembeli apabila dia beli belum ada uang untuk cash. Jadi kami melayani juga untuk kredit gitu ya.
3: Baik. Baik-baik. Nah, lalu Bu, ini bagaimana UMKM Muslimah ini dapat naik kelas? Misalnya gini, dari pasar lokal gitu kan hingga mampu menjangkau pasar nasional bahkan internasional. Mungkin pernah kayak ada pameran atau apa saja, atau mungkin ada produk-produk UMKM dari IPMI yang pernah dibeli dari misalnya dari luar kota misalnya, Bu.
4: Oh ya, kalau kita dipasarkan untuk ke apa ya, ke luar daerah atau itu mungkin belum ya, tapi ke depan menuju seperti yang kami harapkan juga demikian, karena kami juga belum begitu lama apa ya dibentuk, kemudian ke depannya kami juga demikian. Tapi untuk saat ini kami juga apa ya, jual di lokal di Kabupaten Sintang. Namun apabila ada kawan-kawan yang buat produk apa ya, snack-snack yang tahan lama gitu ya, jadi ada juga saat pameran kami juga menjual gitu ya. Kami biasa ngikut pameran apabila diundang ke provinsi di Kalimantan Barat juga, bahkan kami pernah ikut di Jakarta.
3: Baik-baik.
4: Jadi kami bawa apa ya, produk-produk dari anggota gitu ya.
3: Baik, salah satunya apa tuh, Bu, yang biasanya dibawa?
4: Biasanya yang snack yang tahan-tahan ya, snack yang biasa kita jual ini seperti keripik, abon gitu ya, yang dari ikan juga.
5: Baju juga,
4: baju
5: ya, Bu.
4: Juga.
5: Baju tenun gitu.
4: Ya, karena anggota IPM ini apa ya, lengkap lah usahanya.
3: ada semua ya, Bu.
4: Ada tukang jahit, ada buat kue, ada bikin apa ya, nasi kotak juga, prasmanan misalnya kalau ada yang pesan, kemudian ada juga buat snack-snack yang bisa langsung di itu ya, bisa
3: berarti, yang tahan. Gitu. Berarti waktu ke Jakarta bawa produk sendiri dari Sintang begitu ya Bu ya?
4: Ya.
3: Dan itu buatan tadi anggota-anggota IPMI ya?
4: Iya, anggota IPMI.
3: Baik, baik, baik. Nah, nih Bu, lalu apa sih sebenarnya yang harus dilakukan supaya usaha yang awalnya mungkin hanya dari dapur, terus akhirnya bisa berkembang menjadi bisnis yang profesional, Bu?
4: Yang dilakukan itu tadi seperti Bu Neti sampaikan ya, kita banyak apa ya, pemasarannya. Jadi melalui baik kita secara offline maupun online itu ya. Jadi biar lebih dikenal. Jadi sampai saat ini juga teman-teman kita yang di IPMI ini juga sering juga dipesan gitu sama pihak-pihak luar gitu ya.
3: Baik,
4: produk-produk
3: baik.
4: Kita.
3: Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Dewi untuk penjelasannya. Saya sekarang ke Ibu Neti terlebih dahulu. Nah, kalau Ibu Neti ini, apa pesan IPMI ini bagi perempuan yang saat ini nih masih ragu begitu ya untuk memulai usahanya, kayak mau kayak enggak gitu Bu Neti?
5: Untuk melakukan usaha ini kita jangan ragu, yaitu pokok ditanamkan itu cuan intinya. Karena dengan cuan ini kita akan timbul semangat, karena wanita ini pasti banyak pikirannya pengen ini ya, COD ini, COD ini, COD ini kan. Terus kalau kita minta sama suami terus kan pasti kan dimarah ya. Kamu nih COD terus deh, kata gitu kan. Ya udah, terus kita dari situ tuh biasa perempuan itu berpikir, gimana ya saya ini ibu rumah tangga mau menghasilkan uang. Nah, jadilah dia berkembang dari situ, dari dapur itu tadi itu ya. Jadi jangan menyerah deh, jangan pantang mundur deh. Kita tetap semangat, kita mencoba. Misalnya kita bikin sesuatu ini dibilang, oh ini kurang manis, kurang asin, kita coba lagi, insya Allah dari pertama, kedua, ketiga, selama-lamanya akan cocok. Tapi kalau misalnya kita juga kalau kita jualan ini ya, pelanggan ini kan lidahnya berbeda-beda ya, Kak.
3: Betul.
5: Terus yang satu ini rasanya begini cocok, yang satu pasti kurang pedes, yang satu pas. Nah itu kita tetap aja dengan standar kita. Ini loh masakan kita. Kalau emang mau masakan seperti ini ya, ini kita. Jangan kita ngikut yang satu begini, yang satu begini. Itu nanti akan amburadul jadinya. Jadi tetap aja kita fokus dengan punya kita, dan seperti inilah kita punya. Jangan ini deh, insya Allah kalau kita dengan pendirian kita yang teguh, terus teman-teman kita yang support, semua insya Allah akan berjalan dengan lancar.
3: Baik, nah jadi seperti itu tipsnya begitu ya, pesannya nih pendengar ya. Nah lalu Bu Neti, kalau misalnya modalnya terbatas, apa yang paling dimiliki, yang harus gitu dimiliki seorang calon pengusaha gitu ya, misalnya uang, keterampilan, atau keberanian Bu Neti?
5: Awalnya kita berani. Dari keberanian itu kita pasti berpikir, kita berani untuk maju, kita berpikir kita tidak punya modal. Dari situ kita berpikirkan untuk saat ini kan, untuk pinjaman itu tidak susah ya, selama kita punya BI checking yang bagus dan kita punya modal dan niat seperti itu, kita bisa ngajukan ke bank-bank yang ada di Sintang ya. Kita bisa kredit dari yang kecil, kita tidak usah muluk-muluk yang mau minjam langsung 500 juta untuk usaha gini, nggak usah. Kita lihat dulu dari kemampuan kita ya, karena kan sekarang ini ada program KUR ya, jadi kita bisa mulailah kita dari yang kecil misalnya 5 juta, 1 juta dulu. Dari situ kita kembangkan, dan itu pun harus kita fokus. Maksudnya jangan dicampurkan, ini uang untuk usaha, ini uang rumah tangga, dan ini keperluan untuk makan kita ya, satu keluarga ini jangan dicampur. Jadi uang usaha, modal, keuntungan itu harus jadi satu. Kalau kita udah istilahnya kita sudah banyak pelanggan, udah pemasukannya gede, boleh lah kita ganggu nih sikit-sikit boleh. Tapi kalau masih hasilnya masih dikit, janganlah kita langsung mau COD nih, lagi musim baju ini kita ambil tarik 100, itu kan dari 100 200 kan lama-lama kan habis modal kita. Ya pokok kita tetap fokus dan tetap di tangan ya, di pikiran kita itu cuan deh. Insya Allah. Dan kalau modal itu insya Allah dari bank pun, selama kita benar, uang kita pakai itu benar, ini insya Allah pasti akan dipinjamin.
3: Baik-baik. Nah lalu Bu Neti nih, sebenarnya apa sih atau ada tidak kesalahan yang paling sering dilakukan UMKM pemula, dan bagaimana untuk menghindarinya?
5: Nah itu dia, pasti ada. Karena modal dan keperluan pribadi itu selalu dicampur. Di situ itulah yang selalu gagal. Terus kadang kita juga gagal itu tidak laku misalnya ya. Kita jualan nih, kita buat produk banyak, ternyata tidak laku. Dari 10 produk lakunya satu, sedangkan modalnya udah keluar besar. Mm. Dari situ kita mulai masih cun, besok jual lagi nggak ya? Mm. Besok jual nggak ya? Ah, insya Allah kita tetap aja jualan. Insya Allah kita ini mungkin dari 10 itu kita kurangin dulu 8, insya Allah. Ah, kalau saya pribadi, yeah, saya itu sesuai pesanan. Mm. Jadi itu kalau sesuai pesanan itu modal kita nggak ini ya, untung, dan modal itu tetap, mm-mm, kita nggak rugi gitu. Baik, jadi kalau ada orang pesan misalnya kayak saya ini kan, pesan nasi tumpeng ya, yeah, biasa orang minta hari ini hari apa ya, ulang tahun gitu kan, mm-hmm, minta pesan. Nah, ini langsung. Jadi kita belanja ya ada uang itu kan, jadi kan modalnya enggak kepakai, enggak mubazir istilahnya itu ya. Mm. Terus kalau misalnya ada yang ulang tahun minta puding, kalau kita enggak keadaan ekonomi seperti ini kan, mm, biasa kan orang tuh harga ya. Jadi saya biasa nanya ke pelanggan saya, ini mau budget berapa ya? Mm. Kita menyesuaikan, misalnya bilang, oh budget segini, oh yaudah saya bantu ya segini. Karena kita juga tidak bisa memaksa dengan budget kita yang terlalu tinggi, tidak semua ya, orang bisa membeli, tapi dia kadang pingin. Kadang ada tempat saya juga yang pengen nih, tante saya mau beli puding nih, mama saya ulang tahun, tapi saya punya budgetnya sekian, bisa gak tante? Kan kita kasihan ya,
3: iya.
5: Ih, niatnya baik banget untuk orang tuanya, ya udah kita bikinin. Mungkin dengan harga yang 200 tuh pudingnya besar, mm-hmm, kita buat yang harga sesuai budgetnya agak dikecilin, mm-hmm, tapi dengan kualitas yang sama seperti itu. Terus kan, mm-hmm, kalau mau berusaha itu insya Allah lah, insya Allah kita tetap di jalannya, kita ikhlas, kita selalu berdoa dan tetap berusaha. Kalau kita tidak ada doa, tidak ada ini sama Allah, ya mungkin susah juga deh.
3: Ya.
5: Insya Allah lah.
3: Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Neti penjelasannya. Nah, pendengar, sebelum kita break satu lagu lagi, satu lagi pertanyaan Ibu Neti. Nah, kalau di zaman digitalisasi seperti sekarang gitu kan, apakah digitalisasi ini benar-benar memberikan peluang yang sama gitu ya bagi seluruh UMKM muslimah, atau justru kayak menciptakan kesenjangan baru gitu ya?
5: Enggak, malah digital ini ngebantu kita, ngebantu kita untuk berjualan ini. Karena kalau kita hanya dari mulut ke mulut itu enggak semua tercakup. Kalau kita dari IG, enggak usah jauh deh IG, kan karena sekarang ini tua muda itu pasti punya IG ya. Dari situ itu bisa. Kalau kita tidak digital ini ya, kita hanya misalnya saya nih tinggal di Seroja, lingkupan sekitar saya aja nih yang tahu nih dari mulut-mulut kan. Nah, kalau kita punya digital ini, punya TikTok, punya IG, Facebook, insya Allah dari luar. Saya juga alhamdulillah ya, Mbak ya. Saya pernah dapat pesanan puding itu dari Lampung untuk temannya di Sintang.
3: Oh gitu.
5: Iya, kita tanya nih dapat dari mana, ngelihat IG katanya gitu kan. Biasa kan orang kan ngecek tumpeng Sintang, kan bakalan keluar tuh yang jual-jual tumpeng tuh. Nah, mulai dia dari situ. Terus pernah juga saya dapat dari Bandung, temannya kerja di rumah sakit Sintang, pesan juga. Alhamdulillah itu sangat sangat benar membantu kita ya. Dan kalau untuk yang udah tua, misalnya udah tidak bisa main ini ya, insya Allah kami ini IPMI juga akan membantu, akan merangkul kita bersama-sama belajar, kita menjual ini untuk kedepannya biar sama-sama lebih maju. Dan kita tidak, di IPMI ini tidak ada saling menjatuhkan, tapi saling mendukung. Seperti Ibu Dewi bilang, ibu tidak sempat untuk pesan makanan, pesan ke saya tidak sempat, ada teman kita lagi Lia tidak sempat, kita off lagi yang lain. Jadi kita sama-sama merangkul, sama-sama untuk maju bersama.
3: Baik-baik. Nah, itu penjelasan dari Ibu Neti pendengar. Dan kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi, tapi sebelum ke pertanyaan terakhir di sore hari ini, sebelum kita tanyakan kepada Bu Neti dan Bu Dewi apa-apa saja pesan-pesan mereka kepada pendengar di sore hari ini, kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan satu buah lagu.

0: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, sudah di penghujung acara kita di sore hari ini, tidak terasa untuk UMKM Bicara bersama Ibu Dewi, juga bersama Ibu Neti di sore hari ini. Baik, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan terakhir di sore hari ini, silahkan nanti siapa yang ingin menjawab, baik itu Ibu Neti atau Ibu Dewi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah program pemberdayaan UMKM ini dari pemerintah selama ini sudah dianggap efektif? Apa yang perlu diperbaiki? Silakan Ibu Dewi barangkali.
2: Oh ya, terima kasih. Jadi untuk produk UMKM ya, yang selama ini kami rasakan ya, mungkin sudah lumayan gitu ya. Cuman masih ada beberapa, mungkin karena keterbatasan anggaran juga. Maunya kami sebetulnya banyak ada pelatihan atau sosialisasi gitu ya. Kemudian untuk packagingnya gitu sebenarnya harus dilatih gitu ya, tapi mungkin karena keterbatasan anggaran kita tahu juga ya, di mana setiap OPD itu ya semuanya ada pemotongan anggaran. Jadi mungkin di Perindak Kop itu ya, yang menangani UMKM, mungkin punya niat yang seperti kami harapkan selaku UMKM, tapi karena keterbatasan anggaran ya itu. Jadi ke depan kami berharap semoga nanti dari pihak pemerintah gitu ya bisa memfasilitasi. Jadi seperti sosialisasi, kemudian ada pembinaan gitu UMKM mungkin secara berkelanjutan gitu ya. Mungkin kalau selama ini ada sih, cuman agak terbatas gitu ya. Jadi kalau kita bisa sampai ke pelosok gitu ya, jadi karena kita di Kabupaten Sintang ini, wilayah kita ini sangat luas, juga ekstrim. Jadi ada, saya sering keliling juga ya, secara kedinasan saya kan di Dinas KB ya, Kak ya. Jadi kami sering keliling juga. Kebetulan di Dinas KB itu ada program juga OPPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga juga. Jadi saya sering mendengar keluhan, jadi mereka tuh punya bakat, punya niat gitu ya untuk berusaha, tapi kadang ada keterbatasan kemampuan, baik secara pengolahan atau packagingnya gitu ya. Jadi itu yang pernah jadi keluhan mereka juga gitu ya. Jadi kami pesankannya sebelum mengakhiri ya jumpa kita hari ini, kami pesan juga kepada ibu-ibu, jadi kita harus tetap berusaha gitu ya, untuk menambah penghasilan gitu ya. Jadi nama kita ini, walaupun kita bekerja juga, seperti kami ini, saya juga sebagai ASN ya. Jadi saya rasa kalau bukan kita meremehkan hasil kita dari itu, jadi kita juga harus menambah penghasilan kita gitu ya. Karena kita seperti Bu Neti sampaikan tadi, apalagi perempuan saat ini banyak banyak sekali kebutuhan skincare-nya juga, kemudian kebutuhan untuk anak-anak, apalagi anak-anak yang masih kecil, kita juga butuh menabung, kemudian nanti untuk pendidikan anak gitu ya. Kalau kami ini sudah hampir final nih Mbak ya. Anak kami sudah hampir selesai juga kuliah, tapi kita nama cari cuan itu tidak akan berhenti gitu ya. Kebutuhan kita selagi kita masih makan, masih itu tidak akan hentinya. Baik, kebutuhan kita ya. Kemudian kita kalau kita mau berusaha itu konsisten gitu ya. Jadi kita jangan tadi merasa kita nih kadang hari ini tidak laku, kemudian kadang jadi kita harus tetap semangat gitu ya, konsisten. Kemudian tadi manajemen keuangan, manajemen waktu. Jadi kita jangan juga gara-gara cari uang sampai anak kita terlantar, itu salah juga. Karena pola asuh anak itu tidak bisa diganti, tidak bisa dibeli, tidak bisa ditunda. Karena pola asuh anak dan dalam keluarga itu kita harus kita seimbang dengan kita cari uang gitu ya. Jadi itu pesan-pesan untuk kita semua, karena kami juga pernah melewati dari anak masih kecil, saya udah ikut berusaha. Jadi saya ini apa aja dijual nih Mbak. Jadi dulu mulai dari jual tas, jual apa nama pakaian, jual kredit seperti saya sampaikan, sesuai pesanan itu. Kadang ada yang kredit kulkas, ada yang kredit macam-macam perabotan rumah tangga. Kemudian sampai merembet yang tidak bisa saya sebutkan itu. Usaha di luar dua yang jadi itulah ya. Pesan saya tetap berusaha kita agar memperbaiki ekonomi keluarga. Kemudian dari dapur tadi kita bisa meningkatkan UMKM muslimah penggerak dan ekonomi kita merdeka. Jadi kita tidak ada kesusahan gitu ya dalam keluarga gitu ya.
1: Baik, itu saja Ibu.
2: Ya, terima kasih.
1: Ibu Neti ada tambahan tidak?
3: Kalau saya sih pantang mundur aja deh. Pokoknya intinya cuan. Saya mau kata-katain aja Mbak.
1: Ya.
3: Kami bukan hanya ibu rumah tangga, kami adalah CEO di rumah dan penggerak ekonomi di luar rumah. Itu kata-kata dari saya. Pesan tetap semangat sebagai ibu-ibu muslimah, jangan pantang mundur. Insya Allah kita akan maju bersama.
1: Baik, itu saja.
2: Iya.
1: Baik.
2: Mungkin ada pesan terakhir juga.
1: Silakan Bu, silakan.
2: Untuk periode ini, mungkin nanti periode ke depan udah temanya berbeda lagi.
1: Iya, silakan Bu.
2: Kebetulan kami ini juga mau membentuk PC gitu ya. Jadi EPMI tingkat kecamatan. Jadi beberapa kecamatan akan kami bentuk. Kami menghimbau kepada ibu-ibu yang ada yang punya usaha ataupun yang belum punya usaha, yang punya niat, marilah bergabung dengan EPMI Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Kabupaten Sintang. Jadi kita sama-sama bergerak, saling mendukung. Jadi saling support gitu ya, supaya ke depan itu kita lebih maju, ekonomi kita juga lebih mantap gitu ya. Yang berarti tidak ada kekurangan dalam kebutuhan gitu.
1: Ya. Itu saja
2: itu
1: Ibu.
2: Saja.
1: Baik. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu kita terbatas. Itu tadi sudah banyak sekali yang telah disampaikan dari Ibu Dewi, kemudian Ibu Neti juga di sore hari ini terkait dengan tema kita. Nah, itu tadi pesan Ibu Dewi terakhir, barangkali ada yang ingin bergabung dari kecamatan begitu ya, Bu, atau yang ingin memulai usahanya begitu ya. Nah, silakan bisa bergabung begitu ya, Bu ya. Nah, baik pendengar, kita akhiri untuk dialog kita di sore hari ini. Terima kasih Bu Dewi sudah hadir di studio untuk sore hari ini.
2: Ya, sama-sama.
1: Baik, terima kasih Bu Neti sudah hadir.
2: Sama-sama.
1: Baik, tetap semangat kata Ibu Neti ya, yang penting cuan begitu.
2: Betul.
1: Ya. Semangat pastinya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita harus pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di dialog selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sore.

0: Jakarta sore ini. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pengecekan jangan sampai ada hal yang belum siap. Pemerintah DKI Jakarta sebenarnya baik itu pembangunan maupun jalur relnya adalah sudah siap untuk diresmikan secara keseluruan.
2: Setelah peninjauan ini, saya akan berdiskusi langsung dengan dinas-dinas berkaitan bagaimana solusinya untuk mereka.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Ande Satria. Sari berita, LRT Velodrome Manggarai akan diresmikan Presiden Republik Indonesia pada 26 Agustus 2026. Para korban musibah kebakaran di Jalan Keramat Sawah, Jakarta Pusat, butuh bantuan tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup. Berita selengkapnya.

0: Pertama, kabut asap karhutlah mendorong sekolah di sejumlah wilayah Kalimantan Barat menyesuaikan pola pembelajaran demi keselamatan peserta didik. Distikbud Kalbar memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk memilih pembelajaran daring atau luring sesuai dengan kondisi udara di wilayah masing-masing.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat memberikan fleksibilitas kepada sekolah memilih pembelajaran daring atau luring

0: dari ini kita fleksibel sekarang karena sebaran kualitas udara di Kalimantan Barat ini berubah-ubah dan tidak tidak sama setiap daerah, sehingga kita memberikan kebebasan kepala sekolah dan jalur komunikasi yang selalu terbuka antara kami dan kepala sekolah.
1: Sejumlah daerah telah mengajukan penyesuaian pola pembelajaran akibat memburuknya kondisi kabut asap. Kabupaten Kayong Utara yang sebelumnya sempat mengajukan pembelajaran luring kembali meminta izin menerapkan sistem daring setelah asap semakin menebal. Kabupaten Sintang dan Melawi juga sudah mengajukan permohonan pembelajaran daring. Sementara untuk wilayah Pontianak, keputusan pembelajaran dapat disesuaikan sekolah berdasarkan kondisi udara dan situasi di lingkungan masing-masing. Disdikbud Kalbar menegaskan, kebijakan fleksibel tersebut bukan berarti seluruh sekolah harus beralih ke pembelajaran daring. Penyesuaian dilakukan secara situasional agar proses belajar tetap berjalan sekaligus melindungi peserta didik dari dampak kabut asap karhutla. Hermanta melaporkan.
2: Kesadaran masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan masuk kami di tengah kabut asap Kota Pontianak masih perlu ditingkatkan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mengingatkan warga, terutama pengendara sepeda motor, untuk melindungi diri dari paparan partikel asap yang dapat mengganggu kesehatan. Kita simak laporannya.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dr. Saptiko, mengungkapkan masih banyak warga yang beraktivitas di luar ruangan tanpa menggunakan masker. Meski kondisi udara saat ini terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Menurut Saptiko, berdasarkan data ISPU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disampaikan, konsentrasi PM2,5 berada pada angka 183 atau kategori tidak sehat. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kesadaran menggunakan masker, khususnya ketika harus beraktivitas di luar rumah. Saptiko menjelaskan dampak paparan asap mungkin tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang memiliki daya tahan tubuh baik. Namun kondisi berbeda dapat dialami kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lanjut usia yang memiliki daya tahan tubuh lebih terbatas. Saptiko menegaskan penggunaan masker selama musim kabut asap menjadi salah satu langkah perlindungan yang sangat penting.
4: Ya, terpenting kesadaran masyarakat ya, untuk bahwa ketika ada asap itu, ketika aktivitas itu sebaiknya menggunakan masker. Masker apapun ya, tidak harus masker yang dibagi, cuman masker bisa menggunakan masker biasa atau menggunakan tut kain yang dibasahin di depannya, yaitu tujuannya agar partikel kan agak besar tuh, partikel-partikel yang kalau kita ingin melihat partikel kan seperti di teras rumah itu, itulah yang kita takutkan masuk ke dalam pernafasan manusia gitu.
3: Saptiko menambahkan masyarakat juga dapat menggunakan alternatif perlindungan sederhana untuk mengurangi masuknya partikel hasil pemakaran ke dalam tubuh. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara tidak sehat. Penggunaan masker diharapkan menjadi kebiasaan untuk mengurangi resiko paparan kabut asap, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Syarusani melaporkan.
2: Kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di Sintang hingga hari ini membuat warga yang mengandalkan sumur dan tampungan hujan terpaksa harus membeli air. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Musim kemarau mulai memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sejumlah warga yang mendapatkan sumber air bersih menggunakan air hujan maupun sumur mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih karena sumur kering. Salah seorang warga Sintang, Korona Sri Hermianti, mengatakan dalam dua pekan ini harus berhemat menggunakan air karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih ia harus membeli. Kondisi tersebut menambah beban pengeluaran, terutama karena kebutuhan air terus meningkat selama musim kemarau. Untuk mengatasi keterbatasan air, berbagai upaya penghematan dilakukan. Air bekas bilasan cucian ditampung dan digunakan kembali untuk merendam pakaian atau menyiram tanaman. Anak-anak juga diajarkan mandi menggunakan air secukupnya, misalnya dengan membatasi penggunaan air menggunakan ember, kebiasaan mematikan kran ketika sedang menyabuni tangan maupun mencuci piring juga diterapkan agar tidak ada air yang terbuang sia-sia.
6: Ya, simat air minum itu beli pakai tangki itu untuk anak putri. Ini air mandi untuk itu kemarin di Patu 155, lalu untuk di Sutera itu 350.
7: Berarti udah 500 ya?
6: Iya. Itu tidak sampai satu bulan, baru 8 hari ya, tidak mau habis.
5: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sintang

0: Hanif Sultoni mengatakan kondisi cuaca selama satu bulan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan, namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal 24, 25, dan 27 Agustus 2026 di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau.
1: Kondisi cuaca selama satu pekan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan. Namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal berikut, yaitu tanggal 23, 24, 25, dan 27 Agustus di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau. Kemudian di saat seperti ini agar dapat menghemat cadangan air.
0: Kondisi kekeringan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumur dan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau yang membuat debit air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang menyusut membawa berkah tersendiri bagi nelayan lokal karena mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
3: Musim kemarau yang membuat debit air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang menyusut membawa berkah tersendiri bagi nelayan lokal. Kondisi sungai yang surut membuat sejumlah nelayan mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak. Salah satunya dirasakan Rituan, nelayan asal Mensiku Pantai Kecamatan Minjai Hulu Kabupaten Sintang yang telah hampir 20 tahun menggantungkan penghasilan dari Sungai Kapuas. Rituan mengaku hasil tangkapannya cenderung meningkat ketika kondisi sungai mengalami surut. Ia mengatakan satu kali hasil tangkapan Rituan bisa mendapatkan sekitar 10 hingga lebih dari 20 kg ikan tergantung kondisi cuaca. Menurutnya, kondisi sungai yang surut membuat ikan lebih mudah ditangkap karena ikan-ikan yang biasanya menyebar di perairan akan berkumpul di bagian sungai yang masih memiliki air. Beragam jenis ikan air tawar menjadi hasil tangkapan Rituan. Beberapa di antaranya adalah ikan lais, tapah, baung, bengak, dan pacil yang ditangkap di sepanjang Sungai Kapuas. Dari hasil tangkapan tersebut, Rituan bisa memperoleh pendapatan hingga jutaan rupiah. Dalam sekali penjualan, hasilnya bisa mencapai sekitar 1 juta rupiah, bahkan pada hasil tangkapan terbanyak mampu mencapai sekitar 3.600.000 rupiah.
4: 10 ataupun sampai 20 kilo dalam semalam, cuman tak pasti, tergantung cuaca lah. Kalau cuacanya bagus, saya bisa dapat 20, kalau dia cuacanya jelek, dapat 10 atau 15 kilo, kadang bisa juga tidak dapat. Kalau surut ini banyak ikannya karena udah tidak ada tempatnya untuk lari lagi, pada berkumpul, pakai jaring. Bisa keuntungan sampai 1 jutaan, paling banyak ya 3 juta.
3: Rituan mengatakan, ia mengandalkan hasil alam Sungai Kapuas sebagai sumber penghasilan. Bagi Rituan dan nelayan lokal lainnya, kondisi Sungai Kapuas yang surut pada musim kemarau menjadi kesempatan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meletakkan batu pertama groundbreaking pembangunan instalasi pengelolaan air IPA 2X 50 liter per detik LPS di Desa Arang Limbong, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Dan kita simak laporannya.
5: Peletakan batu pertama pembangunan instalasi pengelolaan air IPA 2x50 liter per detik ditandai dengan penekanan tombol bersama Bupati Kubu Raya Sujiwo dan PLT Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Sugeng Parianto yang disaksikan seluruh pimpinan dan anggota fraksi DPR RI, Bupati Kubu Raya Sujiwo, anggota DPRD Provinsi Kalbar, dan anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan saat ini pelayanan air minum di Kubu Raya baru mencapai 20,7%. Diharapkan dengan pembangunan IPA 2x50 LPS menggunakan anggaran dari APBN hampir 89 miliar rupiah bisa melayani 23% jumlah penduduk di Kabupaten Kuburaya.
6: Kami yakin ini 2027 selesai. Ya, kita sudah hitung secara urutan kira-kira. Bisa selesai. Tentu nanti kami akan menggunakan fungsi pengawasan yang ada pada kami ya. Kami datang meletakkan batu pertama hari ini. Barusan tadi kita groundbreaking bersama-sama. Dan mudah-mudahan nanti ketika ini selesai saat peresmian Pak Bupati kemudian Pak Sampu ya, Direktur Air Minum mungkin juga bisa mengundang kami.
5: Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan terima kasih kepada Komisi 5 dan balai-balai di Kalimantan Barat yang selalu mendukung program pemerintah daerah.
7: Makanya begitu Pak Ketua Komisi 5 memperjuangkan ini, mewujudkan ini, kami sujud syukur, yakinlah setelah nanti air mengalir, di situ ada aliran doa-doa untuk ketua, wakil ketua. Karena memang sebenarnya hidup itu adalah sangat simpel. Apa yang kita tabur, yaitu yang pasti akan kita tuai.
5: Sementara itu, PLT Direktur Air Minum, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Sugeng Parianto mengapresiasi dukungan yang diberikan Ketua Komisi 5 DPR RI beserta anggota membangun IPA di Kabupaten Kuburaya melalui kunjungan kerja yang dilakukan pada tahun 2025. Sugeng berharap dengan menggunakan anggaran multi-years pada pertengahan tahun 2027, pembangunan IPA tidak hanya selesai fisik saja, melainkan juga masyarakat bisa langsung menikmati pelayanannya. Syarosani melaporkan.
2: Wakil Bupati Sangga Susana Herpina meminta kepada kontingen DPD Apkasindo Kabupaten Sangga di yang dilepaskan ya di International Palm Soul Holder Forum di Ibu Kota Nusantara IKN. Dalam pelepasan ini, ia pun mendorong para utusan untuk memanfaatkan ajang internasional ini memperjuangkan aspirasi serta solusi atas berbagai kendala yang dihadapi petani sawit di daerah. Berikut laporannya.
8: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mendorong DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau membawa aspirasi petani sawit daerah ke International Palm Smallholder Forum di IKN. Ia menilai forum tersebut merupakan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi petani sawit Sanggau. Susana menerangkan forum tersebut diikuti petani sawit dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya forum internasional menjadi kesempatan untuk membahas kendala dan kebutuhan petani sawit. Ia menyebut perbedaan kondisi setiap daerah membuat persoalan yang dihadapi petani juga beragam. Karena itu, kondisi petani sawit di Kabupaten Sanggau perlu disampaikan dalam forum tersebut.
9: Kegiatan yang luar biasa dari Apkasindo ya secara nasional, hadir dari berbagai petani se-Indonesia yang tentunya akan membahas bagaimana apa yang menjadi kendala pertama petani Indonesia dan juga kebutuhan. Ini forum yang luar biasa karena bukan standar nasional lagi tapi sudah internasional, tentunya para pelaku usaha internasional dan nasional juga akan hadir di sana. Pesan saya tentunya kepada BPD Apkasindo Kabupaten Sanggau ya untuk bisa mengikuti kegiatan internasional ini dengan baik dan menyampaikan aspirasi terutama masyarakat petani kebun kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sanggau.
8: Bu Sana juga berharap persoalan lain yang dihadapi petani termasuk biaya transportasi sawit dan dampak El Nino dapat menjadi perhatian dalam forum ini. Ia juga mendorong pembahasan sawit berkelanjutan agar petani dapat berkembang menjadi lebih modern sekaligus tetap menjaga lingkungan. Okto Ferandi melaporkan.
2: Musim kemarau yang masih berlangsung turut memicu kenaikan harga sejumlah ikan laut di pasar sentral Sanggau. Kondisi ini mulai berdampak pada daya beli masyarakat sekaligus menekan aktivitas penjualan pedagang ikan di pasar.
10: Musim kemarau yang tengah berlangsung berdampak pada kenaikan harga sejumlah ikan laut di pasar sentral Sanggau, mulai dari tonggol, sarden, kembung hingga udang. Salah satu pedagang ikan, Cika, mengatakan harga tonggol naik dari Rp50.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Sementara sarden yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu ikan paling murah kini berada di kisaran Rp40.000 atau setara dengan harga ikan nila. Sedangkan udang dogol naik dari Rp80.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan kenaikan harga mulai menyasar komoditas laut yang selama ini menjadi pilihan masyarakat karena harganya relatif terjangkau.
11: Kalau untuk ikan laut di musim kemarau ini banyak harga yang naik ya Kak, terutama macam ikan sarden, ikan tongkol, terus gembung itu tuh banyak naik Kak. Udang-udang juga naik. Kalau untuk tongkol tuh biasanya kan dia kena 50, sekarang udah 55. Terus tuh ikan sarden juga yang biasanya ikan paling murah sekarang udah setara dengan ikan nila juga di harganya sekarang, di harga 40-an. Kalau udang untuk sekarang itu kita cuma ada udang dogol itu sekarang kena 85, Kak. Biasanya 80, sekarang kena 85.
10: Jika menambahkan, kenaikan harga ikan laut mulai berdampak pada antusiasme pembeli di pasar. Kondisi tersebut membuat penjualan menurun dan turut berdampak pada berkurangnya pendapatan pedagang. Tri Putri melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Sanggau menilai potensi perikanan sungai di daerah tersebut masih belum digarap secara optimal oleh investor. Padahal keberadaan Sungai Kapuas dinilai membuka peluang besar bagi pengembangan budidaya ikan hingga pasar ekspor.
12: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, menyampaikan potensi usaha perikanan sungai di Kabupaten Sanggau dinilai masih terbuka luas untuk dikembangkan. Namun, sektor tersebut hingga kini belum banyak mendapat perhatian investor. Menurutnya, keberadaan Sungai Kapuas menjadi modal besar untuk mengembangkan budidaya ikan sungai di Sanggau. Sayangnya, belum ada investor yang masuk untuk menggarap potensi tersebut secara optimal. Selain perikanan, ia menyebut peluang investasi juga terbuka pada sektor pendukung pertanian dan peternakan. Kebutuhan alat pertanian, pakan ikan, dan pakan ternak dinilai belum dipenuhi melalui investasi lokal.
13: Masih banyak yang bisa digarap, cuman itu butuh keseriusan seperti di bidang perikanan, karena ke perikanan sungai ya, itu lebih bisa digarap juga, karena kebutuhan untuk ikan di Kabupaten Sanggau itu bahkan bisa sampai untuk diekspor, itu masih besar sekali peluang usaha tersebut, tapi belum tergarap dengan baik. Di Sanggau, walaupun dengan didukung oleh adanya Sungai Kapuas yang begitu menjanjikan untuk budidaya ikan sungai, investornya belum ada. Terutama di sektor perikanan belum tergarap dan sektor peternakan yang belum tergarap dengan baik oleh investor.
12: Ia menilai masuknya investasi pada sektor-sektor tersebut penting untuk memperkuat program pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Sanggau. Pengembangan potensi secara lebih serius diharapkan mampu membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Wulandari melaporkan.
2: Kami meminta maaf informasi perakiran cuaca dari BMKG Sepadi Pontianak kami tidak bisa hadirkan untuk Anda di sore ini. Sekian warta berita Korban Nusantara 9 Kalimantan Barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya kabut asap karhutlah dorong sekolah di Kalimantan Barat menyesuaikan pola pembelajaran. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meletakkan batu pertama pembangunan instalasi pengelolaan air IPA 2 kali 50 liter per detik. Perdetik di Kuburaya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budi Mantahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda di mana Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan pihaknya terus memantau kesediaan komoditas pangan pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kalau stok bahan pangan saat ini kami siap dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Kami juga pasti memonitor ketersediaan dari komoditas pangan pemerintah. Jadi tidak perlu khawatir masyarakat terutama dengan beras. Nah, Amin menjelaskan stok beras yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini mencapai sekitar 800 ton. Sementara itu stok gula pasir tercatat sebanyak 10.250 kg dan minyak goreng mencapai 38.000 liter. Dan pendengar, menurut Amin, jumlah stok tersebut dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu minimal hingga 2 bulan ke depan. Namun Bulog Sintang tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan kebutuhan maupun stok mulai menipis.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk sore hari ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Di antaranya komunitas tari Putra Satria Buana dibuat sebagai ruang bagi para pria pecinta seni tari untuk belajar berekspresi sekaligus ikut menjaga melestarikan budaya Nusantara. Nah, komunitas yang berdiri pada 19 Desember 2025 ini digagas Nuke Galdira, Hasto Nugroho, dan Widi Antoni. Nama Satria Bu

Ana memiliki sekitar 20 anggota berusia 19 hingga 60 tahun dengan latar belakang beragam. Mulai dari mahasiswa, desainer, fashion, make up artis, karyawan swasta, fotografer hingga PNS. Jadi keanggotaan terbuka bagi pria berusia 17 hingga 75 tahun yang berdomisili di Jabodetabek dan memiliki ketertarikan terhadap tari tradisi putra, terutama Jawa klasik. Nah, setiap anggota diupayakan untuk belajar bersama tanpa tekanan harus langsung mahir. Nah, pendengar, kegiatan komunitas berlangsung melalui latihan rutin 2 kali dalam sebulan setiap Rabu atau Kamis di Studio A7 Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

nyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di kesempatan sore hari ini kembali selamat sore. Dan untuk Anda pendengar, masih kami hadirkan rekam informasi ke ruang dengar Anda, di mana upaya mewujudkan Desa Pal 9 sebagai desa sadar HAM terus diperkuat melalui sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya melalui kegiatan silaturahmi dan koordinasi penggerak HAM Desa Pal 9 bersama Kepala Puskesmas Pal 9 Yulianti yang dilaksanakan di Puskesmas Pal 9 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya. Pada Senin 24 Agustus 2026, nah, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat, nah khususnya hak atas kesehatan. Nah, penggerakan HAM menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam membangun masyarakat yang sejahtera sekaligus mewujudkan nilai-nilai HAM di tingkat desa. Nah, dalam pertemuan tersebut, penggerak HAM berdiskusi dengan Kepala Puskesmas mengenai kondisi pelayanan kesehatan masyarakat, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta pentingnya membangun pelayanan yang ramah, adil, setara, mudah diakses, dan tidak diskriminatif.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi. Membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata. Menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengeluarkan rasa tanggung jawab kita. Bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17:43 saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Banyak acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran, malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan, dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Satu, Pro Satu.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro Satu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di malam hari ini nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604. Ati 0896 317.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, mahasiswa KKN Orda Bekasi Desa Pantai Sederhana menggelar seminar edukasi pencegahan pernikahan usia dini digelar pada Rabu 19 Agustus 2026. Nah, bagi siswa SMK Yapinu Desa Muara Gembong, kegiatan tersebut diikuti sekitar 40 siswa dari kelas 10 hingga 12 sebagai upaya memberikan pemahaman mengenai risiko pernikahan di usia muda. Nah, koordinator Desa KKN Orda Bekasi Pantai Sederhana Ahmad Faiz Ibrahim mengatakan seminar tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada siswa khususnya kelas 12 mengenai berbagai dampak pernikahan usia dini. Dampak tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial, pendidikan, biologis hingga kesiapan emosional pasangan. Tujuan diadakannya seminar pencegahan anak di usia dini adalah untuk bisa memberikan edukasi ke teman SMK khususnya kelas 12 bahwasannya pernikahan usia dini ini memiliki banyak dampak. Nah, terkhusus di ranah ekonomi suami dan istri. Nah, menurut Ahmad, isu tersebut penting disosialisasikan karena para siswa merupakan bagian dari generasi penerus yang akan berkontribusi terhadap produktivitas dan perekonomian masyarakat Desa Muara Gembong, dan ia menilai edukasi mengenai pencegahan pernikahan usia dini perlu dilakukan agar remaja dapat mempertimbangkan masa depan secara lebih matang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekhasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral ke ruang dengar Anda.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelijen selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya.
3: Tolong. Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut

0: melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
2: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
3: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
2: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
3: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
4: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
5: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
4: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
7: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
8: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
9: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
7: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih

0: mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
1: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
0: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
4: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
5: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
3: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung seperti Teks Paku Semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
6: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
7: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah, salah satu petani Rasito menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
6: Yang udah tanam ini ya, ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
8: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
7: Berapa Bu mungkin stok?
8: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya, tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
7: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
9: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
10: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
11: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
10: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
9: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
10: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Bahwa dalam undang-undang ini, seyogianya ya, mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU pengelolaan air minum dan sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
13: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
14: Maka kami berharap Prof dari Balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
12: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
16: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
15: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
16: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
15: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
17: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
15: Heping Garuda Indonesia dengan China.
16: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
15: Ini paling lambat 2020.
16: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kita akan kerjasama di dalam.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
18: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
19: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
18: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
20: Ambition to be as high as possible.
19: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal. Itulah tujuan kami.
20: And that's our goal.
18: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diragukan. Dari Jakarta, Karis Marzuki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya di malam hari ini kami hadirkan mimbar agama Hindu, Mutiara Malam Hindu ke ruang dengar Anda bersama Ibu Wiji Lestari.

Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Anu Badrah Kratawu Yantu Isfatah. Semoga semua dalam keadaan baik atas karunia Sang Hyang Widi. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar Mutiara Malam, khususnya siaran rutin nilai-nilai Hindu yang budiman, bangsa Indonesia dengan penuh kebahagiaan merayakan kemerdekaan yang tentu saja pada saat upacara berlangsung pasti ada sesi doa. Hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia dengan berbagai keyakinan mensyukuri kemerdekaan, mengakui, menghargai dan menghormati negara dan bangsa ini. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban menjaga kemerdekaan sebagai wujud cinta tanah, air dan bangsa. Nah, pada kesempatan ini berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di dalam ajaran agama Hindu mengenal istilah dharma agama dan dharma negara. Yang saat ini sebagai judul siaran ini adalah Dharma Negara. Dharma Negara tidak bisa dipisahkan dengan Dharma Agama, karena dalam menjalankan Dharma Agama dianjurkan pula menjalankan kewajiban untuk mencintai tanah air dan bangsa atau Dharma Negara. Pendengar dan umat sedharma yang berbahagia, kewajiban-kewajiban bernegara dan beragama dalam Hindu dapat kita sebut dengan dharmaning negara dan dharmaning agama. Memang jika kita membicarakan dharma negara selalu berkaitan dengan dharma agama. Hal ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Saya katakan, kita lihat dalam pengertian di sini, dharma agama adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab umat Hindu sebagai warga negara untuk senantiasa membela, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan sekaligus berbakti dan mengabdi terhadap nusa dan bangsa. Dharma agama adalah wujud bakti umat Hindu terhadap kemahakuasaan Tuhan dalam memerankan ajaran agama yang inovatif, kreatif, dan integratif, di samping meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia yang pluralistik. Itulah dua pengertian yang memang tidak bisa dipisahkan atau sangat erat hubungannya. Dua-duanya termaktub dalam beberapa kitab suci, yaitu dalam Atharva Veda, Rig Veda, Yajur Veda, bahkan di dalam Kakawin Sutasoma, dalam Sarasamuscaya juga diungkapkan. Hampir semuanya mencantumkan bait-bait kata yang jadi sumber-sumber dari dharma agama dan dharma negara. Dharma negaralah yang sering diidentikan dengan kehidupan berpolitik sebagai kewajiban setiap umat Hindu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Seperti dalam Atharva Veda Sloka 12, Vayam Tubhyam Balihtam Syama, artinya ikhlas mengorbankan jiwa untuk kemuliaan bangsa dan negara. Artinya di sini bahwa berkorban jiwa dan raga untuk kemuliaan bangsa dan negara itu harus secara ikhlas. Dan di sini, di dalam kitab Atharva Veda, hal ini yang dimaksud. Dalam kitab Atharva Veda, Sloka 7 juga disebutkan, Idam Rastram Bipri Saubhagaya, artinya, oh pemimpin,
bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa dan negaramu. Sebagai seorang pemimpin, juga diimbau harus bekerja demi kesejahteraan bangsa dan negaranya. Begitu juga dalam Yajur Weda Sloka 13. Visi Rastri Jagri Rohitasya, artinya, oh pemimpin, hendaknya selalu waspada untuk melindungi warga negara dan bangsamu. Dalam kitab Santi Parwa juga disebutkan, Dharanat Dharma Ityahur Dharmena Widarta Praja. Kata Dharma berasal dari kata Dhar, yang berarti memangku, mengatur, mengayomi, memelihara. Selanjutnya disebut Loka Samgraha Samyukta Widrata Wihitam Suksma Dharmarta Niatam Satam Sariram Utaman, artinya kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia diawali dari perilaku dharma, berpikir tulus ikhlas, dan selalu

Itulah hakikat dharma yang sesungguhnya. Keutamaan dharma sebagaimana disebutkan dalam Sara Samscaya, sloka 14, disebutkan ikang dharma ngaranya henuning mararing swarga ika katigatining parahu anheduning banyaka nintasing tasi. Artinya, yang disebut dharma adalah merupakan jalan untuk pergi ke surga, sebagai halnya perahu merupakan alat bagi pedagang untuk mengarungi lautan. Meningkatkan kualitas iman dan amal berdasarkan dharma merupakan akhlak mulia dan moral luhur, di samping sebagai upaya pengendalian diri sebagai umat Hindu yang imanen dan permanen. Dalam Kongres Nasional Pertama Agama-Agama di Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta bulan Oktober 1993 menyadari bahwa agama di satu sisi menjadi kekuatan bagi gerakan kemanusiaan dalam mewujudkan perdamaian. Namun di sisi lain, semangat keagamaan yang sangat tendensius dapat menyebabkan perpecahan, kekerasan, bahkan kehancuran. Nah, jika disadari, saudaraku, sesungguhnya kehadiran agama-agama di negeri ini merupakan rahmat Tuhan yang patut disyukuri, sebagaimana disebutkan dalam Kakawin Sutasoma, Binika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Konsep yang mengakar di negeri ini dengan beragam keyakinan merupakan lahan subur bagi spiritualitas dan juga sangat memungkinkan bagi agama-agama untuk tumbuh dan berkembang. Terkait dengan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme sebagai umat Hindu dalam membangun masa depan bangsa dan negara adalah upaya yang patut terus-menerus dilakukan. Kualitas amal hanya dapat dipahami melalui tingkah laku dan kepribadian seseorang yang pada hakikatnya mengantarkan manusia kepada sifat kedewataannya atau madhava, dari sifat keraksaannya atau danawa. Sifat yang demikian merupakan hakikat dari pangejawantahan dharma agama yang berkaitan dengan dharma negara. Saudaraku semua yang semangat dengan kebaikan, bagaimana sikap berdharma ini dalam agama? Sikap berdharma, Dr. Imadi Titip, pakar Weda, menjelaskan dharma agama adalah hukum, tugas, hak, dan kewajiban setiap orang untuk tunduk dan patuh melaksanakan ajaran agama. Sedangkan dharma negara adalah hukum, tugas, hak, dan kewajiban setiap orang untuk tunduk dan patuh kepada negara, termasuk dalam pengertian yang seluas-luasnya. Nah, saudaraku sedharma yang penuh damai, karena akhir-akhir ini kita rasakan ada berbagai krisis yang merajalela yang menjadi penyebab kendurnya semangat cinta tanah air. Salah satu
Contoh adalah tidak bijaknya pemakaian medsos. Hal ini dapat dianggap pula penurunan nilai budaya, nilai keagamaan. Tidak bijaknya pemakaian medsos karena tidak didasari oleh suatu pengertian akan manfaat yang baik. Maka dharma adalah menjadi dasar dalam perilaku kita, dalam cara pandang kita. Apalagi memandang tanah air dan bangsa ini sebagai satu kesatuan. Umat Hindu yang berbahagia dan pendengar yang kami muliakan, dharma negara akan bisa dilaksanakan dengan baik, tetapi harus didasari oleh dharma agama yang berkualitas. Dan inilah sebagai akar rasa kesatuan, mewujudkan rasa bangga terhadap tanah, air, dan bangsa. Hal ini harus kita rawat baik-baik, selalu mensinkronkan dengan dharma, dharma agama dengan dharma negara. Jika kita melaksanakan dharma agama, pastilah di dalamnya menganjurkan bahwa kita harus juga membawa dharma ini pada kebaikan tanah air dan bangsa. Untuk itu, mari kita gemakan kembali semangat mencintai tanah air dan bangsa sebagai wujud dharma negara dengan didasari dharma agama yang kuat. Karena saya yakin siapapun akan searah dengan dharma guna mempertahankan kemerdekaan negara dan bangsa yang kita cintai. Para pendengar yang kami muliakan dan umat sedharma yang berbahagia, demikian dharma agama yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan di dalam negara yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Dengan demikian, terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan Paramasanti.

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sintang. Dan tentunya di Sintang malam ini ya, kembali bersama saya Yaptro, temani Anda di hari Senin ini tanggal 24 Agustus 2026. Tentunya hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan kita awali dengan drama radio malam ini pendengar ya. Ini produksi dari RRI Malang dengan judul Si Cantik Misterius. Dan sebelumnya kita dengarkan satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya ya. Sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget. Vinoma emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah-udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh, Lin. Sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Malah gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wis mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari ini?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis. BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: apa rek? Kaget aku.
0: Haha, melok seneng. Ya apa? Dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentumpul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngamon di dalan.
1: Siap.

0: Lah iya. Terus, Din, di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Ndak payungan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuman senyum. Cuantik jare. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah. Pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin.
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo, Mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok. Katanya cuman mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Wis ba kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temannya. Monggo.
4: Iya Mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendiri.

0: Dian.
1: Mas Bayu, berhenti mas.
2: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayal meneh.
1: Mas, berhenti.
2: Ya Allah, yang ini iki loh, yu. Serup-serup jalan ay.
1: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
2: Hah? Ya Allah.

0: nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih ceritanya. Lomba tiga lah.
1: Itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
1: Pesanan beneran, Lin. Lin?
4: Enggak ada siapa-siapa.

0: Pro 1.
1: Sintang malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar, Anda masih mendengarkan program 1 R di Sintang. Demikian tadi telah kita ikuti bersama ya, drama radio ini produksi dari RRI Malang, Si Cantik Misterius. Dan tentunya kita lanjutkan dengan Ragam Budaya Sunda malam ini. Di studio juga sudah bersama dengan Kang Ukus dan juga Kang Aan. Halo, selamat malam Kang Ukus dan Kang Aan.
3: Halo, selamat malam.
4: Halo,
3: juga
4: selamat malam.
3: Jomongi.
2: Oke, baik, sehat ya Kang ya.
3: Alhamdulillah, saya
4: Alhamdulillah sehat.
2: Oke. Dan untuk tema kita malam ini apa nih Kang?
3: Temanya wangi ieu nya eta ngariksa kasehatan cara Sunda.
2: Okay.
3: Di antawisna jamu sebagai obat tradisional.
2: Ini lebih ke obat tradisional.
3: Obat-obatan ya, ala Sunda.
2: Dan tentunya pendengar ya, untuk Anda yang ingin ikut bergabung juga, nanti kita terima juga di line telepon dan juga di WhatsApp seperti biasa. Di line telepon di 0565247774 dan juga di WhatsApp di 0857500740. Dan tentunya di sini juga sudah ada beberapa lagu yang memang sudah diplaylistkan juga ya Kang ya.
3: Ya, udah.
2: Oke, baik. Dan untuk Kang Ukus dan Kang Aan, kita persilahkan ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampurasun baraya bagai Sunda.
4: Rampes.
3: Dimana wae ayananya, Kang Aan wengi ieu urang patepang dangu deui.
4: Alhamdulillah.
3: Dina acara anu maneh saban wae akhirnya eta dina acara budaya Pasundan.
4: Budaya Pasundan.
3: Hiji tawis ka asih tilam kanyaah renae RRI Sintang tiasa ngiring ngamumule budaya
4: Mohon
3: Sunda.
4: Mohon kitu.
3: Pamugi acara sing janten pamageh tali mimitran panglipur kalabu pang beberah mana khususnya kanggo warga Sunda nu aya di Kalimantan
4: Sunda,
3: Barat
4: nu aya di Kalimantan Barat
3: di Sintang sasintang disebut lah tuh Sintang ada di Sintang di Pontianak aya ini Pak Sekjen.
4: Oh, di Pontianak ayahnya?
3: Pak Sekjen
4: Pontianak.
3: Nujung ada ngukenung iya. Di Ketapang oge ayah Bekanta. Di Sambas teh lala ayah.
4: Mohon.
3: Nujung ada ngukennya. Pokoknya orang Sunda nu ayah di Kalimantan wilujung ada nguken. Gitu deh orang Sunda nu di pulau-pulau lain.
4: Pulau-pulau lainnya ayahnya?
3: Ayah nujung ada ngukenung iya. Nah, biasanya masuk di Batam tak seurnya. Di Kalimantan Tengah segala ya, pokoknya mah RRI segala di udara tetap di udara.
4: Di udara.
3: Mangga bilih bade salam-salam heula Kang Aan.
4: Salam-salam tanya Kang Ketua Piking Sintang, Bapak Atep. Terus ka urang Melawina ya teh. Kang Oding nusok biasa manco. Kang Oding terus Mang Asep anu aya di Pemuar. Pak Ujang Nanan.
3: Kang Ujang Nanan.
4: Oh. Teras ka urang Sekado, Sanggo. Kum lah, pokoknya mah Kang Ukus ka saya nanya.
3: Tahun lah, jadi pokoknya
4: teri absen. Sing sarehat, pokoknya mah lah.
3: Sehat, ageng ngelikna. Gede rejek pada jauh pula balai, pada rejeki. Tak itu pokoknya mah. Mohon. Atau satu acana orang ngaguar karena pemaksadan anu di mengingi pemaksadan. Asli, itu maksud. Karena guguaran.
4: Guguaran.
3: Mohon. Anu badai di baris orang diguarkan.
4: Mohon.
3: Begitu nah hayu orang. Nah ini teh masih kena Agustusan Kang Aan.
4: Nemang heula.
3: Manuk dadali. Tadi nama manuk dadali teh suku naranguas. Batuk nangeluk tengah gambarkan burung Garuda. Anu sok. Sabilulungan.
4: Nah,
3: Pak Uyu, pokoknya lamun Manuk Dadali sauyunan biasa datang ka mana-mana
4: bareng. Manuk Dadali.
3: Ama enggak pemirsa lagu anu munggaran disanggakeun ka sadayana wilujeng ngadangukeun.

0: Ya, pemirsa, rengse lagu anu munggaran dina judul lagu Manuk Dadali. Eta teh manuk pertanda sebagai manuk anu beraninya kahujunan sauyuna sabi lulungan sok gotong royong untuk membela kebenaran. Ha, makanya digambarkan dina lagu sunama Manuk Dadali. Mangga ayeuna urang ngalajengkeun kana tema dina wengi ieu nya eta perkawis ngariksa kasehatan cara Sunda. Di antara bade ngabahas jamu sareng obat tradisional. Sumangga Kang Aan urang bahas hiji-hijinya sok mangga.
1: Wilujeng tepang deui para mitra RRI Pro 1 Sintang kuring dina acara Ragam Budaya Sunda dina ayeuna urang baris ngobrolkeun hiji tema nu penting pisan ngariksa kesehatan cara Sunda jamu jeung ubar tradisional. Mitra Sunda mah tiheu bahasa geus kasohor kearifan lokalna tina dapur ti kebon tiasa jeung ubar tah. Jadi
0: jadi tiasa ti dapur,
1: ti kebon.
0: Banyak anu jadi bisa jadi ubarnya. Oh. Bahala mah urang buka bahala mah ku cium emang ku jampe-jampe harupat.
1: Jampe-jampe harupat. Cager jaman bahala mah.
0: Cager asli.
1: Dina hiji jam ka payun urang teras diajar aya narasumber urang ibu tukang jamu turun temurun ti Sintang tapi sateu acan eta urang dengarkan hiji kawih.
0: Oh, ngalagu deuli. Aduh, oke heula lagu mah ayeuna urang bahas deui.
1: Bahas deui tina jamu-jamuan. Tina
0: jamu-jamuan nya pemirsa sadayana nya. Jadi aya tilu hal nya masalah jamin jadi tina alam urang teh anu murah jeung cocok jeung awak anu
1: jahe eta ari jahe jamu jahe.
0: Urang asa cocok pisan jadi jamu Sunda mah nu gampang bae lah nu dijieun ayeuna.
1: Koneng.
0: Koneng oge nya urang ayo urang resep ieu mah resep dina Sunda teh ayo nya ngadamelna ieu gampil pisan anu ti imah nya urang bahas jamu kunyit asam.
1: Aduh,
0: coba ku jamu kunyit asam teh naon wae atuh Kang Aan.
1: Jamu kunyit asam.
0: Tah, Kang naon cenah nya?
1: Pikeun awak paregel
0: cenah. Apagel teh kunyit asam gampil pemirsa. Jadi
1: ngabersihan getih.
0: Ah, getih anu nipas bareng tos ngalahirkeun tanya.
1: Bahana mah gampil geuning nya.
0: Naon wae tah?
1: Kunyit, asam Jawa, gula beureum, gula aren. Mohon.
0: Tah, lamun di Jawa Sunda mah kunir disebutna lain kunyit. Kunyit mah bahasa nasional.
1: Kunir
0: da koneng.
1: Oh.
0: Gitu tarangan. Jadi mun nyeri awak terus datang bulan keur ngabersihan darah, tah eta teh ku jamu asam. Non?
1: Jamu kunyit asam.
0: Jumit kunyit asam.
1: Berarti cayana digodog heula.
0: Digodog heula terus
1: ditinyuhkeun.
0: Ditinyuhkeunnya. Carana gitu. Ngabuatna nya.
1: Terus anu kadua aya jamu jahe merah
0: cenah. Ah, jahe merah mah loba di Kalimantan malah.
1: Oh, anu ieu naon?
0: Anu beureum.
1: Anu beureum?
0: Merah teh beureum
1: atuh. Oh, merah teh beureum nya.
0: Ani poho pisan galeur.
1: Pikeun batuk cenah ieu teh. Daya tahan awak supaya cak-cak waringkas.
0: Ah, sok geura pemirsa.
1: Tah, keur usum-usum haseupnya. Tah, kieman kedah seueur
0: minum jamu jahe
1: meureum. Minum jamu jahe kitu tah. Dicampur ngange nok meuri tah. Maknyos eta. Bahan-bahanna nyata jahe merah, sereh, madu. Ieu mah gampil pisan.
0: Gampil.
1: Jahe merah, sereh, madu.
0: Sereh, madu.
1: Tinyuh ku cai.
0: Madu asli atau madu naon?
1: Madu asli.
0: Ucap saya asli madu asli.
1: Kumaha tah ngabentenkeun madu asli jeung madu palsu tah? Kumaha?
0: Lamun madu asli mah amis.
1: Kamis.
0: Ah, mun madu palsu mah beak piring jeung.
1: Oh, kitu aja. Nya, kitu tah. Terus anu katilu jamu beras kencur cenah eta. Pikeun mah nafsu dahar awak seger. Jadi cak-cak waringkas deui wae ya.
0: Tanya.
1: Eta mah tina cai rebusan daun sirih plus garam.
0: Tah, sedaun daun seureuh jeung uyah. Eta kanggo obat? Anu macana oge
1: beras pohon. Kencur.
0: Beras kencur. Bahana?
1: Ya. Bahananya eta?
0: Seureuh.
1: Cai beas. Naon eta aduh. Agak beleg eta aduh.
0: Agak beleg ya aduh. Jadi jamu beras kencur pikeun nambahan nafsu dahar. supaya awakna segar ta pamirsa. Ari jambu jahe beureum mah tadi tina beuteukeun batuk, keur batuk, daya tahan gitu nya pamirsa. Teras cair rebusan daun seureuh mah eta jeung seureuh jeung garam mah pikeun kumur sariawan.
1: Aye jamu awet ngora aya teu?
0: Aya.
1: Aya.
0: Pohokeun anu kolot.
1: Bahaya ya.
0: Jadi pohon kena kolot, inget-inget ngora. Pasti udah
1: ngora. Jamu awet ngora aja.
0: Nah, itu. Jamu ngora awet ngora, gampang-gampang. Pamirsa, hayu orang dangukun hela lagu anu tos disiapkan. Dina lagu naon, Akang? Bubuy Bulan.
1: Bubuy Bulan.
0: Kasangakeun ieu lagu kanggo pamirsa anu nembe gabung dina acara ngalangkungan RRI Sintang boh anu dina TikTok, dina Facebook, dina YouTube, mangga urang ngadangukeun heula lagu Bubuy Bulan Wilujeng ngadangukeun.

0: Iya siap.
1: Pamirsa sadayana rengse lagu anu kadua dina judul lagu Buboy Bulan.
2: Buboy Bulan.
1: Eta lagu kira-kira tahun 70-an.
2: Abi pamahana ge can aya.
1: Can aya. 70-an eta teh lahirna Buboy Bulan. Buboy Bulan sangrai bentang lain berarti bulan anu dibubui. Eta
2: anu nyiptana saha?
1: Aya aya telepon heula terus sambut heula.
2: Mangga sambut. Assalamualaikum. Wilu jeung wengi.
1: Halo.
2: Halo.
1: Suaranya di dalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayo dengan siapa ini?
1: Dengan Teteh.
2: Tejetaknya sana sih teh.
1: Sanes. Ya mah dulu awal-awalnya dari SP5 SKPH.
3: Ayo dengan Teteh siapa ini?
1: Teteh Yanti. Teteh Yanti. Sudah hafal lah saya
3: mengenai. Ada Teh Pucuk enggak gitu Bang Yetro? Kumaha kabarnya AA berdua?
1: Alhamdulillah cager bager sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Jag-jag waringkas. Iya Teh mana sih Teh?
3: Ada di alai tapi bukan lebay.
2: Alai Teh mana?
1: Aduh, orang sidang itu apal alai. Ada lebay L tadi di nyarepun.
3: Oh. Tempat daerah banjir, Kriung. Tapi sekarang Kriung. Kekeringan, kekurangan air.
1: Aduh. Gitu.
3: Airnya giliran ngalirnya.
1: Alhamdulillah, yang penting masih ada.
3: Hampir gak mandi sore ini,
1: Aduh, biar saya
3: mandiin aja
1: nanti dengan Kang Aan. Pakai air yang disedot atau gimana?
3: Air ledeng.
1: Air ledeng, ya.
3: Jadi kami giliran... Waktu airnya ngalir deras tuh giliran.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan
3: satu hari ini tidak ada air ngalir.
2: Ayah hujan.
3: Itulah suruh hujan,
1: Sudah dia pun minta hujan.
3: Sama itu Kakang tuh suruh hujan turun. Aku boleh enggak request lagu itu?
1: Boleh.
3: Sumbang.
1: Boleh.
3: Tapi judulnya Laut.
1: Laut Pangandaran. Ya mudah-mudahan ada Kang
3: yang lagunya kelap kelip lampu di kapal gitu bah.
1: Eta mah iyo bulan bubuy apa bulan di batu hiu.
3: Del Sumbang itu penyanyinya.
1: Ya Del Sumbang eta mah bulan di batu hiu.
2: Bulan batu hiu.
3: Pokok atur situlah.
1: Bulan di batu hiu dia batu hiu.
3: Atur ja. Bang Yetro putarin ya.
4: Oke, ini lagunya lagi dicari nih ya, Kak Yanti.
3: Harus dapat ya Bang Yetro, pokok-pokoknya ya.
4: Nanti kalau ada kita ini ya putarin ya.
1: Oh, dulu Sumbang lah,
3: pokoknya saya
1: carikan aja nanti.
3: Pokok Bang Yetro, obok-obok sampai dapat. Itu apa namanya? Ada pelabur enggak di situ?
1: Ada.
3: Enggak ada.
1: Ada.
2: Kirimlah Teh sini Teh,
1: goreng sampel antar.
3: Tahu enggak bilang pelabur Kang Ukus?
1: Taulah, biasa kan
3: kita. Gelak kan enggak tahu?
1: Taulah, kita kan lama di Kalimantan.
3: Itu pelabur Kalimantan itu pelabur ya bahasa orang Kalimantan.
1: Aku
3: lagu aku ada enggak?
1: Nama ya.
4: Belum ada nih, lagi dicari nih Kak Yanti.
3: Pokoknya Del Sumbang lah ya.
1: Sumbang lah, Laut Pangandaran.
3: Kalau ada dapat judulnya Laut.
1: Ayah
3: judul itu Kang Ukus yang tahu lah.
1: Siap.
3: Pokoknya mana-mana yang bagus lah. Tapi pengen dengar Del Sumbang judulnya Laut.
1: Del Sumbang, siap. Ayah ada yang request hayung lagu Situ Panjalu. Ada ke orang penumpang mah ke Panjalu memang.
3: Itu aja ya Kang ya.
1: Mohon mangga hatur nuhun Kak Yanti yang selalu setia. Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pemirsa tadi request di Teh Yanti ya, dan ada lagi penelpon yang masuk. Semangga diantos ditampi Kang Aan mangga.
2: Assalamualaikum Wilujeng Wangi.
5: Salam Wilujeng Wangi.
1: Pasti Wangi. Mama Alma ieu mah dijetak.
5: Ya sareng ini ieu. Kang.
1: Nuhun.
2: Mangga nih, mangga.
5: Ini aya dijetak ya Teh. Kumaha damang atuh Kang?
1: Alhamdulillah sehat nih.
2: Alhamdulillah sehat nih.
5: Kumaha sehat? Laguna mah ngiringan wae atuh.
1: Siap.
2: Siap nih, mohon.
5: Di dieu mah wae cai Kang.
1: Itulah.
2: Ada kasintang mah hujan nih. Kasintang mah ageung hujan.
5: Aina mah atas CF atuh. Salam-salamnya Kang ya.
2: Mangga kasar.
5: Kanggo samyu di Nobel, kanggo Abah Hiyad nu aya di Banco. Mana Kang Yuyu?
1: Kang Yuyu lagi istirahat.
5: Kanggo Kang Yuyu sekuargi. Kanggo Bang Yetro, kanggo Aa Uus. Tak dek.
1: Kang Aan ieu anu teu ganteng.
5: Sakitu wae nya Kang.
1: Mangga.
5: Lagu nak mah dikintun kanggo Abah Hiyad nu aya di Banco.
1: Oh,
5: sakitu wae. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pangkeureun teh Mama Alma sareng Neng Mang Yanti. Bili aya nu bade nelpon deui mangga request lagunya. Oka sadayana nu bade gabung nya acara Wilujeng Gabung.
2: Anu bade kintun-kintun salam.
1: Waalaikumsalam mangga. Anu bade namihan tadi masalah perkawis resep obat oke mangga.
2: Oh,
1: di antosnya. Tapi saat acara diputerkeun lagu deui urang bahas deui tadi can beresnya. Da abis si aya nu panasaran sok aya loba nyeri huntu sagalanya.
2: Tah nyeri huntu eta teh teu sapira eta teh.
1: Ah teu sapira tapi nyerinya ka amin bina abong.
2: Daripada sakit hati.
1: Tah lebih baik tidak sakit.
2: Sok kumaha
1: deui ayeuna cai rebusan daun sirih atos tadi cai rebusan daun katuk tah. Ternyata daun katuk teh mengandung jamu atau obat. Di antaranya eta pikeun ibu anu nyusui biar asinya lancar. Nah, kitunya. Tah jamu katuk termasuk jamu lamun disanajan di sayur oge Kang An.
2: Weh, nikmat sayur katuk.
1: Eta teh kanggo menambah air susu.
2: Air susu ibu.
1: Ibu.
2: Mohon.
1: Nah, yang untuk asi teanya.
2: Mohon.
1: Tapi sadurunga ayeuna lagu anu sajengna, aya pemundut teh Yanti tadi Kang Yepro terus katampi ada ketemu lagu teh pemintaannya.
4: Tadi judulnya apa Kang?
1: Laut Pangandaran atau Laut Batu Hiu?
2: Batu Hiu.
1: Di sisi Laut Batu Hiu. Upaminta aya anu saja sih yang penting dulu sumbang saurna. Supaya kita memuaskan pramayarsa sadayanya.
2: Runtah pamita aya runtah.
4: Oke, kita dengarkan satu lagu dulu mungkin sambil siap. Kita
1: ya,
4: cari
1: ya, lagu-lagu ya. Langsung aja ya nanti saya cari. Oke.
4: Oke, oke. Kita dengarkan lagu apa nih Kang?
1: Runtah aja, runtah.
4: Runtah ya, kita cari lagu.
1: Tadi udah ada runtah.
4: Oke.
1: Enggak, pemirsa, beliau jangan ngadangukeun dina ieu acara Ragam Budaya Sunda setiap malam Salasa.
2: Setiap malam Salasa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pamirsa, rengse lagu judul dua lagu tadinya. Judul rontah cenana aku naonu gelis loba nu bangor.
1: Nah, terus ke nyanyi.
2: Nah, anu bangor loba nu gelis.
0: Da eta mah kalakuan setan.
2: Tah. Setan namanya.
0: Ohon, pemirsa, lagu runtah dilajengkeun dengan lagu Pangandaran.
2: Pangandaran.
0: Eta di sisi laut Pangandaran. Eta mah kelahiran kami saja begitu, Kang.
2: Wow.
0: Jadi aya nu request kalaresan nyunkeun laguna requestnya lagu Pangandaran. Eta teh tempat kelahiran Aus-nya. Nah, pemirsa, urang telaskeun deui kana pokok bahasan teanya tadi tos dugi ka perkawis karena jambu daun katuk.
2: Nah, daun katuk.
0: Daun katuk. Ayeuna mah bade tanya jawabnya ka pemirsa ye. Urang jawab ke pemirsa langkungan WA tiasa WRR Sintang atanapi teleponnya. Urang taros ye nya ka pemirsa. Ayeuna urang sanes tarucingan ieu mah kanggo tanya jawab. Jadi suyap heuh panon teh. Malum perasaan mangora. Jadi ininya. Jadi cai rebusan. Nah, jadi ayeuna urang buka interaktif ka mitra nganggo WA RRI Sintang tiasa, nganggo telepon tiasa. Upami bapak ibu gaduh resep anu sae kitu nya, jambu kolot. Mangga kirim WA nya ka RRI contohna kuring nganggo daun jambu pikeun diare tah. Terus disebutkan bae jijina. Jadi lamun ieu kanggo ieu ieu teh etang-etang ngawartosan wargi urang nu teu acan pengalaman. Tah teh mah sadayana kan anu nyeri awak unggul tadi teh. Tah jadi ayeuna sumangga diantos ku Aus waktosna ayeuna parantos jam 20.53 7 menit deui. Nah, terus anu sacacana eta engke materi anu kadua salain ti ubar tradisional. Jadi eta aya deui urang Sunda mah ngan ngagaduhan obat-obat luar tah. Cobi urang bacakeun tah Kang, mangga.
2: Obat naon?
0: Obat-obat luar, mohon sok. Tah tadi mah jamu.
2: Selain diminum, orang Sunda oge ngagaduhan obat luar cenanya. Hiji balur, kunyit, minyak kelapa, pikeun tatu-tatu meunang. Naon pikeun tatu-tatu teh? Pikeun tatu-tatu meunang. Kadua, kompres cai asem pikeun nurunkeun panas. Katilu, gosokeun daun sirih kapur pikeun nyeri otot. Beuti nyeri urat meunnya eta teh. Nyeri urat, teras nu kaopatna uap sereh daun jeruk pikeun flu pilek tah ya sangat cocok sekali ya. Uapna hungkul ya mah.
0: Di uapnya.
2: Mohon, teras anu kalimana pilis tibungkil kopi cengkeh pikeun nyeri sirah. Oh. Kopi teh kangge nyeri mastaka benernya.
0: Nya, matake suloba kopi.
2: Tah kitu. Eta ai jameng ora kangge naon tah siatna?
0: Jama kuat.
2: Oh, kitunya.
0: Kuat ka era.
2: Kuat ka era. Ubar tradisional pikeun pertolongan pertama upami parah tetep kedah ka
0: puskesmas.
2: Ka dokter ka puskesmas.
0: Ka dapur.
2: Ka dapur.
0: Ka dapur lapar.
2: Tah, kitu lamun lapar ka dapur.
0: Tah, larasnya. Satrasna eta teh tadi catetan anu tos dibacakeun ku Kang Aan. Jadi ubar tradisional teh salain jamu juga aya ubar.
2: Obat gosok cenah.
0: Obat pertolongan pertama. Upami parah mah tetep kedah ka
2: dokter.
0: Ka dapur.
2: Ka dapur.
0: Lapar.
2: Laparnya.
0: Nah, kitu. Hayu ulah karena margina yeuh nya waktosna parantos teh nyekapan.
2: Samporet.
0: Samporet. Lima lagu teh ku daun hiris pokona mah yeuh nya.
2: Asa teu karaosnya.
0: Teu karaosnya. Ku kituna sanes kirang sono pamirsanya apunten anu bae gabung. Sanes kirang sononya kayak mah kasapi ku wanci ka pegat ku mangsa.
2: Tah kitu.
0: Kitunya.
2: Saninten buah saninten.
0: Buah.
2: Saninten buah saninten.
0: Teras.
2: Hilap deui.
0: Pokoknya kabaros jalan ka Lembang, meser bengsin di Kalengan. Sana usaha panggang batin mah tetep nyerengan.
2: Cag.
0: Sidang layak parapatan pita pelakun teka bantun. Auus sareng Kang Aan nyangakeun rujeng kantun permios.
2: Permios.
0: Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagu anu pamungkas lagu Jaipongan dina lagu Daun Hiris. sumangga wilujeng ngadangukeun.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita masuk di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung. Dan tentunya untuk lagu-lagunya memang sudah disiapkan juga ya. Anda juga bisa ikutan bergabung lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung juga ya bersama kita. Kita terima dulu, ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Adi.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya sehat, Bang Adi. Gimana nih kabarnya?
1: Ya, puji Tuhan, sehat juga, Bang Itro.
0: Sehat juga ya?
1: Iya.
0: Ya, tetap jaga kesehatan, Bang Adi. Apalagi cuacanya, aduh.
1: Sama-sama lah Bang Hetro, sama-sama jaga kesehatan.
0: Sama-sama jaga kesehatan kita ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Adi, malam ini kita ada lagu Kasihku Yang Hilang dari Desi Ratnasari, Cinta Anak Manusia dari Bragi, terus Kenangan Lama dari Ermi Kulit, Salah Sangka.
1: Cari Kasih Yang Hilang tadi yang tadi.
0: Oke, Kasih Yang Hilang ya dari Desi Ratnasari ya. Oke, salam-salamnya Bang Adi.

0: Salamnya buat Bang Itro bersama keluarganya, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Semoga panjang umur dan murah rezeki. Nah, buat Pak Jemira juga di Lombok, semoga sehat selalu juga sama keluarganya, subhanallah wa ta'ala. Lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah, semoga dia sehat selalu juga bersama keluarganya.
1: Amin.
0: Buat Bang Yekro, selamat bertugas. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Hati-hati nanti.
1: Oke, siap. Oke, terima kasih buat Bang Adi ya, yang barusan nelpon nih, request lagunya Kasihku Yang Hilang dari Desi Ranasari ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Dindu.
2: Halo, selamat malam juga Bang Yitro.
1: Selamat malam.
2: Iya.
1: Kak Yanti.
2: Iya dong. Bang Yitro, udah ngantuk belum?
1: Antara ngantuk, antara belum juga.
2: Aku udah mau tidur tadi.
1: Waduh.
2: Kejut dengan bunyi telepon nyaring, benar. Ciri-ciri di sini tadi. Bahwa aku terkejut bangun. Barang berarti terima telepon.
1: Oke, iyalah harus nelpon dulu lah kita baru tidur.
2: Nah, betul banget.
1: Pokoknya harus
2: lagunya
1: nelpon dulu.
2: Lagunya disebut lagi.
1: Oke, lagunya yang belum di request ini ada Beragi, judulnya Cinta Anak Manusia. Kenangan Lama dari Ermi Kulit. Salah Sangka dari Emiles S. Praja gitu ya namanya ya. Terus Kau dan Aku dari Ati CB. Ada Udang di Balik Batu dari Ervina. Terus Simponi Yang Hilang dari Bob Tutupoli ya. Mimpi Sedih dari Pruri Marantika. Hanya Kau di Hatiku dari Dedi Dores.
2: Hanya Kau di Hatiku.
1: Oke.
2: Iya.
1: Siap.
2: Lagunya dispesialkan buat semua pendengar yang lagi monitor, yang lagi stasiun. Untuk Cik Jus yang di Sungai Rambai, salam sehat selalu. Untuk ini Wak yang ada di sana. Yang lagi golek-golek katanya.
1: Lagi golek-golek.
2: Ya, lagi golek-golek dengar Bang Yetro cocok katanya.
1: Ya, request dong kita ya.
2: Iya.
1: Jangan.
2: Dia enggak pandai nelpon, Bang.
1: WhatsApp.
2: Dia dengar aja. Aktif dia dengar, Bang.
1: Suruh WhatsApp.
2: Kalau aku yang nelpon, dikeraskan dia suara radio dia volumenya. Kalau Mama Alma nelpon, dibesarkan dia volumenya. Nggak pandai sentuhan tuh nelpon itu. Apa namanya? Ada sih dia handphone HP cengkeriang tuh, HP jadul. Paling dia ngangkat telepon. Nelpon pun hanya telepon biasa ke kita gitu, Bang.
1: Oke.
2: Iya. Itu aja ya, Bang ya?
1: Itu aja?
2: Iya.
1: Oke.
2: Terima kasih. Selamat malam.
1: Lupa tadi ya nanya pelabur sama Kak Yanti ya. Oke, makasih Kak Yanti udah gabung ya di Ruang Rindu kita malam ini. Soalnya kalau Kak Yanti nelpon nih harus ditanya dulu nih pelaburnya apa gitu kan. Oke, silakan bagi Anda pendengar yang mau ikutan bergabung ya di Ruang Rindu kita atau yang belum sempat lewat line telepon bisa lewat WhatsApp juga nih di 0857 500 4740 ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Apa kabar abang yang ganteng nih?
1: Kabarnya sehat. Pak Jumirah, gimana kabarnya malam ini?
3: Alhamdulillah sehat keluarga. Keluarga Bang Yitro sehat?
1: Sehat juga.
3: Alhamdulillah sehat. Lagunya apa-apa tuh abang?
1: Lagunya ada yang udah di request tadi, Kasihku Yang Hilang dari Desi Ranasari, Hanya Kau di Hatiku dari Dedi Dores. Terus yang belum di request
3: Dedi Doresnya abang?
1: Dedi Dores.
3: Oh.
1: Oke, siap.
3: Boleh salam-salam.
1: Mm-mm, salamnya buat siapa nih?
3: Buat Abang Andri yang ada di SP5 Blitang. Semoga dia tetap sehat bersama mm-mm. anak dengan istrinya.
1: Oke.
3: Okay. Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat sekeluarga.
1: Mm-mm.
3: Buat Abang Nyetro, semoga sehat sekeluarganya. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Pak Jumira ya di Lombok Jauh ini sudah ikutan kembali bergabung ya. Tadi request lagunya ngikut lagu Didi Dores. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Memori lewat lagu.
1: Oke, dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Adi di Klam ya.
1: Pak Adi di Klam ya.
4: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya malam ini, Pak Adi?
4: Sehat.
1: Sehat, oke, siap. Oke, Pak Adi, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Lagu apa-apa, Bang? Belum di-request.
1: Mm-mm, yang belum di-request ini ada lagu Beragi, judulnya Cinta Anak Manusia, Kenangan Lama dari Ermi Kulit ya. Terus ada Salah Sangka dari Emiles S. Praja, Kau dan Aku dari Atik CB, ada Udang di Balik Batu dari Ervina, Simfoni yang Indah ya dari Bo Tutupoli, Mimpi Sedih dari Bruri Marantika
4: aja, Bang.
1: Bruri Marantika. Oke, siap. Iya. Lagunya mau dikirim buat siapa nih? Pak Adi? Nah,
4: untuk pendengar RRI aja, Bang.
1: Mm-hmm.
4: Itu aja lah.
1: Itu aja. Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Oke, siap. Selamat malam. Oke, terima kasih buat Pak Adi ya di Klam kali ini. Oke, request lagunya tadi Mimpi Sedih ya dari Bruri Marantika. Semoga mimpinya malam ini gak sedih ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Halo, malam juga, Ruang Rindu, memori lewat
1: lagi. Oke, dengan siapa ini?
5: Di Rempas.
1: Oke, dengan Bu Bilin ya.
5: Iya.
1: Gimana kabarnya malam ini, Bu Bilin?
5: Puji Tuhan, sehat, Bang.
1: Sehat ya?
5: Ya, okay.
1: Puji Tuhan sehat juga. Oke, okay, Bu Bilin malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
5: Lagunya apa tadi, Kau dan Aku. Ada apa?
1: Lagunya Kau dan Aku dari Atik CB ya?
5: Iya.
1: Oke, okay, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa nih?
5: Dikirim buat Bang Adi Tanjung Daung. Semoga dia sehat selalu.
1: Mm-mm. Oke.
5: Buat Bang Metro sama saudara.
1: Mm-hmm.
5: Malam.
1: Oke, baik, selamat malam. Oke, terima kasih buat Bu Bilin tadi ya di Lembah walaupun suaranya hilang datang ya. Terima kasih sudah ikutan nelpon ya buat Bu Bilin di Lempah. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan beberapa lagu berikut ini yang sudah di request juga. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, ini dengan Boman ini ya.
6: Iya, betul.
1: Mm-mm. Gimana kabarnya Boman malam ini?
6: Kabarnya malam ini masih baik.
1: Masih baik.
6: Iya, masih keringetan malam ini.
1: Oke, okay. Sudah ngopi belum Boman malam ini?
6: Barusan dah ngopi. Iya, kalau Bang Tero ngopi enggak?
1: Ngopi juga.
6: Ngopi juga ada.
1: Ah. Oke.
6: Apa lagunya?
1: Lagunya yang sudah di request atau yang belum di request nih?
6: Iya.
1: Heeh.
6: Ya belum.
1: Yang belum Oke, yang belum di request ada Cinta Anak Manusia dari Bragi, Kenangan Lama dari Ermi Kulit, Salah Sangka dari Emiles Espraja.
7: Ya, Salah Sangka aja.
1: Salah Sangka?
7: Ya.
1: Oke, siap. Lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
7: Buat ada Cibol, ada Cibol, ada Semeluang. Buat Ayo, ada Semeluang, buat Tuna.
1: Oke.
7: Buat
1: Pak
7: Desna. Selamat malam, Bang.
1: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Boman di Penai ya, barusan udah ngopi. Oke, terima kasih buat Boman ya di Penai sudah ikutan bergabung kembali bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Dan pendengar, kita nikmati beberapa lagu berikut ini, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ekornya.
3: Ibu bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Baik pendengar, itu tadi satu lagu dari miliknya Bu Ruri Marantika ya, barusan kita dengerin ya, Mimpi Sedih. Dan tentunya Yaptro juga masih temani Anda pendengar di Ruang Rindu malam ini. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Untuk lagu-lagunya yang ya masih bisa Anda request, ini ada lagu Kau dan Aku ya, dari miliknya TCB. Terus Salah Sangka dari Emil S. Praja, Cinta Anak Manusia dari Bragi, Kenangan Lama dari Ermi Kulit. Terus ada Udang di Balik Batu dari Ervina, sama Simponi Yang Indah dari Bob Tutupoli. Ini lagu-lagu yang masih bisa di request. Oke, baik, sepertinya sudah ada yang mau bergabung kembali ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Bimuri lewat lagi.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Oh, Ayuk, Ayuk di Semeluang ya. Gimana kabarnya malam ini, Ayuk?
1: Baik, kabarnya, kabar ya Abang Gipro gimana?
0: Kabarnya sehat juga.
1: Iya, syukurlah.
0: Gimana cuy?
1: Gimana kabar kita di kampung?
0: Oke, sehat-sehat semua.
1: Ya, syukurlah.
0: Oke, gimana cuacanya di sana, Hayuk?
1: Cuaca di sini panas.
0: Panas ya, masih kuat nggak kabut asapnya?
1: Masih banyak kabutnya.
0: Masih banyak kabutnya ya, tetap jaga kesehatan ya, Hayuk ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jaga kesehatan lah kita.
0: Amin. Ya, Hayuk. Malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Lagu apa-apa tadi yang belum di request?
0: Ada lagu Cinta Anak Manusia dari Bragi, Kenangan Lama dari Ermi Kulit. Terus
1: itu jalah, Kenangan Lama jalah.
0: Kenangan Lama?
1: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa nih?
1: Lagunya dikirim semua pendengar, Kenangan Lama. Hanya itu aja Bang Gipro.
0: Itu aja?
1: Ya.
0: Oke. Selamat malam. Oke, baik, terima kasih buat Hayuk tadi ya di Semeluang. Oke, di belakangnya Hayuk ada siapa nih? Kembali kita terima di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan Wanusu di Sambas.
0: Wanusu, baru dengar suara Wanusu lagi nih.
2: Saya sering juga gabung, tapi nggak bisa masuk Bang Riko.
0: Oh, ini kebetulan dengan Yaptro ya, bukan Riko ya.
2: Oh, Yaptro, ya saya kirain Bang Riko.
0: Oke. Gimana kabarnya Wanusu?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah. Kabut asap masih Bang Yaptro.
0: Sama nih, di sini juga masih kuat
2: kalau
0: benar nih.
2: Kalau sebelah pagi itu kuat kabut itu Bang Jetro.
0: Sama di sini juga
2: Kalau sore itu pukul 4 itu udah mulai dia matahari itu macam bulan itu.
0: Udah merah mataharinya ya.
2: Ya, merah ya Bang Jetro.
0: Sama di sini juga ya, tetap jaga kesehatan.
2: Kalau malam begini pun panas Bang Jetro.
0: Panas, habis itu agak sesak gitu ya karena nafas.
2: Iya, untungnya masih belum pakai masker.
0: Harus pakai masker. Oke, baik. Wanusu mah dengarkan lagu kita yang mana nih malam ini?
2: Kalau yang cewek, lagu dari siapa yang ada di situ?
0: Yang cewek yang belum di request ada Ervina, ada Udang di Balik Batu, terus ada Kau dan Aku dari Ati CB.
2: Itu aja lah, Kau dan Aku aja.
0: Oke, siap. Lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
2: Lagunya dikirim buat yang pendengar aja lah Bang Yetro. Yang lagi mendengarkan lah itu.
0: Oke, siap.
2: Nah, salamnya pertama buat Bang Yetro yang lagi bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Sarinata, buat Pak Jumira, buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Ros, buat Bang Man. Yang baru turun tadi itu siapa tuh?
0: Ayuk.
2: Buat Mbak Ayub, salam kenal juga Mbak Ayub. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay,
2: assalamualaikum siap. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Wanusu di Sambas tadi ya. Sama di sini juga lagi pekat sekali nih ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker juga nih kalau mau bepergian. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Dan pendengar, kembali kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Tentunya Yaptro juga masih temani Anda di ruang rindu malam ini ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946 dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sinta Pendengar, dan tentunya kita juga masih di Ruang Rindu. Malam ini masih ada waktu ya bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung juga di Ruang Rindu kita malam ini, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung ya. Dan sudah di jam 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda juga pendengar ya, mungkin saat ini ya sudah siap-siap juga ya, ingin tidur atau yang sudah mau beristirahat juga, ya selamat beristirahat dan tetap semangat untuk Anda yang pastinya yang saat ini sedang kerja juga, mungkin ada yang lagi siap malam juga ya, atau yang mungkin lagi lembur juga nih nyelesain tugas-tugas Anda, tetap semangat. Dan tentunya Yaptro juga masih tunggu ini bagi Anda yang ingin ikutan kembali bergabung ya bersama kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
1: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
4: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
5: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan aku.
4: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
5: Bu, maafkan aku, Bu.
4: Jangan peluk ibu, Nak.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Ya, banyak pendengar, itu tadi lagu dari miliknya Obi Mesak ya. Dan tentunya masih menemani malam yang syahdu ini dengan tembang-tembang penuh kenangan di ruang rindu kita malam ini, pendengar. Dan tentunya ini jadi salah satu lagu melankolis ya, dari miliknya sang maestro pop manis era 80-an dan 90-an yang pastinya bikin kita hanyut ya dalam nostalgia. Dan lagu legendaris Cobalah Untuk Mengerti dari miliknya Obi Mesak, di mana lagu ini dirilis pada tahun 1992 ya. Lagu ini juga membawa pesan yang memang sangat mendalam juga tentang ketulusan cinta dan kesetiaan. Dan tentunya juga lewat lirik lagu yang puitis ya, Obi Mesak seolah mengatakan kepada kita ataupun kepada kekasihnya untuk mengabaikan semua kabar miring ataupun gosip ya, gosip dari orang lainnya. Intinya lagu ini adalah sebuah komitmen kuat ya, bahwa cinta yang sejati tidak akan mudah goyah hanya karena omongan orang lain. Dan masih ada waktu kurang lebih 13 menit lagi ya di ruang rindu kita malam ini, pendengar. Kita juga ya, terus juga masih tunggu ya bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung. Dan selamat beristirahat juga untuk Anda yang saat ini mungkin malam ini sudah bersiap-siap juga ya untuk istirahat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Ya baik pendengar, itu tadi lagu dari miliknya Ebit Gade ya, Berita Kepada Kawan. Dan tidak terasa juga sudah di jam 22:53 waktu Indonesia Barat. Untuk di Ruang Rindu kita malam ini ya tercukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya sudah ikutan request gabung ya, baik itu lewat line telepon ataupun lewat WhatsApp. Dan tentunya bagi Anda yang malam ini mungkin belum bisa bergabung ya, Anda juga bisa ikutan bergabung di Ruang Rindu pastinya. Dan tetap bersama kami pendengar, karena selanjutnya kami akan hadirkan jazz music ya ke ruang dengar Anda dari pukul 23 hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir. Itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk

Belajar dari lubang paku. Kisah inspiratif tentang belajar dari lubang paku adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku yang dari ayahnya. Ayahnya berkata jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayahnya mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu," tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kamu lontarkan kepada orang lain. Mungkin kamu berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita tersebut kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan, namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kebencianmu yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang kamu benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kamu sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kamu bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kamu kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika Anda benci kepada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kamu benci.

Monica pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal, mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

0: Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi. Dengarkan juga nasihat dari teman, terkadang itu baik untuk diri kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita. Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Itu tadi lagu dari miliknya Ebit G. Ade, pendengar, dan sudah di jam 23 lebih 50 menit ya waktu Indonesia Barat. Sampai di sini tugas saya Yeptro temani Anda di Sintang malam ini untuk edisi siar hari Senin ya, tanggal 24 Agustus 2026, tentunya mewakili kerabat kerja yang bertugas temani Anda dari jam 5 tadi hingga sekarang ya. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara siaran, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama, 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Selasa 25 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Pendengar, kembali di Sintang pagi ini saya Asri dan ada rekan saya Dika di MCR menemani Anda edisi siarannya hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dan tentunya dengan ragam hiburan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya akan kami hadirkan Mutiara Pagi Agama Islam untuk Anda. Kemudian juga akan kami hadirkan Warta Pagi Daerah. Selain itu juga nantinya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta, Suara Warga Sintang Menyapa, dan nantinya juga akan diakhiri dengan Suara dari Batas Negeri hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar di Sintang pagi ini kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam bersama dengan narasumber kita ada Ustadz Solihuddin dengan tema yaitu mengaplikasikan keteladanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita dengarkan bersama tausiah di pagi hari ini, kami hadirkan satu lagu Islami ke ruang dengar Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitil kiram wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-aya shadaqallahu al-'azim. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bosan-bosannya kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehat, panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga umur yang Allah berikan kepada kita ini dapat dimaksimalkan mungkin untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selamat semuanya fid dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama, saudara-saudaraku kaum muslim wal muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah seyogyanya lah dan sepatutnya lah kita untuk selalu dan selalu banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan nikmat Islam wal iman, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih percaya bahwasanya kita ini orang Islam, masih percaya kalau kita ini hamba Allah, walaupun sadar tidak sadar terkadang kita ini sering lalai, lupa kepada Allah. Namun Allah membalasnya dengan kebaikan. Ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kan, sini hamba-hambaku, jangan kalian itu terlalu terlena dengan dunia, sini aku masih nerima taubatmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh taubatan nasuha, kata Allah kan. Taubatlah kalian, taubatlah kalian. Tapi terkadang kita ini yang saking asiknya dengan di dunia, nyaman ya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini, terkadang kita terlena, lupa. Namun Allah membalasnya luar biasa. Nikmat-nikmat yang besar diantaranya ya nikmat sehat walafiat kan, para pendengar. Maka dari itu pada kesempatan kali ini di momentum program Mutiara Pagi, di momentum bulan Maulid Nabi ini, di bulan Rabiul Awal ini, mari kita semaksimal mungkin banyak-banyaklah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, terutama biqauli tahmid, mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, terima kasih ya Allah. Sadar diri kita kalau kita ini masih diberikan nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kita ini pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah, nikmatnya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling utama, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali ke jalan yang benar. Ya setidaknya kita bisa merubah sikap lah yang mungkin selama ini kita sering lalai, kita sering lupa, sholatnya sering bolong-bolong, atau sholatnya sering kita molor-molorin kan. Kemudian ibadah-ibadah lain kita tidak terlalu diutamakan, lebih mengutamakan dunia. Ya setidaknya dengan kita ada program Mutiara Pagi ini, ya mengingatkan kita kembali, mengingatkan kita kembali bahwasanya kita itu hakikatnya di dunia ini tidak ada apa-apanya. Kita itu udah diatur oleh Allah. Makanya kita harus pandai-pandai berterima kasih. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sekecil apapun itu, kita bisa
ya menikmatinya lah dengan cara melaksanakan perintah Allah sebaik mungkin dan berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah para pendengar, saudara-saudaraku di mana pun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah lah, bersapa, bertemu walaupun melalui udara. Saya Al-Fakir Solehuddin, SPDI Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sintang, pada kesempatan kali ini memberikan ya sedikit siraman rohani. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah, bisa memberikan motivasi untuk kita semuanya, wabil khusus untuk saya pribadi dan umumnya kepada daduan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan program ini, Mutiara Pagi ini, baik itu yang mengatur jadwalnya, para petugas staf di RRI, dan yang mendengarkan, insya Allah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Pahala berlipat ganda nanti di akhirat, dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah kita nanti di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, para pendengar, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, sholawat teriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang diakui oleh Nabi Muhammad kana ma'i fil jannati, dan termasuk umat Nabi Muhammad yang bisa bersama kanjeng Nabi, bisa bersama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu, agar kita termasuk kategori umatnya Nabi Muhammad, hidupkanlah sunnah-sunnahnya. Banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasul dengan harapan ketika nanti di mizan, di timbangan, Rasul tuh bisa memberikan pertolongannya, syafaatnya.

sahabat ini dapat menumbuhkan rasa cinta rindu kita kepada Rasul, dan harapannya dapat menenangkan jiwa kita, dan insya Allah dapat ada efeknya lah, memberikan efek di kehidupan kita insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Salam.

Muhammad. Saudara-saudaraku, para pendengar, dimanapun Anda berada, ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Itu lirik Shalawat Badar, yang sebenarnya lirik ini atau nada ini sering kita dengar di mana-mana. Termasuk biasanya kalau kita lihat, kalau ada orang tua memiliki bayi, memiliki putra-putri yang masih kecil, itu kadang ngayun sambil baca sholawat ini. Karena sholawat itu luar biasa. Walaupun ibaratnya udah lama kita sering dengar, tapi tidak membosankan. Mengapa bisa tidak membosankan? Karena yang membaca dan yang mendengar itu dapat pahala. Dapat pahala, apalagi kata Rasul, man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi biha ashrad. Jadi kata Rasulullah, siapa saja yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan membalas untuknya 10 kali. Bayangkan saking mulianya solawat. Makanya tidak bosan. Yang dengar dapat pahala, yang apalagi yang membaca dapat pahala. Mudah-mudahan solawat Badar tadi memberikan kesejukan di kehidupan kita dan dapat menyelesaikan problem-problem kita lah. Masalah dunia ini, insya Allah saya yakin dan percaya dengan kita banyak ingat kepada Allah dan bersolawat kepada Rasul, saya yakin solusi tentang problem-problem yang kita lalui di dunia ini insya Allah akan terselesaikan, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita ini sudah memasuki pertengahan di bulan Rabiul Awal. Bahkan kita berapa kemarin itu sudah memasuki hari lahirnya Rasulullah SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Menjelang peringatan Nabi Muhammad SAW, saya mengingatkan kepada saya pribadi dan umumnya kepada dakwaan, pada para panjenengan semuanya, mari semaksimal mungkinlah kita menjalankan perintah Allah sebaik mungkin. Jalankanlah perintah Allah dan Rasulnya sebaik mungkin dan berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita ketahui, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Maulid adalah momentum bagi kita untuk mengingat kembali sejarah hidup Rasulullah SAW serta momentum untuk meneladani dan meneruskan perjuangan beliau.

memanglah benar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan, bahkan telah dipanggil langsung oleh Allah hingga ke Sidratul Muntaha ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, langsung bertemu dengan Allah. Namun bukan berarti beliau itu, Nabi Muhammad SAW itu, tidak bisa dicontoh oleh umatnya. Karena mengapa? Nabi Muhammad itu mulia, spesial. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi, dan dia adalah contoh yang baik, dan Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ayat di atas tadi, para pendengar, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak punya keturunan dari jalur anak laki-laki, rijal, yang hidup hingga dewasa. Ketiga putra beliau, yaitu perlu kita ketahui, putra Nabi Muhammad itu ada tiga orang yang bernama Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, dan Sayyid Ibrahim, semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat usia balita. Apa hikmahnya sebenarnya? Kok ini semacam seolah-olah ada skenario dari Allah? Hikmahnya adalah agar tidak ada keturunan yang diangkat oleh umat menjadi nabi sepeninggal Rasulullah, sebagai penegasan bahwa Nabi Muhammad benar-benar pamungkas para nabi. Jadi udah penutup, gak ada lagi setelah nabi. Makanya ada satu syair, Nabi Muhammad ini kan manusia, tapi manusia yang luar biasa. Syair di dalam Shalawat Burdah tuh, Muhammadun, Muhammadun, basharu la kal bashari, Muhammadun.

hari. Jadi apa dalam syair Salawat Burdah ini? Muhammadun Bashar. Muhammadun Bashar. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Basharun kal Bashari. Nabi Muhammad itu adalah manusia. Ya seperti, layaknya seperti kita. Bal huwa kal yakuti bainal hajari. Namun, beliau itu memang manusia, tapi spesial. Kualitas beliau itu jauh di atas manusia pada umumnya. Perumpamaan bal huwa kal yakuti bainal hajari itu maksudnya apa? Seperti Nabi Muhammad itu seperti batu permata. Jadi tidak ada, kalau mau dibandingkan dengan manusia seperti kita ini, tidak ada apa-apanya. Nabi Muhammad itu di atasnya manusia. Manusia punya rasa lapar, punya nafsu, tapi beliau itu mulia. Seperti batu berlian, batu permata. Nah, para hadirin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait sifat Rasul. Nah, ini kan kita mau mengaplikasikan nih. Jadi tema apa? Uraian hikmah saya pada kesempatan kali ini, kita semaksimal mungkin mengaplikasikan keteladanan hidup baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau mengaplikasikan, jadi harus tahu apa-apa sih sebenarnya yang harus kita ikuti, tapi sesuai dengan dalil-dalil, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis ataupun dalam ijma qiyas. Jadi terkait sifat Rasulullah, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 128 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya sungguh benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Rasulullah SAW dari golongan sendiri, min anfusikum, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bisa dicontoh dan diteladani watak perilakunya, perilaku beliau untuk umatnya. Nabi Muhammad SAW bukanlah dewa, manusia, bukan pula manusia luar angkasa ataupun anak Tuhan, bukan. Setidaknya beliau itu memiliki 3 sifat, saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun Anda berada di rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang diterangkan di dalam surat At-Taubah ayat 128 ini. Setidaknya ada 3 sifat baginda Rasul, baginda Nabi kita nih. Ini dijelaskan dalam Al-Quran ini. Yang pertama itu azizun alaihi ma'anittum, kepekaan sosial yang tinggi atas penderitaan yang dirasakan oleh umat. Jadi beliau sosialnya bagus tuh, sifat beliau itu. Nah, jadi kalau mau mengaplikasikan keteladanan beliau itu, jangan sekali-kali kita ibadah hablum minannasnya, hubungan kita sesama manusia ini rusak. Percuma juga. Kita bagus ibadah, sholatnya bagus, sedekah bagus, tapi mohon maaf, minta ampun. Dengan mertua kita tidak mau negur, dengan tetangga kita sirik sana, sirik sini, ngungkit sana, ngungkit sini. Berarti kita belum mengaplikasikan keteladanan Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan, azizu alihi ma'anittum. Nabi Muhammad itu adalah memiliki kepekaan sosial yang tinggi atas penderitaan yang dirasakan oleh umat, itu yang pertama. Itu jelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa sifat Nabi Muhammad yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ini ayat 128 ini? Harisun alaikum. Apa itu harisun alaikum? Amat mengharapkan yang terbaik untuk umat. Terkait keselamatan di akhirat, Nabi Muhammad memikirkan umat melebihi memikirkan daripada pribadinya, keluarganya sendiri. Makanya ada satu sabda menjelaskan, ketika Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya, ketika sakaratul maut, bayangkan saking sayangnya beliau itu dengan umatnya. Padahal beliau itu, ya bahasanya, banyak tanggung jawab di dunia, tanggung jawab di akhirat juga, mikirkan anak, istrinya, cucunya, segala kan. Tapi ketika beliau sakaratul maut, yang diingat siapa? Berbisik dengan sahabatnya Sayyidina Ali.
Ya ummati, ya ummati, ya ummati, yang dirindukan, yang diinginkan, yang disebut. Kalimat terakhir beliau itu mengingatkan kita para pendengar, mengingatkan kita, bayangkan cintanya, rindunya Nabi Muhammad kepada kita tuh. Harisun alaikum, mengharapkan yang terbaik untuk umatnya. Sangat-sangat beliau itu rindu dengan kita, mau menyelamatkan kita nih dari siksa api neraka. Itu sifat kedua beliau. Umatku, umatku, umatku, yang diingat tuh kita tiga kali. Bayangkan, gak pernah kita lihat kan, tapi beliau itu rindu dengan kita nih, umat-umat Nabi Muhammad zaman sekarang nih, yang mohon maaf minta ampun tingkah lakunya biar malu geng kalau bahasa orang-orang Melayu kan. Kata ngaku orang Islam, ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi biar malu kan, tingkah lakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam kan, bertingkah sana bertingkah sini, bahkan banyak kejadian-kejadian penyelewengan-penyelewengan di lapangan yang kita lihat. Ngaku orang Islam tapi nyakiti istrinya, mukul anaknya. Ngaku orang Islam tapi jarang ke masjid. Ngaku orang Islam tapi tidak ada kepedulian ke sesama tetangga, sibuk dia ngurus memperkaya diri. Kan itu banyak kejadian di lapangan, gara-gara harta kan lupa dia dengan saudara-saudaranya. Jadi dia tuh tertutup, dia fokus, dia hanya menumpuk apa, mencari kekayaan dia sepuas-puasnya, numpuk duit banyak-banyak. Katanya umat Nabi Muhammad kan. Nah, makanya yang kedua ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pendengar, beliau itu sangat rindu dengan kita, sifat beliau itu. Kepingin sekali beliau itu ingin bersama kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, begitu mulianya beliau. Mudah-mudahan para pendengar kita ini ya termasuk umat yang tahu dirilah, sebelum meninggal dunia banyak-banyaklah selawat, hidupkan sunnah-sunnahnya. Susah benar bagi kita mengucap Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Entah itu shalawat Jibril, shalallahu ala Muhammad, shalallahu ala Muhammad. Walaupun kita enggak tahu seperti apa, Bang, kita ini enggak tahu diri benar para pendengar. Rasul itu sayang dengan kita, cuman kita ini kadang nih, ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita ini diampuni dosa kita para pendengar. Enggak tahu diri benar kita ini, sering kita lalai nih. Apalagi mohon maaf dengan adanya sekarang nih apa, zaman modern, ada son-son yang luar biasa, tidak diimbangi dengan solawat, bisa hilang iman kita. Sedih saya. Makanya kemarin ketika pas pelaksanaan kegiatan kemerdekaan itu, yang buat tersentuh, yang viral di medsos itu kan, kita mendengar ceramahnya atau pidatonya Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad itu kan, kita mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia nih, tapi mohon maaf, benar gak kita nih merdeka kan? Orang-orang yang mohon maaf dia ngaku katanya udah merdeka, tapi kok dia tidak menjaga kedaulatan, tidak menjaga Pancasila kan, sila 1 sampai sila 5. Banyak yang tidak merdeka sekarang kita ini. Tidak merdeka dalam arti bukan masalah penjajahan, tapi akhlak kita, sikap kita ini terbawa emosi, terbawa nafsu, lupa diri kita. Makanya ayolah, momentum bulan Maulid, momentum juga ini masih di bulan Agustus ini, banyak-banyaklah kita istighfar, banyak-banyak kita merenung, banyak-banyak kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu rindu dengan kita, sayang dengan kita. Hidupkan sunnah-sunnahnya, dari mulai hal-hal yang sepele, bah. Entah itu ya puasa kek, atau ya kumandang azan di rumah, mengucapkan salam masuk rumah, salam yang benar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan ungkapan-ungkapan para ulama-ulama dahulu kan, itu kan sunnah-sunnah Nabi semuanya. Banyak kalau kita mau menghidupkan sunnah Nabi, insyaallah dengan pelan-pelan jiwa kita ini semakin cinta, semakin ya setidaknya tidak terbawa nafsu nih, terlalu over melaksanakan kegiatan dunia nih, perkara dunia nih, tidak akan selesai perkara dunia nih. Jadi saudara-saudaraku, para pendengar dimanapun anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sifat yang kedua. Nabi Muhammad tuh rindu dengan kita, sifat beliau
Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, bil mu'minina ra'ufur rahim. Sifat Rasulullah itu bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Sayang beliau itu. Beliau itu tidak ada istilah kalau disakiti balas dengan kekerasan, tidak ada. Kecuali kalau dengan orang-orang jelas yang udah kafir yang mau memusuhi Islam. Itu pun beliau itu pun lihat-lihat juga memilih. Kalau itu perempuan, anak kecil, bahkan pohon pun tidak akan ditindas. Kalau kita boro-boro apa orang kafir sesama diri, ya kadang kita nak membunuh wah. Hanya gara-gara drainase, hanya gara-gara hal-hal sepele lah, atau masalah apalah di lapangan kita lihat. Makanya macam mana kita mau mengaplikasikan keteladanan Nabi Muhammad kalau kita ini belum bisa apa mengenal diri kita sendiri dulu. Sibuk kita ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, umat Islam, tapi kadang kita ini udah over, berlebihan tingkah laku kita ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita panjang umur para pendengar, sehingga kita lebih dewasa lagi, lebih dewasa lagi untuk menjalani kehidupan ini dengan bijak, tidak semena-mena semau-maunya. Yang penting bisa makan sekenyang-kenyangnya. Nanti ketika dia udah dapat teguran, baru dia nyesal. Ya kalau udah pas kena teguran kita bisa taubat. Masalahnya ketika pas kena tegur langsung tiba-tiba tidak bisa bergerak badan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan dijauhkan para pendengar. Dijauhkan, na'udzubillah. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, ya saya, Al-Fakir Solehuddin SPDI, mengingatkan. Untuk saya juga sebenarnya. Inilah pentingnya saya pun diberikan kepercayaan dari masyarakat, diberikan kepercayaan dari Kementerian Agama, bekerjasama dengan RRI, untuk memberikan wejangan. Tujuannya diantaranya untuk mengingatkan saya juga. Karena saya pun manusia biasa juga. Maka dari itu, ya tolong ingatkan juga untuk saya ketika nanti ketemu di jalan. Kalau memang ada tingkah laku, sikap, ucapan saya kurang berkenan, ya mohon agar diingatkan. Baik, saudara-saudaraku, kaum muslim wal muslimat, para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui Nabi Muhammad itu adalah panutan umat. Dengan mematuhi ajarannya, manusia insya Allah selamat di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad ditinjau dalam ilmu sorof adalah bentuk isim ma'ruf, bermakna yang terpuji. Terpuji baik di langit maupun di bumi. Di langit ataupun di bumi. Nama Muhammad bukanlah nama yang lazim dipakai di kalangan bangsa Arab. Nama pemberian kakek beliau yaitu Abdul Muthalib. Selain menunjukkan pengharapan, juga mengisyaratkan bahwa nabi yang baru lahir ini adalah manusia yang berbeda dan sangat-sangat istimewa. Oh, subhanallah. Makanya kasih nama Nabi Muhammad yang terpuji. Artinya itu. Dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu juga sirah-sirah atau sejarah-sejarah nabi, terutama Nabi Muhammad, perlu kita ketahui cobaan bertubi-tubi yang dialami oleh Nabi Muhammad itu sudah dilalui juga. Beliau itu bahkan wafat ayah jelang hari kelahiran, ibu tiada kala usia 6 tahun. Kemudian ikut kakek sehingga di usia 9 tahunnya. Pamannya Abdul Thalib jadi penggantinya. Jadi luar biasa beliau itu dari menjadi anak yatim, dari masih dalam kandungan kan. Kemudian yatim piatu di usia 6 tahun kan. Luar biasa beliau itu Nabi Muhammad. Cobaan bertubi-tubi ini menguatkan mental dan ketabahan Nabi. Subhanallah, ini benar-benar uswah. Teladan yang baik untuk kita nih. Jangan kita sikit-sikit ngeluh. Sikit-sikit kita nih ngaku paling berat ujian. Nabi Muhammad lebih berat lagi nih. Sebuah modal nih. Nabi Muhammad diuji bertubi-tubi, sebuah modal dasar yang penting guna menghadapi ujian bertubi-tubi kala sesudah diangkat sebagai nabi. Jadi nabi itu dari masih belum akil baligh itu luar biasa diuji. Kemudian beliau itu belum lagi ketika sudah mendapatkan risalah di usia 25 tahunnya. Waduh, lebih besar lagi tantangan perjuangan beliau itu. Bahkan dalam suatu riwayat dijelaskan Nabi Muhammad itu sampai giginya patah kan, dilempar oleh kafir-kafir Quraisy. Nah, maka dari itu
para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau mengaplikasikan keteladanan Nabi Muhammad ini, ya kita harus tahu juga sejarah-sejarah Nabi. Kita banyaklah mengkaji, mendengar, belajar, atau kita tanya dengan guru-guru kita, mengkaji sirah nabawi, sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Pelan-pelan, kalau udah kita tahu sejarah-sejarah Nabi Muhammad, perjuangan beliau itu sampai dari lahir sampai beliau itu wafat, saya yakin pasti akan semangat kita jalani hidup ini, semakin cinta, rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita juga mampu mendapat gambaran utuh kalau kita banyak-banyak belajar tentang sejarah-sejarah Nabi, gambaran secara utuh keteladanan Rasulullah secara tematis dalam berbagai lini kehidupan, tentang bagaimana keteladanan Rasulullah terhadap istri-istrinya. Itu luar biasa, ya Humairah. Jadi Nabi Muhammad tuh kalau udah ngomong atau memanggil istrinya tuh bukan memanggil namanya. Itu kalau kita mau meneladani Rasulullah, beliau itu walaupun udah berumah tangga udah lama, beliau kalau manggil istri itu dengan lemah lembut, ya Humairah, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Yang perempuan tuh luar biasa, kalau udah dipuji kayak gitu senang dia. Itu salah satu teladan Rasulullah. Bukan hanya sekedar masalah ibadah, ibadah hablu minallahnya kepada Allah. Bahkan dalam rumah tangga pun diajarkan beliau tuh terhadap istri-istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap sahabatnya, terhadap wanita, terhadap anak kecil, terhadap mereka yang memusuhinya. Ada semua dalam sejarah-sejarahnya beliau. Kalau kita mau mentelaah, mau belajar terhadap yang kaya maupun yang miskin, tentang bagaimana gambaran Rasulullah sebagai pendidik, pemimpin militer, pedagang, maupun sebagai kepala rumah tangga, diajarkan semua. Luar biasa beliau, sempurna teladan beliau tuh, contoh beliau. Cuman kita aja yang tidak mau meneladani, bahwa kita tidak mau belajar. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada beberapa oknum-oknum yang menjelekkan Nabi Muhammad yang bini. Banyaklah yang apal, na'udzubillah, ya Allah, dijauhkanlah kita dari murka Allah, na'udzubillah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Apa sehebatnya kita? Ibadah kita seberapa? Kita mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, seberapa sih amal ibadah kita dengan dosa-dosa kita? Hah? Boleh dihitung secara matematika? Lebih banyak dosanya. Saya juga Al-Fakir Solehuddin banyak dosanya. Makanya dengan kita ini sering mendengarkan wejangan, mendengarkan ceramah-ceramah, petuah-petuah dari orang tua, itu sebenarnya yang mengingatkan diri kita supaya kita itu tidak terlalu ego, supaya kita itu tidak terlalu terbawa nafsu, seolah-olah kita ini hidup di dunia selama-lamanya. Itu yang kita harus kita hindari. Nah, kalau kita mau mempelajari sejarah-sejarah Nabi itu kan banyak dijelaskan. Bisa juga di kitab-kitab maulid. Itu kan banyak yang sering kita baca di Al-Berjanji. Itu kan puji-pujian sejarah-sejarah Nabi. Fahtazal arsyu tarabau wastibasyara. Itu kan ada juga bacaan itu ketika sebelum hal qiyam. Itu menceritakan peristiwa ketika Nabi Muhammad itu mau dilahirkan di dunia. Wadajjatil malaikah. Malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfar. Malaikat itu ketika Nabi Muhammad mau dilahirkan di dunia ini bertasbih. Beliau, para malaikat itu senang berzikir. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita kalau kita ini mau menghidupkan sunnah Rasul, mau mengambil teladannya Nabi Muhammad. Insyaallah selamat, dunia pasti ngikut. Insyaallah dunia pasti akan ngikut. Para pendengar, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menulis kitab Nuril Mubin fi Mahabbati Sayyidina Mursalin. Isinya amat bagus sekali kalau mau kita pelajari. Ataupun semisalnya kitab Khulasah Nurul Yakin, tentang sejarah-sejarah singkat tentang kehidupan-kehidupan Nabi. Itu bentuk ikhtiar kita. Nah, hendaknya para pendengar, dengan kita mau belajar kan, ingin tahu kehidupan Nabi, hendaknya kita perbanyaklah membaca solawat kepada Rasul. Allah perintahkan orang mukmin itu untuk memohon rahmat dan keselamatan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Yang sering kita dengarkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, innallaha wa malaikatuhu, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi
Yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil kita. Kalau kita tuh dalam hati itu masih ngaku orang Islam, dipanggil berarti kita tuh, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang ngaku Islam, yang masih mau lah sikit-sikit sholat walaupun masih belang-belang kambing, ini dipanggil kita nih. Sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi, ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya kalau mau selamat kita. Jadi ayat di atas ini, surat Al-Ahzab ayat 56 yang sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu, itu menunjukkan bahwa Allah pun berselawat berupa menurunkan rahmat kasih sayang bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara selawat dari malaikat dan manusia mukmin berupa permohonan agar Allah mencurahkan rahmatnya bagi sang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali perlu kita ketahui keutamaan nih kita membaca selawat, selain kita membaca sirat mempelajari sejarah-sejarah Nabi supaya kita tuh bisa meneladani sikap-sikap beliau kan, sifat-sifat beliau kan. Kita banyak selawat karena keutamaan antara lain membaca selawat itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyron, maka Allah akan membalas berselawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dan dijelaskan juga hadis riwayat dari Imam Tirmidzi dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud, juga Rasulullah bersabda, Ulin nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan, manusia yang paling berhak bersamaku di hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Bayangkan kalau kita nih mau selamat, selawat. Makanya orang tua dulu tuh, orang tua kita dulu sikit-sikit selawat, sikit-sikit selawat, karena selawat tuh multifungsi. Apa aja bisa. Untuk penenang hati bisa, salawati bil qulub kan, supaya terhindar dari orang-orang zalim kan, salawat asyghil. Kalau kita punya hajat, salawat nariyah. Banyak salawat-salawat, ribuan, bahkan ratusan ribu salawat. Kalaupun kita tidak bisa mempelajari pembacaan salawat yang banyak itu, yang halal sepele lah, salawat Jibril itu paling gampang, yang viral di medsos itu, salawat

salam. Dibaca. Karena solawat ini kan bebas mau dibaca di mana aja, enggak apa-apa. Tanpa wudu pun boleh, dapat pahala, kecuali di toilet, di WC itu jangan. Apalagi mengamalkan solawat ini, insyaallah. Apa masalah kehidupan ini pasti ada jalannya para pendengar. Ada jalannya selama kita harus yakin. Jangan ragu-ragu. Kita dapat duit pasti harus melalui dari atasan. Pakai logika kita. Logika boleh, tapi tauhid kita nih, hati kita nih harus percaya yang memberikan rezeki itu hakikatnya dari Allah, wasilah dari solawat tersebut yang kita baca solawat. Jangan kita setengah-setengah. Nanti kalau kita setengah-setengah pakai logika, jadi akhirnya nanti kita tidak beriman, akhirnya jadi kaum ateis kan, tidak percaya dengan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya kalau kita ngaku orang Islam dari kecil, dari seni, ya usahakan yakin ke dalam hati sebelum berangkat kerja. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Rezeki engkau yang memberikan, sehat panjang umur semua engkau yang berikan ya Allah. Semuanya ini hanya perantaramu ya Allah. Dah, aku nyari duit nih untuk nyari nafkah anak bini. Bismillah. Yakin Allah yang memberikan rezeki, tidak akan tertukar rezeki itu. Yakinkan dalam hati. Ingat para pendengar, yang namanya gembok, ini ibarat gembok tuh, pasti ada kuncinya. Yang namanya gembok tuh, yang namanya guru ngasih soal, pasti ada jawabannya. Sama halnya yang namanya ujian, pasti ada solusinya. Yang namanya cobaan, pasti ada solusinya. Nah, cuman masalahnya mengapa kita ini kok nampaknya seolah-olah cepat mengeluh? Karena ombak besar, perahunya kecil. Makanya kita tuh gak mampu. Iman kita yang gak kuat. Akhirnya mohon maaf, cari jalan pintas. Nah, ini yang harus kita tingkatkan kembali, iman dan takwa kita, keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakilnya tingkatkan. Cukuplah Allah yang memberikan pertolongan, karena sebaik-baik penolongannya lah Allah. Yakinkan dalam hati kita. Kalau masih kita nih belang-belang kambing, kita belum yakin, ya agak berat. Kita hanya menggunakan logika terus, berat. Harus yakin, percaya. Wa may yattaqi la yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kata Allah nih. Siapa-siapa saja yang beriman dan bertakwa kepadaku, yakin kepadaku, percaya kepadaku, kata Allah, maka akan kuberikan solusi jalan keluar tentang dunia ini. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, bahkan akan kuberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu harus kita tanamkan tauhid dalam hati kita nih. Dari hal yang kecil, mau berangkat kerja baca doa, baca solawat sebanyak-banyak mungkin. Supaya apa? Supaya imbang lah antara dunia akhirat. Kalau kita hanya dunia, logika terus tanpa di akhirat, kalaupun dapat duit, mohon maaf, sebentar habis. Dan itu banyak terjadi di lapangan. Kalau tidak diimbangi dengan agama, tidak diimbangi dengan kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Tidak mau solawat, tidak percaya dengan amalan-amalan. Tengok nanti ada saatnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka dari itu, para pendengar, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, momentum bulan Rabiul Awal ini, momentum bulan kelahiran Nabi Muhammad ini, kan banyak nih di mana-mana nih merayakan, walaupun dengan momentum di Sintang nih masih apa berkabut asap lah, diberikan ujian oleh Allah udah hampir satu bulan ini. Kemarau panjang kan, asap udaranya kurang sehat, tapi setidaknya alhamdulillah ada beberapa masjid, musola, tempat ibadah yang merayakan Maulid Nabi kan. Nah, tujuannya selain kita meneladani sifat-sifat Rasul, supaya kita tuh lebih ingat kembali kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan sambil berdoa lah. Kalau orang jamaah kan kalau berdoa rame-rame itu kadang dikabulkan. Berdoa harapannya Sintang ini adem ayem, udaranya cepat sehat kan. Kalau kita hanya doa sendiri ini kadang agak susah, tapi kalau berjamaah nih kan momentum. Nah, makanya momentum di bulan Maulid Nabi ini, ayo sama-sama, mumpung masih diberikan kesempatan hidup di dunia, ikuti jejak-jejak Rasul. Melalui ya, kita mau belajar ya belajar, cari kitab-kitab atau buku-buku tentang sejarah-sejarah Nabi, perjuangan Nabi, supaya bisa mengaplikasikan di zaman modern sekarang ini, bah. Ya sikit-sikit lah, walaupun enggak bisa full 100%, minimal kita menjadi orang yang penyabar,
tabah, hadapi ujian. Kalau dicaci dimaki, jangan kita balas lajak ya, kita mau balas mau gasa dia ya sama tak iya kan. Kapan kita mau berubah? Kita nih sadar tidak sadar udah makin bertambah usia, udah semakin banyak dah keluh-keluh kesah kita, terutama dari kesehatan kita. Saya yakin pasti ada aja banyak keluhan kalau udah bertambah usia. Bermacam-macam penyakit timbul dengan faktor ya mungkin makanan kan. Nah, mumpung masih hidup nih, ayo momentum bulan Maulid Nabi ini kita teladani nih sifat-sifat Nabi Muhammad melalui kita belajar, kita cari kitab-kitab, buku-buku tentang sejarah perjalanan Nabi supaya kita bisa mengaplikasikan, supaya kita bisa ngikuti jejak beliau sikit-sikit, kemudian kita hadir di majelis-majelis Maulid kan supaya kita bersolawat, kita berzikir. Kita ya setidaknya banyaklah manfaatnya kan, kita bisa silaturahim bersuah dengan saudara-saudara kita kan. Mudah-mudahan ya dengan momentum di bulan Maulid Nabi ini kita ini bisa mengerti arti tujuan hidup sebenar-benarnya dan bisa merubah tingkah laku kita, sikap kita yang mungkin selama ini kita sering lalai, lupa diri. Mudah-mudahan bisa perbaiki diri, dan harapannya kita semuanya ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat panjang umur, murah rezeki, sehingga umur yang Allah berikan ini bisa digunakan untuk banyak-banyak ya mengabdilah kepada Tuhan, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus negara kesatuan Republik Indonesia senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Kabupaten Sintang. Mudah-mudahan kampung kita tuh senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, adem ayam, dan mudah-mudahan ujian yang Allah berikan tentang ya kemarau panjang ini mudah-mudahan cepat ataupun lambat mudah-mudahan diturunkan hujan, cerah, cuacanya sehat, aktivitas bisa kembali lagi seperti biasa, dan yang paling utama mudah-mudahan kita semuanya semakin meningkatlah amal ibadah kita kepada Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku, para pendengar RRI dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekianlah ya uraian hikmah wejangan yang saya sampaikan. Saya Al-Fakir Solehuddin SPDI, penyuluh agama Islam Kecamatan Sintang. Banyak minta rela, minta ampun, mohon maaf lahir batin jikalau ada uraian-uraian hikmah atau penyampaian-penyampaian saya kurang berkenan atau kurang tidak enak didengar. Minta rela, minta ampun, mohon maaf, pengampunan, maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, bisa diaplikasikan, bisa kita praktekkan di lapangan, terutama untuk saya pribadi dan umumnya kepada dakwaan panjenengan semuanya. Demikian sekali lagi yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah, war ridai wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.

Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua, jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan, lalu aku mesti bersyukur? Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik, kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Bahiroh bang.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi Islam untuk Anda. Dan sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Pagi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Melakukan paspor ceria dalam rangka melayani masyarakat Sintang untuk pembuatan paspor.
3: Kami juga pasti memonitor ketersediaan dari komoditas cadangan pangan pemerintah ini.

0: Dari kawasan Jalan YS Pengerai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Selasa 25 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, pelayanan pembuatan paspor di MPP Bumi Senentang Kabupaten Sintang saat ini telah hadir setiap minggu. Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Berita selengkapnya dibacakan saya, Asri. Berita pertama pagi ini, pelayanan pembuatan paspor di MPP Bumi Senentang Kabupaten Sintang saat ini telah hadir setiap minggu. Sekda Sintang mengapresiasi penuh hadirnya layanan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Pelayanan pembuatan paspor oleh kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang Kabupaten Sintang saat ini telah berjalan secara rutin setiap minggunya. Pelayanan tersebut dilaksanakan setiap hari Senin mulai pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat dengan kota pemohon yang telah ditentukan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengapresiasi kehadiran layanan pembuatan paspor di Kabupaten Sintang. Menurutnya, layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Sintang yang sebelumnya harus mendatangi Kabupaten Sanggau untuk mengurus paspor. Kartius mengatakan, dengan adanya pelayanan paspor di MPP Bumi Senentang, masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke Sanggau untuk mengurus dokumen perjalanan tersebut.
2: Ya, terima kasih sekali kepada Imigrasi Sanggau yang telah melakukan paspor ceria dalam rangka melayani masyarakat Sintang untuk pembuatan paspor. Harapan saya pelayanan makin baik, kedepannya masyarakat Sintang pun makin mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, lebih dekat. Yang pasti lebih dekat. Selama ini kita ke Sanggau, hari ini kita bisa buat di Sintang, jadi nggak bolak-balik ke Sanggau ya. Kita berdoa secepat mungkin Imigrasi Sintang ini bisa membangun kantor di Kabupaten Sintang.
1: Ia berharap ke depan Kabupaten Sintang dapat memiliki kantor imigrasi sendiri sehingga pelayanan imigrasi bagi masyarakat dapat semakin mudah dan dekat. Dengan adanya layanan paspor di MPP Bumi Senentang, diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kemudahan, efisiensi waktu, serta mengurangi biaya perjalanan masyarakat dalam mengurus dokumentasi keimigrasian. Dina Triana melaporkan.
0: Kapolres Kapasulu AKBP Wisnu Perdana Putra bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda menghadiri kegiatan aksi bergizi yang digelar Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Kapasulu di halaman kantor Kecamatan Badau Sabtu 22 Agustus 2026. Kapolres Kapasulu AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan kegiatan aksi bergizi merupakan langkah positif dalam membangun kesadaran masyarakat khususnya generasi muda untuk menerapkan pola hidup sehat. Menurutnya, pemenuhan gizi seimbang perlu menjadi kebiasaan sejak usia remaja agar dapat mendukung kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Dani Intrasita.
3: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan pihaknya terus memantau ketersediaan komoditas pangan pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Amin menjelaskan, stok beras yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini mencapai sekitar 800 ton. Sementara itu, stok gula pasir tercatat sebanyak 10.250 kg dan minyak goreng mencapai 38.000 liter. Menurut Amin, jumlah stok tersebut dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kurun waktu minimal hingga 2 bulan ke depan. Namun Bulog Sintang tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan kebutuhan maupun stok mulai menipis.
4: Kalau bahan pangan stok saat ini kami siap dan mencukupi. Kami juga pasti memonitor ketersediaan dari komoditas cadangan pangan pemerintah ini. Kalau saat ini kisaran stok yang kami miliki ada sekitar 800 ton beras. Kalau untuk gula saat ini kita ada 10 ton 250 kilo. Untuk minyaknya kita ada 38 ribu liter, baik minyak goreng yang minyak kita dan minyak goreng yang premium.
3: Amin menegaskan, Perum Bulog Cabang Sintang tidak hanya mengandalkan stok yang tersedia saat ini. Pemantauan dilakukan secara berkala agar potensi kekurangan pasokan dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti. Ia menambahkan, apabila diperlukan tambahan pasokan, Perum Bulog Cabang Sintang akan melakukan pembelian secara langsung maupun mengajukan permintaan kepada kantor wilayah untuk mendatangkan pasokan dari daerah lain melalui mekanisme Mufrek maupun Mufnas. Sebagai langkah antisipasi, Perum Bulog Cabang Sintang juga terus memantau perkembangan kebutuhan dan pasokan pangan agar ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Sintang dan Melawi tetap terjaga serta masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi kebutuhan pangan dalam beberapa bulan ke depan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Dan DIM 1206 Putus Sibau, Letkol Armet Andreas Prabowo Putro menegaskan bahwa patroli dan pemantauan akan terus dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Menurutnya, kondisi cuaca kemarau yang sangat panas dapat meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu, pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya menunggu ketika api sudah membesar. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena api dapat dengan cepat meluas dan sulit dikendalikan akibat cuaca kemarau yang sangat ekstrim saat ini. Ia menambahkan bahwa sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk menjaga kawasan Danau Sentarum. Kelestarian lingkungan harus menjadi perhatian bersama karena karhutla tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menimbulkan asap yang berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. Patroli rutin terus ditingkatkan sebagai langkah pencegahan melalui pengawasan wilayah, edukasi masyarakat, dan respon cepat terhadap setiap informasi titik api. Ancaman karhutla di wilayah Batang Lupar diharapkan dapat ditekan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Menyikapi kondisi udara yang terdampak debu dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla, Polres Melawi menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat dengan membagikan masker kepada para pengendara di wilayah Kabupaten Melawi Senin 24 Agustus 2026. Kabak SDM Polres Melawi AKP Widaya menyampaikan pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian Polres Melawi terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya pengguna jalan di tengah dampak kabut asap dan debu. AKP Widaya mengatakan, melalui kegiatan tersebut, Polres Melawi berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan lingkungan, sekaligus meningkatkan kesadaran bersama untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Melawi. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus membela tradisi berladang masyarakat Dayak. Ia meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap karhutla yang terjadi saat kemarau panjang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus membela tradisi berladang masyarakat Dayak yang selama ini menjadi bagian dari kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan. Lasarus meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak serta-merta dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat kemarau panjang. Menurut Lasarus, masyarakat Dayak memiliki mekanisme dan aturan dalam membuka lahan dengan cara membakar. Proses tersebut dilakukan dengan cara terbatas, dijaga, dan dilaksanakan secara gotong royong agar api tidak meluas ke lahan lain. Lasarus menilai masyarakat tidak mungkin sengaja membakar lahan secara berlebihan karena kebun dan ladang merupakan sumber penghidupan mereka. Jika api tidak dikendalikan dan merusak lahan, masyarakat sendiri yang mengalami kerugian. Lasarus juga meminta masyarakat memahami perbedaan antara praktik pembakaran dalam tradisi berladang dengan kebakaran di lahan gambut. Menurutnya, masyarakat lokal umumnya tidak membuka ladang padi di kawasan gambut karena kondisi tanahnya tidak sesuai untuk pertanian tersebut.
7: Sebenarnya kalau yang kearifan lokal ini waktu bakar mereka jaga. Gotong royong, karena itu sudah ada mekanismenya di masing-masing kampung. Karena masyarakat lokal juga kalau terbakar, membakar kebun-kebun dia juga. Dia nggak mau juga ada kebakaran. Saya dapat laporan dari camat segala macam. Jadi ada prediksi kadang-kadang menyalahkan masyarakat lokal. Mereka membakar seperlunya. Lebih dari seperlu yang dia bakar harta benda dia sendiri juga dia tidak mau. Nggak mungkin dia mau bakar harta bendanya. Mereka tidak punya apa-apa di sana selain kebun, selain pertanian nggak ada, itu mereka jaga itu, saya yakin. Nah, kalau tanah mineral terbakar sebentar, asap hilang. Yang jadi masalah yang gambut. Dan orang masyarakat lokal itu tidak berladang di gambut. Nggak ada masyarakat lokal bikin ladang di gambut. Karena gambut itu nggak bisa ditanam padi, orang sini nggak ngerti nanam padi di gambut. Ini juga perlu kita tegaskan, ini kadang-kadang supaya pemahaman, kadang-kadang sebagian orang memberi komentar tidak ngerti karakter alam di sini.
6: Lasarus menegaskan, tradisi berladang dengan sistem pembakaran telah dilakukan masyarakat Dayak secara turun-temurun, bahkan jauh sebelum Indonesia berdiri. Karena itu, pelarangan pembakaran harus disertai solusi agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan. Menurut Lasarus, pemerintah perlu memberikan alternatif pembukaan lahan yang aman sekaligus memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Larangan membakar lahan, kata Lasarus, tidak cukup jika tidak diikuti solusi yang dapat diterapkan masyarakat. Lasarus berharap kearifan lokal masyarakat Dayak dalam berladang dapat dipahami secara utuh. Lasarus menilai kebijakan penanganan karhutla harus tetap melindungi lingkungan, namun tidak menghilangkan hak masyarakat untuk mempertahankan tradisi dan memenuhi kebutuhan pangan melalui sistem pertanian yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapasulu bersama Puskesmas Badau memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di kawasan perbatasan Badau Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Bank Indonesia melalui program Lentera Batas Negeri tersebut dipusatkan di kawasan PLBN Badau dan dihadiri Wakil Bupati Kapasulu Sukardi. Pelayanan meliputi pemeriksaan oleh dokter umum, spesialis penyakit dalam dan spesialis kulit, serta tracing tuberkulosis yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis CKG. Selain pemeriksaan, tenaga kesehatan juga memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan akses layanan kesehatan sekaligus memperkuat sinergi berbagai pihak dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di kawasan perbatasan RI Malaysia. Perkebunan jeruk sambal menjadi potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh sejumlah petani di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Hari ini saya berada di Kebun Cakra Desa Rawa Mambo, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan

0: hampir setiap hari selama tersedia tenaga untuk melakukan pemanenan. Dengan dua orang pekerja, hasil panen dapat mencapai sekitar 200 kg dalam sekali panen. Siklus panen juga terus berulang, sehingga produksi dapat kembali tersedia dalam waktu sekitar 1 bulan. Hasil panen jeruk sambal kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Harga jeruk sambal saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Pemasaran dilakukan ke beberapa pasar, di antaranya Pasar Masuka Sintang, Tugu BI sampai ke Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut menunjukkan komoditas jeruk sambal memiliki peluang pasar yang cukup luas dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani, sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.
1: Jeruk sambal bisa setiap hari asal ada tukang panennya, kita bisa panen setiap hari karena nanti akhirnya ada loling. Misalnya kita dari sini nanti panen mungkin sebulan ketemu kembali lagi dia udah ada lagi.
2: Kalau sekali panen berapa banyak Pak dapatnya Pak?
1: Kalau kita hanya pakai karyawan dua itu paling banyak 2 kintal. 200 kilo.
2: Oh, di pasar mana aja Pak memasarkannya Pak?
1: Masuka, kadang ada di BI, tergantung permintaan dari mana gitu. Kadang juga sampai ke Pino. Semuanya sih sebenarnya ada keluhan. Cuman ya pandai-pandailah kita loling dia punya putaran dananya gimana.
0: Pun usaha perkebunan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Serangan hama menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi petani. Sementara untuk biaya perawatan dapat mencapai 6 sampai dengan 7 juta rupiah per bulan. Jika kebutuhan pupuk diperhitungkan, biaya yang dikeluarkan bahkan dapat mencapai sekitar 20 juta rupiah. Meski demikian, ketersediaan pupuk saat ini dinilai lebih mudah karena semakin banyak merek dagang yang tersedia di pasaran. Dukungan terhadap petani, pengendalian hama, serta penguatan akses pasar dapat semakin meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil perkebunan masyarakat.
3: Demikian dari Kebun Jeruk Cakra Desa Rawamambo, saya Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kapolres Gadau AKBP Andika Wiratama kemarin memberikan piagam penghargaan kepada Aibda Agus Muhardi, personel Satlantas Polres Gadau atas dedikasi dan profesionalismenya sebagai manajer tim sepak bola Kabupaten Gadau yang berhasil meraih medali emas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kalimantan Barat 2026. Sebagai manajer tim, Aibda Agus terlibat dalam pengelolaan tim sejak proses seleksi, persiapan, pembinaan hingga pelaksanaan pertandingan. Seleksi pemain telah dilakukan sejak September 2025 sehingga tim memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sekaligus membangun kekompakan dan juga motivasi pemain. Peran tersebut dijalankan di luar tugas pokoknya sebagai anggota Polri. Kapolres Gadau AKBP Andika Wiratama mengatakan peran manajer sangat penting dalam membangun dan mengelola sebuah tim mulai dari proses rekrutmen hingga menjaga komunikasi serta motivasi pemain. Pendengar, berikut kami hadirkan tajuk komentar mengenai makna peringatan Maulid Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah momen peringatan hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal hari ini bertepatan dengan Selasa 25 Agustus 2026. Maknanya jauh melampaui perayaan seremonial, yaitu sebagai wujud syukur atas diutusnya sang pembawa rahmat, sarana meneladani akhlak mulia serta momentum untuk memperkuat cinta dan mempererat persatuan umat Islam. Wujud kebahagiaan dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya petunjuk bagi semesta alam, meneladani akhlak mulia, mengingat dan menerapkan 4 sifat utama Rasulullah. Siddiq adalah jujur, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan patonah cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi perjuangan Islam mengenang kembali sejarah dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan, mempererat persatuan, memperkuat tali silaturahmi, dan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.

0: masyarakat. Umat Islam dianjurkan memperbanyak bacaan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan ceramah atau membacakan kisah teladan tentang perjalanan hidup Rasulullah. Selain itu meningkatkan amal soleh seperti bersedekah, berbagi makanan, dan menyantuni kaum duafa atau anak yatim. Semoga. Sekian komentar.
1: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 25 Agustus 2026. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama pagi ini. Pelayanan pembuatan paspor di MPP Bumi Semantang Kabupaten Sintang saat ini telah hadir setiap minggu. Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan bahan pangan di gudang Bulog Sintang dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi hingga 2 bulan ke depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan bergabung bersama Persatu RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Beritanya hoax, kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari berbagai daerah Kalimantan Barat, kabar dan kabar.
2: Halo, Pak. Kenapa? Apa bandingin NASA sama anak gagap itu?
3: Baik, selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026 ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sampasakan berbagi informasi untuk Anda di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung berbagi informasi di kolom komentar atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Dan sudah lengkap rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
4: Selamat pagi, Mei.
3: Baik, saya sapa satu-satu dulu ya. Kalau di Sintang ada Asri, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mei, rekan-rekan dan juga pendengar.
3: Kayaknya agak sedikit ini ya, cukup banyak noise ya di Sintang audionya ya. Baik, gimana Sintang pagi ini?
5: Oke, kalau di pagi hari ini untuk Sintang seperti biasa ya, kalau cuaca matahari belum kelihatan ya karena memang tertutup kabut asap, kemudian juga udaranya juga sudah tidak sehat lagi ya. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas di pagi hari ini masih terpantau sepi, Mei.
3: Baik, terima kasih Asri untuk informasi update terkini ya di Sintang seperti apa. Lalu juga selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Ada siapakah di sana? Ada Eko.
6: Ya, selamat pagi, Mei.
3: Selamat pagi. Sudah lama saya tidak berjumpa, sampai saya ragu Eko bukan namanya. Sampai saya nanya ke operator saya dulu. Gimana Sanggau pagi ini?
6: Sanggau pagi hari ini cuaca masih sama tampaknya di Kabupaten Sanggau ini masih diselimuti kabut asap ya. Tapi kemarin sempat terjadi guyuran hujan, namun tampaknya lokal ya untuk wilayah Sanggau, sehingga sedikit aja mengurangi kabut asap ya di wilayah Kabupaten Sanggau pagi hari ini. Dan kondisi arus lalu lintas masih terpantau sepi ya karena masih pagi. Mungkin nanti di pukul 7-8 baru kondisi arus lalu lintas sudah mulai ramai. Begitu, Mei.
3: Baik, seperti itu. Terima kasih untuk informasi dari Sanggau ya. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. Ada Firdaus, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mei, dan juga rekan-rekan dan juga pendengar ya.
3: Nah, iya. Gimana Sambas pagi ini? Tampak okay. Seperti Firdaus ya.
7: Iya. Pagi hari ini sedikit cerah dan sepertinya bisa bernapas tenang sedikit ya dari sebelumnya, karena kalau setiap pagi di Sambas itu dipenuhi dengan kabut asap ya, kali ini tidak seperti biasanya. Sedikit berkurang walaupun masih ada kabut-kabutnya, terlihat kepuh katanya. Dan untuk arus lalu lintasnya juga cukup aman, lancar aja, Mei.
3: Baik-baik seperti itu ya. Dan kalau di Kota Pontianak sendiri pagi hari ini masih kurang lebih sama juga dengan hari-hari sebelumnya, karena juga hujan belum turun ya. Kalau di Kota Pontianak dan sekitarnya juga asap masih cukup pekat kita cium. Jadi memang sebisa mungkin aktivitas di luar ruangan itu ya pakai masker seperti itu ya. Dan untuk arus lalu lintas sendiri mungkin mengingat hari ini juga tanggal merah, betul ya? Sampai saya nanya loh ke operator, saya nggak punya kalender. Tanggal merah hari ini, jadi mungkin memang masih banyak yang lebih memilih untuk di rumah saja ya. Apalagi anak-anak juga masih diliburkan ya, belajarnya masih dari rumah. Tapi memang ada beberapa titik tentunya di Kota Pontianak yang ramai, mau itu libur, mau itu tetap beraktivitas seperti biasanya, misalnya dari dan menuju Jembatan Kapuas ataupun di beberapa pasar ya, terutama Pasar Flamboyan. Baik, kita ke informasi pertama di pagi hari ini diawali dari Pontianak, di mana Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menhut didampingi Gubernur Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutlah berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis setelah mencapai puncaknya itu ada 824 hotspot pada 19 Agustus. Jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus, kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik. Meski jumlah titik panas menurun, Raja Juli mengingatkan hotspot tidak selalu berbanding lurus dengan kabut asap. Di lokasi Rasau J3, api disebut sudah tidak terlihat, namun asap masih muncul dari dalam lahan gambut. Dan Menhub mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan juga pemadaman lanjut karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Gubernur Kalbar Ria Norsan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September. Itu dia untuk informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Lazarus bela masyarakat adat tolak tuduhan penyebab kabut asap. Asri, silakan.
5: Ya baik, Mei, benar sekali di mana Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus ini membela tradisi berladang masyarakat Dayak yang selama ini menjadi bagian dari kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan. Lazarus meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak serta-merta dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap dan juga kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang terjadi saat kemarau panjang. Menurut Lazarus, masyarakat Dayak memiliki mekanisme dan juga aturan dalam membuka lahan dengan cara membakar dan proses tersebut dilakukan secara terbatas, dijaga dan juga dilaksanakan secara gotong royong agar api tidak meluas ke lahan lain. Ia juga menilai masyarakat tidak mungkin sengaja membakar lahan secara berlebihan karena kebun dan ladang merupakan sumber penghidupan mereka. Dan jika api tidak dikendalikan dan merusak lahan, masyarakat sendiri yang akan mengalami kerugian. Dan Lazarus juga meminta masyarakat untuk memahami perbedaan antara praktik pembakaran dalam tradisi berladang dengan kebakaran di lahan gambut. Menurutnya masyarakat lokal umumnya tidak membuka ladang padi di kawasan gambut karena kondisi tanahnya tidak sesuai untuk pertanian tersebut. Dan ia juga menegaskan tradisi berladang dengan sistem pembakaran telah dilakukan masyarakat Dayak secara turun-temurun bahkan jauh sebelum Indonesia berdiri. Dan karena itu pelanggaran pembakaran harus disertai dengan solusi agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan. Dan menurutnya pemerintah juga perlu memberikan alternatif pembukaan lahan yang aman sekaligus memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Dan larangan membakar lahan, Lazarus menyampaikan tidak cukup jika tidak diikuti dengan solusi yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Demikian informasi pertama dari Sintang, Mei.
3: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Kabut asap masih kuat Kecamatan Tangaran, dirikan posko karhutla. Firdaus, silahkan.
7: Ya betul sekali Mei, kabut asap masih sangat kuat ya. Kali ini menyelimuti sejumlah wilayah di Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas. Kondisi ini bahkan berdampak terhadap jarak pandang terutama pada pagi hari. Dan sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kecamatan Tangaran mendirikan posko karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Posko tersebut disiapkan sebagai tempat pengaduan masyarakat berkaitan dengan kondisi asap maupun karhutla di wilayah setempat. Sekretaris Camat Tangaran, Endi Kurniawan, menyampaikan selain mendirikan posko, pemerintah kecamatan juga melakukan imbauan ya dan memasang papan peringatan di sejumlah titik. Dan pendengar, imbauan tersebut berisi larangan membuka lahan dengan cara membakar. Pemerintah sempat juga melarang kegiatan pembukaan perkebunan dan pertanian dengan cara membakar di tengah kondisi yang saat ini terjadi. Jadi Endi mengatakan papan imbauan tersebut juga akan segera dipasang di sejumlah titik setelah proses pembuatannya selesai. Karena larangan itu memiliki dasar hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026. Sementara itu, berkaitan dengan kondisi kabut asap, Andy juga menyebut hingga Senin kemarin, kabut asap di Desa Simpang 4 masih kuat dan berpengaruh terhadap jarak pandang ya, Mei. Dan juga sempat di daerah Semata itu sempat kabutnya cukup pekat di pagi hari sehingga membatasi jarak pandang ketika melalui jalan raya sekitar beberapa ratus meter. Dan hal ini sangat berbahaya sekali untuk para pengendara dan juga disampaikan oleh warga Simpang 4. Oleh Erwan, menurutnya kabut asap ini cukup kuat dan sangat terasa ketika berada di luar rumah. Dan pemerintah Kecamatan Tangaran juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk selalu mengenakan masker selama kondisi kabut asap masih terjadi. Mei.
3: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Karhutlah meluas. Wagub Sanggau soroti ancaman ISPA. Eko, silakan.
6: Iya, memang Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena yang menyoroti meluasnya karhutla yang hingga saat ini menimbulkan sejumlah titik api dan berdampak pada kualitas udara, di mana kabut asap tidak hanya mengganggu lingkungan tetapi juga meningkatkan risiko ISPA bagi masyarakat. Susana menghimbau masyarakat ya untuk meningkatkan kewaspadaan saat kualitas udara memburuk akibat asap, kemudian membatasi paparan kabut asap dan menjaga kondisi kesehatan. Segera memeriksa diri jika mengalami batuk, sesak napas atau keluhan pernapasan lainnya. Tidak menunggu kondisi kesehatan memburuk sebelum mencari pertolongan. Selain menjaga kesehatan, Susana menekankan pentingnya pencegahan karhutla, termasuk menghindari pembakaran lahan. Menurutnya, mencegah kebakaran merupakan langkah yang penting untuk menjaga kualitas udara dan mencegah dampak asap berkembang menjadi masalah kesehatan masyarakat. Masyarakat diminta waspada terhadap dampak kabut asap, menjaga kesehatan dari risiko ISPA, serta bersama-sama mencegah terjadinya karhutla. Mei.
3: Baik, terima kasih Eko untuk informasi dari Sanggau. Sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak ya. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pemirsa dan pendengar masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung juga di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi di kolom komentarnya, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Kita beralih ke informasi selanjutnya di pagi hari ini ya, dari Kota Pontianak, di mana pemadaman kebakaran lahan di Jalan Paris 2 Ujung, Kampung Cahaya Baru Pontianak Selatan terus dilakukan oleh petugas gabungan. Komandan Koramil 02 Pontianak Selatan, Mayor Infanteri Supanggih mengatakan salah satu kendala utama dalam pemadaman adalah api yang telah masuk ke dalam lapisan gambut. Kondisi tersebut membuat titik api sulit dipadamkan sepenuhnya dan masih menimbulkan asap, meski sebelumnya telah dilakukan pemadaman. Selain itu, petugas juga menghadapi keterbatasan sumber air dan jarak sumber air dan dari titik yang masih mengeluarkan asap mencapai sekitar 300 meter. Dan Supanggi juga menjelaskan penanganan kebakaran dilakukan melalui koordinasi dengan BPBD Kota Pontianak. Petugas sebelumnya juga melakukan pemadaman di sejumlah lokasi, mulai dari Jalan Sepakat 2 Ujung, Jalan Perdana Ujung, hingga Jalan Paris 2 Ujung. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Kapolres Kaposulu dukung aksi bergizi di Badau. Asri, silakan.
1: Ya baik, Mei, di mana Kapolres Kaposulu AKBP Wisnu Perdana Putra bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda menghadiri kegiatan aksi bergizi yang digelar Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Kaposulu di halaman kantor Kecamatan Badau pada Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya pemenuhan gizi, mencegah anemia pada remaja putri, serta mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kaposulu. Rangkaian kegiatan meliputi senam bersama, kemudian juga ada sarapan sehat, edukasi gizi seimbang, dan juga pemeriksaan kesehatan. Kapolres Kaposulu AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan, kegiatan aksi bergizi merupakan langkah positif dalam membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menerapkan pola hidup sehat. Dan menurutnya, pemenuhan gizi seimbang perlu menjadi kebiasaan sejak usia remaja agar dapat mendukung kesehatan dan juga kualitas sumber daya manusia. Demikian informasi kedua dari Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasinya. Selanjutnya kita kembali ke Sanggau ya, di mana sampah dari Festival Rakyat UMKM Sanggau capai 2 ton per hari. Eko, silakan.
2: Ya, benar Mei, di mana kegiatan pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat ya UMKM 2026 menghasilkan sekitar 7 hingga 8 ton sampah selama pelaksanaan. Kepala Bidang Pengelola Sampah, Limbah dan B3 DLH Kabupaten Sanggau, Sumardi, menyebut timbulan sampah mencapai sekitar 1 hingga 2 ton per hari. Sampah tersebut dikumpulkan sejak tanggal 19 hingga 23 Agustus 2026, termasuk satu hari setelah kegiatan berakhir. Untuk menangani sampah, DLH Sanggau menyiagakan satu armada dump truck di lokasi kegiatan. Selanjutnya, sampah yang dikumpulkan, diangkut, dan ditangani melalui proses pengelolaan di TPA Kabupaten Sanggau. Sumardi berharap pengelolaan sampah pada kegiatan-kegiatan serupa dapat dilakukan secara teratur agar kebersihan kawasan tetap terjaga setelah acara selesai. Festival Rakyat UMKM 2026 menghasilkan sekitar 7 hingga 8 ton sampah dan DLH Sanggau melakukan pengangkutan serta pengelolaan sampah hingga ke TPA. Demikian Mei, informasi kedua.
0: Baik, terima kasih Eko untuk informasi dari Sanggau ya. Selanjutnya kita ke Sambas. Pengunjung pasar wisata Aruk diimbau jaga kebersihan dan tertib berlalu lintas. Wirdau, silakan.
3: Iya, betul sekali Mei. Kali ini pengunjung kawasan pasar wisata Aruk di Sajingan Besar ya diimbau untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan juga tertib berlalu lintas. Karena beberapa waktu yang lalu sempat di PLBN Arok pengunjung ini melakukan kegiatan touring ya, dan masih ditemukan ada pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Padahal tempat sampah ini sudah disediakan di sejumlah titik. Warga setempat berharap pengunjung ini bisa lebih peduli dengan kebersihan dan kawasan wisata yang bersih tentunya menjadi suasana yang lebih nyaman dan enak ya dipandang. Dan menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Bukan cuma soal sampah, warga setempat juga mengingatkan pada pengendara yang pulang dari kawasan PLBN Aruk yaitu komunitas touring agar tetap berhati-hati di jalan. Karena sejumlah pengguna jalan mengaku sempat khawatir melihat cara berkendara beberapa anggota komunitas touring yang dinilai cukup berisiko dan bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Jadi buat siapapun yang berkendara termasuk teman-teman touring ya, Mei, mari sama-sama kita utamakan keselamatan berkendara dengan tertib ya, jangan ugal-ugalan dan tetap menghargai pengguna jalan lainnya. Karena kawasan wisata yang nyaman bukan cuma soal tempat yang indah ya, tapi bagaimana kita sama-sama menjaga kebersihan dan keselamatannya ya, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasi kedua dari Sambas, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah berbagi informasi, ada Asri, Eko dan juga Firdaus ya. Dan juga untuk rekan-rekan saya ucapkan selamat pagi, selamat bertugas kembali. Tetap semangat, semangat, semangat.
3: Semangat.
1: Semangat.
0: Oke. Sama-sama. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami hadirkan di kabar dari Kalbar pada hari ini, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Jadi untuk Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan

Dari luar negeri, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga